Janing kantor imigrasi kelas loro non tempat pemeriksaan imigrasi TPI Madiun Jawa Timur mastekno kabeh tenaga kerja asing TKA sing ono neng wilayah kerjoe menaati peraturan keimigrasian sing berlaku dengan melakukan pengawasan ketat secara berkala. Pengawasan dilakono kanggo mastekno legalitas lan keberadaan TKA melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian lan ketenaga kerjaan. Tim gabungan sing nglakokno pengawasan terdiri atas Imigrasi Madiun, Kepolisian, TNI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karo Pemerintah Desa Kedungrejo, Kecamatan Pilang, Kencang.

Kabar liane caning Polres Situbondo Jawa Timur nerapno mekanisme pinjam pakai kendaraan sita kanggo mbalekno mobil hasil pencurian nang korban sak suwine proses hukum cek berlangsung. Menurut Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sitiki, pihake nyerahno siji unit mobil pickup Daihatsu Grand Max nang pemilik samarine Satreskrim Polres Situbondo mengungkap kasus pencurian kendaraan iki. Caning iku moyorek woro-woro jam 7 isu iki, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 8 isu.

0: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
1: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Lho.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang

Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah si jine yaiku tajak nangone provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane. Kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus

0: Pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange jane. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mareng ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Oke, jani saiki wae aku bakalan sharing gawe perakiraan cuaca nang Jawa Timur, baik itu kota dan juga kabupatennya. Koyoto, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Sing roto-roto cuacane isu iki diperkirakno cerah, tapi yo ono peluang udan ringan caning. Terus awan sampai engkok sore cerah berawan, lan ono peluang udan ringan pisan. Bengi diperkirakno cerah, lan ono peluang terjadi kabut atau asap. Dan dini hari caning diperkirakno cerah berawan, lan ono peluang terjadi hujan ringan caning. Suhu udara roto-roto 11-36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30-100%. Anginnya toko arah utara dengan kecepatan 5-40 km per jam caning. Informasi mau caning dipersembahkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda. Aku juga bakalan bagekno informasi terkait tanggal 8 September iki ya Cak Ning ya. 8 September iki memperingati hari opo ae. Jadi berdasarkan informasi sing aku dapat iki Cak Ning, dino iki diperingati juga sebagai hari literasi internasional, International Literacy Day. Terus, nah, di tengah polemik yang terjadi di Surabaya, ya, di mana oknum pamong praja atau Satpol PP yang apa diduga melakukan pungli, ngono ya, kak diduga mana sih, wis dipecat dari ya, berarti kak diduga mana ya, cak ning ya. Iki ternyata hari ini adalah hari pamong praja, cak ning. Yuk kita ulik satu-satu ya, cak ning yuk. Jadi le berdasarkan data sing aku oleh iki cak ning, gawe dino iki kita mulai dulu dari yang internasional ya, cak ning ya. Gawe sing toko internasional iki ono sing jenenge hari literasi atau hari literasi internasional atau International Literacy Day. Literasi hari literasi internasional ini pertama kali dicetuskan nang jerune konferensi Menteri Pendidikan Sedunia tentang pemberantasan buta huruf sing berlangsung nang Teheran, Iran tahun 1905. Setahun samarine iku UNESCO resmi netapno tanggal 8 September dadi hari aksara internasional atau International Literacy Day. Jadi itu Cak Ning ceritanya tentang literasi day, hari literasi internasional. Sing liyane ono hari pamong praja iki Cak Ning ya. Iki kok bakalan tak jelas no gawe sampean ya Cak Ning ya. Tapi Cak Ning si balik mana nang hari literasi internasional iki mau Cak Ning. Situs resmi Itjen Kemdikbud menyebutkan sejarah hari literasi internasional iki Ya bermula teko tahun 1905 iku mau janing. Spasiko diselenggarakan konferensi berjudul World Conference of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy nang Teheran, Iran. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Dan setahun kemudian UNESCO mimpin lan mendeklarasikan tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Tujuannya apa? Tujuannya gawe ngilingno komunitas global tentang pentingnya literasi kanggo individu, gak cuma individu aja, komunitas, tapi juga masyarakat, ya. Juga sebagai upaya gawe menuju masyarakat sing luweh melek huruf kanggo kesejahteraan dunia, Cak Ning, ya. Terus dino iki tanggal 8 September ini juga merupakan berdirinya Universitas Harvard. Harvard iki universitas bergengsi kelas dunia, Cak Ning, ya. Didirikan tanggal 8 September tahun 1636, merupakan perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat. Awalnya jenengnya New College, terus dinamakan ulang menjadi Harvard College tanggal 13 Maret 1639. Pergantian nama ini untuk menghormati penyumbang terbesarnya yaitu John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge. Universitas Harvard Dewiki, universitas swasta nang Cambridge, Massachusetts ya, Amerika Serikat, dan anggota Ivy League ya. Dan universitas iki, Cak Ning, merupakan salah siji universitas terbaik dunia. Harvard saiki lu dikenal sebagai universitas dan bukan lagi college sejak tahun 1780. Oke. Dan masih banyak hari-hari lainnya, tapi terakhir engkau bakalan aku jelas no hari Pamong Praja. Oke? Sabar, engkau bakalan tak jelas no, tetap di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Nah, Caning, saiki wayahe aku bakalan sharing yo hari Pramong Praja. Pamong Praja iki opo ae, Caning? Langsung saja yuk kita lihat hari Pamong Praja iki ancen dirayakno dino iki, Caning, tanggal 8 September. Dalam pasal 1 PP nomor 16 tahun 2018, Caning, Satpol PP adalah perangkat daerah sing dibentuk gawe menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sawantara iku, Caning, dalam PP nomor 16 tahun 2018 iku mau, Caning, polisi Pamong Praja iki adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah sing diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat, Caning. Dilansir toko situs Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pamong Praja iki ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama Pangreh Praja. Tapi Pangreh Praja dekat dengan makna negatif, Caning. Zaman pemerintah Belanda, Pangreh Praja iki pengkhianat bangsa, Caning. Alasane mergane mereka bertugas sebagai penindas rakyat serta mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara. Samar ini kemerdekaan Indonesia, Pangreh Praja tetap jalakno tugas-tugas pemerintahan. Tapi mereka bukan bekerja untuk penjajah, Caning, melainkan untuk kepentingan Indonesia. Nah, nama Pangreh Praja kemudian diganti dari Pamong Praja. Nah, Pangreh Praja duwe sifat mengendalikan dan memperdaya rakyat, Caning. Sawantara Pamong Praja duwe sifat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, ngekei semangat lan motivasi, karo kudu bekerja dengan prinsip tanpa pamrih. Gitu, nggih. Oke, mari kita ada bakalan geser nang acara lontong balap. Kira-kira ini bakalan membahas tentang apa? Sabar dulu. Caning, ciono lagu-lagu iki sing bakalan ngancani sampean ya, Caning ya. Kita ketemu sama Intan Caca dan teman-temannya yang ada di sini, Caning. Sing dirindu wis duwe bojo karo kangen kutho batu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yakni Kementerian Perdagangan Kemendag Republik Indonesia berkomitmen terus ngelakokno upaya gawe mendorong usaha mikro, kecil dan menengah sing iso memperluas pasar secara internasional. Hal iki disampaikno barek Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri pas wae ngelakokno kunjungan langsung nang Lumos Living nang Surabaya dino minggu wingi tanggal 6 September tahun 2016. Nang kunjungan iku Roro pengin nyaksekno langsung proses produksi sampai cerita dibalik pembuatan produk berdaya saing tinggi. Menurut E, cerita nak wali keunikan sebuah produk iki dadi salah siji faktor kunci sing penting gawe menembus pasar internasional.

0: Kabar Liani Caning, Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Lamongan didorong terus memperkuat profesionalisme perusahaan pers dan jurnalis nak tengah pesate perkembangan media digital. Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan M. Freddy Wahyudi pas wayahe nampa audiensi jajaran SMSI Lamongan nang gedung DPRD Lamongan dino Senin tanggal 7 September 2016. Freddy menilai derasnya arus informasi digital membuat media menghadapi tantangan sing semakin kompleks. Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yo dimeloi maraknya informasi sing kurung terverifikasi lan disinformasi. Makaniku, biji SMSI duwe peran penting gawe mendorong perusahaan media cyber anggotanya meningkatkan kualitas tata kelola maupun produk jurnalistik.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pilek,
1: gerekes.
0: Alhamdulillah bukan berarti syukur. Artinya apa? Artinya sampai niki DKI kesempatan barek Gusti Allah gawe istirahat sakjane. Iya kan.
1: Tapi gak iso istirahat.
0: Heeh.
1: Awak dhewe karte hari jadi radio.
0: Iya,
1: bener. Kegiatan.
0: Bener.
1: Ya apa le ninggal istirahat.
0: Heeh.
1: Pokoke intine berobat harus sembuh.
0: Bener. Ya wis, sampe dicandaki ketemu ambek Cak Ning kabeh sing ana nang omah. Adewi ngobrol-ngobrol nang lontong balap iki muka-muka ya dadi tombone ning Ami pisan ya. Oke, dadi dino iki ana sapa iki ning Ami?
1: Iki aku karo ning
2: Adel.
0: Adel yang tak gintang-gintang. Iya iya iya. Adel ngomongno soal apa sih? Dino iki ning Ami.
1: Awak dhewe ngomongno saiku hari aksara.
0: Hari aksara.
1: Tapi apa awak dhewe iso maca? Benarkah? Awak dhewe paham?
0: Ngono ya.
1: Iya.
0: Jadi dengan kita bisa baca tapi belum tentu paham.
1: Paham.
0: Iya, dites iki sakniki kabeh sing nang omah iki ya ngerasa koyo ngono enggak? Soale Adel, menurut kamu anak-anak zaman sekarang ini apakah juga kayak gitu? Aku soale tahu numani dhewe ya arek-arek zaman saiki ku lek dikongkon maca teks apa ngono ya, dikongkon maca males terus mari ngono kongkon maca terus mari diwaca dikongkon nyeritakno maneh isi sing diwaca iku mau ya gak ngerti gak iso
1: lali wisan
0: wis lali
1: padahal mari diwaca tapi lali
0: mari diwaca apa kaya ngono to Del sakjane Del rata-rata kaya ngono ta Del kamu gak sebagai
2: enggak semuanya kalian menyembah.
0: Oh, enggak semuanya kayak iya, gitu.
2: Ada beberapa anak yang bisa apa ngerti paham pelajarannya. Kalau disuruh apa?
1: Jelaskan.
2: Bisa. Ada bisa. Juga yang nge-lag apa? Otaknya nge-lag.
0: Iya, otaknya nge-lag itu artinya loading sih.
1: Loading ya, yo, loading sih.
0: Wekere suwi ngono ya. Oke, ana Cak Parno sing wis gabung nang line telepon yuk kita angkat lontong balap.
2: Lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Yo pancene yo siji dhewe to ning AA.
1: Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan.
3: Nyoto tenan.
1: Duh, alhamdulillah wis cair Pak Parno ya mene.
0: Iya
3: Cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat nih.
0: Ning Ami ki lho.
1: Rada ngreges.
0: Ngreges.
1: Pilek watuk.
0: Watuk pilek. Terus mari ngono.
3: Niku.
0: Watuk pilek panas. Nah.
3: Niku kakean tanggapan.
1: Kakean tanggapan.
3: Tanggapane gak tau prei belas iku.
0: Alhamdulillah.
3: Karek nyowak nyawuk ngoten ning ati.
0: Iya.
1: Iki kon istirahat. Nggih, ya napa.
3: Oh, ya mugi-mugi mawon ndang enggal sehat ning Ami.
1: Wis kula usahakan sehat, soalnya hari jadi radio banyak kegiatan, kula bingung ah.
3: Nggih. Mun kenal pote sing buntu niku di anu mawon. Dibolongi.
1: Nggih. Pun ket mau ngene pun kula ngombeni obat. Ayo nang waras.
3: Heeh. Mboten serat-serut ngoten.
1: Nggih. Dereng ngeten pilek teme rasane nu greges terus gorokan iki gatel ngoten.
3: Nggih, pokoke nek ate gatel ngoten niku terus.
1: Nggih.
3: Batuk kok dipelihara
1: dadi
3: ngoten.
0: Iya. Soale suwi. Makanya sampai krosone kayak dipelihara padahal ya gak pengen sapa sih gelem melihara watuk ya.
1: Nggih.
3: Nggih, mugi-mugi ning Anan, ning Adel.
1: Nggih.
3: Kali sinten malih?
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Tiga mawon.
3: Mboten
0: kata-kata.
3: Nggih. Nggih, mugi-mugi sehat menjelang hari.
1: Amin.
3: Radio tanggal 11.
0: Amin.

0: Aku kok melok kelangopan. Monggo.
1: Niki hari aksara ngene.
2: Nggih, hari aksara.
1: Yang dibahas kan niku ta.
2: Nggih, hari aksara.
1: Lek hari aksara niku kudu paham huruf-huruf sing diwaca ning. Nek biyen niku enten sing dibaca A. Enten sing dibaca O. Misale sapa. Lha iku S O P O. Ngoten e. Siji male nang enake huruf ejaan lawas niku S A P A. Sapa.
2: Sapa.
1: Nes mik. Nek enten sing biyen niku nek diuruki ngaten. To.
2: Ko.
1: Pa. Mateni N. N niku dipateni ngoten nek ene. Dadine dibaca sopan ngoten to. Nggih. Nggih, nek biyen niku S asa. R A niku sara. Oh, bacaan-bacaan sing ejaan lama niku kudu paham mateni A apa mateni K apa mateni N ngoten niku kudu paham ning. Bacaane niku huruf-huruf kudu apal iki diwaca ya apa ngoten lho ning biyen niku. Nek sakniki nggih kudu arek-arek sakniki nggih kudu paham sing bacaan-bacaan nek ejaan lama niku biyen niku J niku D kare J to ning. Nggih. Niki ejaan lama. Saat niki kan J niku namung J mawon mboten atik ngangge D. Niku bedane ngoten mawon. Pun lontonge kula dume.
0: Nggih monggo Japarno.
1: Ning ana.
0: Nggih.
1: Kula badhe nderek tanglet nggih.
0: Nggih monggo.
1: Niku Cak Wahyu Chan niku.
0: Nggih.
1: Niku mangke didapuk napa niku mangke nek hari radio niku.
2: Dapuk apa, Mbak?
0: Wahyu Chan. Saya sejauh ini enggak tahu Cak Parno.
2: Nggih.
1: Kan?
0: Mboten ngertos kula.
2: Mangke mawon kula tangetaken Mbak Pur nek bekne ngerti. Tapi Mbak Pur ya gak jadi panitia ya. Mbak Pur ya cuma
1: panitia.
2: Mbak Pur nggih nyanyi tok mau dadi panitia. Mboten semerap kata sing ngian.
1: Oh, ngaten nggih nggih. Kula obrak-obrake nek ngoten nggih. Nggih kagem Pak Wandi ingkang wonten Bung Rase, Cak Mulyono. Ning Iin mugi-mugi mawon ninggal dangan nang sehat wal afiat mangke saged pinanggi ning Dian ajeng Bangkobar wonten ning aja Suratno Cak Toto wonten ning aja Gustia niki pendengar sing aktif niku kula tasih mados di penasaran niki lho ning ana
2: nggih
1: Utiyah niki lho ning ngami kok mboten mireng kabar
2: nggih
1: kek mboten nate mireng suantene
2: nggih dhateng pundi Bu Utiyah
1: kula niki kula telusuri sing kula hubungi kok nggih mboten diangkat telepone tanggane mriku
2: nggih nggih nggih.
1: Lah wonten ning Istikara ning Siti ning Ela kagem Cakolis.
2: Cakolis.
1: Oke, matur kagem sedoyo kemawon niki nggih.
0: Injih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. sing lintune monggo 5442061 utawa 0896021111068. Lontong balap.
3: Sugeng Enjen, lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Panjen nyoto
0: tenang.
3: Alhamdulillah. Semangat yuk.
0: Iya, ayo semangat.
3: Mari sarapan ning anak saya.

0: banget ketemu neng Ana.
1: Ada udang di balik rempeyek. Soro nih sampean cuwili, soro nih sampean.
0: Iya ta.
1: Iya, kurang banter.
0: Mungkin. Soro aku itu pancet, enggak mungkin cilik.
2: Iya, wes banter.
1: Wes banter.
0: Kalau cilik itu ada apa ya?
1: Ada udang di balik rempeyek. Iya.
0: Anune waktu neng gelondong pe hancur ya.
2: Nah, volume nih kecilin kok gini alemut. Wes aktif kok ta
0: guys. Kakean es ning amin.
2: Ya apa? Mau wingit tak ngombe sak gelas.
0: Ning Ami minum air anget sing banyak ning Ami.
2: Iya, ya ning suwun ning. Engko tak mari kita ngombe banyu anget tak petek iku.
0: Ning Siti masih awan mari makan tuh minum air anget.
2: Dispenser re.
0: Masih awan tak pernah minum air es.
2: Iya. Ya ning suwun kok mari tak metek iku dispenser.
0: Batuke
2: nemen nih. Wingi lho langsung iki wis langsung greges wingi langsung tak omben obat. Ya obat greges mbek obat watu. Nek
0: greges dekolgen lek ning Siti seneng minum dekolgen cepet. Lek greges. Ya wis.
2: Ya ning. Wis lantunge lantunge kanggo sapa?
0: Jangan lupa ya puterno lagu terpesona ya ning Siti ya ning Ana.
1: Iya, iki lo udang di balik rempeyek iki lo.
2: Muncul.
0: Ya wes. Iya. Apa anu nih? Temae cepet.
2: Lo aksara di aksara nih.
1: Hari aksara. Arek-arek iki akeh sing iso maca, bener iso maca tapi gak paham apa sing diwaca.
0: Iya. Jarang sing paham saartine. Gak apa-apa kok, sing penting iso baca. Gak ngerti artine, tapi kan soal koyok tulisan Arab yang juarang tau lek ngerti saartine.
2: Iya, bukan tulisan Arab neng, tulisan Jawa.
1: Iya, ya tulisan Indonesia. Iya pokoknya segala naskah sih.
0: Apa itu?
1: Ya segala teks, segala apa pemahamane. Wah arek-arek saiki ku koyok ngono. Apakah benar-benar? Sampean tak tahu kalau misalnya sampean tak kongkon maca koran ngono, paham pak maksudnya?
0: Arek saiki ta?
1: Ya sampean ya arek saiki.
0: Ya paham, lek wis ngerti baca ya paham.
1: Paham artine maknae.
0: Dulu nang Siti sik durung iso baca SUSU. P apa gitu dieja. Lek pasuruan itu mateni N jarine.
1: Mateni N. Ono mateni ni barang ya dipateni ya.
0: Ene dipateni.
1: Sanone salah apa hurufe ku kok dipateni.
0: tulisan gak salah kok dipateni.
1: Ayo.
0: Kalau mane jelas mateni S iku mane. Lha apa S dipateni?
1: Nah iya.
0: Yo wes.
1: Oke, siap.
0: Yo wes lontonge tak dom kesuwen nanti yo.
1: Iya.
0: Lontonge buat Umi Gustia, Pondok Maritim sama Abang Marioto sehat selalu.
1: Amin.
0: Bu Haja Suratno. Terus Pak Parno. Pak Mulyono. Pak Toto. Lek sak gandeng iku enak lho lek nyopong telu iku. Terus Pak Wandi, Bang Kobar. Cak Ali.
2: Iya.
0: Sing Pak iku lho. Sing koyo Al-Qur'an ku sapa jenenge? Sabene ku
2: Bang Kobar.
1: Apa?
0: Sing jenenge Api ku sapa sih?
1: Sapa sing jenenge Api? Ya jenengku Api Anuriangga.
2: Biasa maca Al-Qur'an.
0: Bapak-bapak sapa sih? Bapak wis munal lawan nikmal wakil itu lho.
1: Oh, alah ya aku lho gak arep sing endi wong.
2: Asmalahu wa liman lakin nisa.
0: Iya. Lawa tok pisan aku ketularan ning Ami.
2: Iya, nyetrum rono pisan.
0: Ya wis kae kabeh ning Ela cak Edo. Iya. Apalagi ning Iin.
1: Heeh.
0: Wis ndak ada lagi.
1: Ya wis kae
0: kabeh wis
1: mlebu
0: kono.
2: Wis matur.
0: Terima kasih banyak ning Ana Riangga, ning Ami Sanjaya sama ning Adel.
2: Iya ning.
1: Oke,
0: Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, Ning Ana.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Dengerin lagu dulu Caning, mari ngono kok bakalan balik maneh. Nang Propapat Suara Budaya Surabaya gawe lontong balape.

0: Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Saya Suprianto, konsultan konstruksi di Sidoarjo. Tiga kata kanggo RRI. RRI inspirasi, edukasi, jos.

0: Prumpat RRI Surabaya Siji Dewi Re.
1: Panjen nyoto.
0: Nyoto tenan. Jadi kian ten sing mlebet teng line telepon, langsung aja kita angkat.
1: Halo.
0: Lontong balap.
2: Halo.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah pagi ini lontongnya punel-punel.
0: Iya, punel-punel aja.
3: Masih dipangan lontong tok enak.
0: Iya.
3: Tapi aku mung salah yo.
0: Apa?
3: Lontong sing tak guwak, godhong sing tak pangan.
0: Loh, ya apa sih?
3: Dalam. Yeah. Kalau lemak.
0: Iya.
1: Api.
3: Iya.
0: Iya.
3: Empat bidadari.
1: Telung.
3: Yang cantik-cantik ini
0: telung.
3: Ya.
0: Telung. Mentang-mentang aku gede dia hitung loro masalah. Sungguh.
3: Oh, telung.
0: Telung.
3: Oh, telung. Bayangan nih bahana berarti mau.
1: Iya.
3: Oke, gak tak katut no wis.
0: Iya. Iya.
3: Tiga bidadari yang imut-imut.
0: Amit-amit.
3: Imut itu intelektual muda.
0: Oh, iya. Masuk.
3: Ternyata Anda tiga bidadari yang pintar, pandai menulis seperti jurnalis. Pandai bicara seperti narator. Tapi terkadang kok tidak pintar dalam bercinta.
0: Loh, nyandake nang cinta maneh. Heran deh aku ini.
3: Wis talah ngene lho Mbak Ana. Tiada hari tanpa cinta. Dengan cinta hidup ini kita bisa bahagia Mbak Ana.
1: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata para pujangga.
0: Asik.
3: Asik.
0: Yesus.
3: Sekarang kan diperingati. Apa sih Mbak Ana lek sampe krungu cinta kok koyo ane alergi ngono sih? Kok krungu cinta kok alergi ngono.
1: Ngawur ae sampean arek lagi berbunga-bunga arek sedang jatuh cinta kok iso alergi.
0: Iya.
3: Kok iso alergi. Cinta kok anu mau. Tambah bu cinta pakai taman tak berbunga ya. Dengan cinta hidup ini bisa bahagia. Dengan seni hidup ini bisa indah. Dengan agama hidup ini bisa bermakna.
0: Okay.
3: Seperti itu kan.
0: Iya.
3: Sekarang diperingati hari aksara ya. Tapi jangan salah loh, zaman sekarang masih zamannya teknologi canggih, zaman digital. Masih banyak yang orang itu buta aksara. Masih banyak orangnya buta aksara. Saya buta aksara tapi ngerti duit.
1: Iya.
3: Lho kok aneh ya. Ya pacaran bisa membedakan duit 1, 50, 20. Ya apa kan dia kan buta aksara. Gak ngerti apa tulisan. Gak punya baca. Tapi kok bisa ngerti duit. Bagaimana caranya. Tapi kadarnya ditengeri warnai. Warna iki, duit iki, warna iki, duit iki, warna iki. Kan seperti itu kan ya. Jangan salah, sekarang masih zaman sekarang itu masih banyak yang buta aksara, tidak bisa baca dan nulis, banyak masih banyak. Tapi ngerti duit alhamdulillah lah, masih bisa membedakan uang, uang berapa masih bisa gitu. Ya, seperti zaman sekarang ini, mana?
0: Iya. Iya.
3: Iya. Lek bener ya teh salah ngono, Pak.
0: Iya.
3: Nah, yang kira sekarang kan kita banyak itu orang bisa membaca, bisa menulis, tapi terkadang tidak bisa memahami apa yang dibaca itu. Itu kan
0: pemahaman
3: mocok gitu aja. Tapi jangan khawatir loh. Membaca berita itu kadang-kadang itu hanya ngomong toh enggak ngerti itu apa diomongno. Kan seperti itu kan dia tugas membaca berita ya. Kadang-kadang yang diberitakan itu enggak tahu apa berita yang dibacakan tadi. Sebenarnya tugasnya dia sudah selesai membaca wish press. Yang penting yang mendengarkan di rumah itu yang melihat ya tahu apa yang dibacakan. Berita apa hari ini yang diberitakan. Yang penting itu. Kan banyak seperti itu ya. Yang penting dia itu sudah membaca berita, membaca literasi, didengar dan dilihat. Kalau TV kan dilihat tadi kalau lenang radio kan didengarkan seperti itu. Kadang-kadang yang membaca sendiri nggak tahu, nggak memahami. apa yang dibacakan sebenarnya seperti itu. Mm-hmm. Dan seperti itu kan ya.
0: Makan
3: sekarang itu kita harus pandai-pandai, pintar-pintar mencari informasi. Zaman sekarang kan gampang. Lebihan kan uang, Pak. Berita leren metusi tuku koran, iya ta? Kadang-kadang kan ono yo, aku dhisik tahu, mang sik bungkusan nang warkop ya ta. Kebetulan iku bungkusnya kan koran, Pak. Kan sekoe tak pangan, bungkusi koran tak waca kan ada berita lah seperti itu. Ngirit, Pak, maca koran gak? Tuku koran gak iso. Terpaksa ya tuku iku bungkusi koran iku. Sekoe iku tak waca ngono. Biyen iku seperti itu. Kalau zaman dulu kan lare metu sik tuku koran, berarti gue berita ya. Tapi sekarang gak, kan gak seperti itu. Kan teknologi sekarang canggih, ada digital ya. Kira ngetik kae tek. Diketik apa? Gempa bumi. Di NTT, banjir bandang, di Sumatera, di Aceh. Nah, ya toh? Gunung api Anak Krato melakukan erupsi, melakukan debu vulkanik ya. Nah, itu karena ngetik toh aja udah bisa sekarang. Nah. Tapi terkadang-kadang kalau aku dewe ngene iki seneng ana toh beritae apa gambari. Nah, kok gempa bumi kok ngono wajar lah seperti kaya utang kobong nunggu seneng ya. Tapi kadang-kadang tidak fokus apa yang diberitakan pembaca beritae gitu loh. Pembaca beritae gitu loh. Kadang-kadang enggak fokus. Tapi senenge nonton gambar-gambar itu ya. Yang lihat yang ada di video itu seneng loh. Ngangat. Tapi enggak fokus apa yang dibicarakan tadi, beritae itu seperti apa enggak tahu kadang-kadang. Nah, kita lebih banyak itu sekarang itu harus pandai-pandai cari informasi yang banyak. Jadi itu hanya sekedar ilmu dan pengetahuan kita ya. Sebagai apa modal kita, ilmu dan pengetahuan kita. Jadi sewaktu-waktu kita kumpul dengan orang-orang seperti cangkruan, di pos kamling, cangkruan di warkop. Jadi awak dhewe enggak sebagai pendengar aja. Ngono lho. Jadi iso apa yang diomongno, Pak? Waktu itu nang warkop misalnya nang pos kamling lagi sakit lagi rame apa gunung meletus iki ya toh meletus ya. Jadi kita itu enggak ngrungokno wong sing ngomongi dadi ikut ambil. Nah tuh modal kita pengetahuan dan wawasan yang luas itu modalnya yaitu seperti itu agar kita bisa ikut berinteraksi pada waktu kumpul-kumpul dengan orang-orang di sekitar kita kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita itu kan males mas apa cangkuran nang kono ngomong ini aku cuma pendengar setia ya gak ngerti berita yang terus kadang-kadang seperti itu kan males kan kumpul-kumpul akhiri soalnya kan dia itu hanya pendengar setia aja gitu loh karena tidak tahu pengetahuan apa yang dibicarakan tadi gitu karena itu minim literasinya pengetahuannya dia mungkin gak seneng apa ya apa mendengarkan berita-berita kok ya apa akhirnya gak seneng akhirnya dia gak bisa komentar di waktu-waktu cangkuran seperti itu gitu. Tapi zaman sekarang itu harus kita pandai-pandai cari informasi yang sebanyak-banyaknya, apa mana informasi yang lagi update, lagi panas, lagi viral. Oh seneng, aku paling seneng kalau berita-berita yang viral. Viral apa? Tes langsung ngero aku. Berita apa? Tes langsung ngero aku. Karena itu gampangnya punya HP Android. Masih penting ngono kuotae, ya. Nek ngono kuotae Melayu wae nang warkop ya. Tuku kopi sak gelas, jajan situ, jawab password. Mari ngono. Lu sing akeh-akeh, dundut sak akeh-akeh wana. Ya, kok boleh dibuka nang omah. Kan ngono wana.
0: Injih.
1: Oke, terima kasih.
0: Wis. Aja, wis entek waktune aja dawa-dawa.
3: Ya wis. Gak ngewiti lontonge. Nah, dulu kayak kabeh-kabeh. Okay. Ya.
0: Inje.
3: Berarti kalian bertiga, bidadari yang cantik, bidadari yang imut. Semoga tetap intelektual untuk selamanya.
0: Amin.
3: Makin cerdas, makin pintar dalam pengetahuan. Tidak agar tidak gaptek dalam teknologi yang canggih seperti ini. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, kita akhiri dulu ya.
1: Ya wes, aneh. Awak dhewe njaluk pangapura be ana gelem ngomong. Kula ning Ami Sanjaya.
4: Kula ning Aden.
1: Ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janing tim pengawas program makan bergizi gratis MBG Tulungagung memperkuat pengawasan dan evaluasi layanan sakmarine hasil uji laboratorium sampel makanan penyebab keracunan massal teko SPPG Pakisrejo metu dengan hasil positif onoe kontaminasi bakteri penyebab gangguan pencernaan. Anggota Satgas MBG Tulungagung Sri Wahyuni nyampe no hasil pemeriksaan laboratorium dutokno onoe kontaminasi bakteri nang sejumlah makanan sing sadurunge diaman no kanggo pengujian.

0: Kabar liane caning Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara nyebutno terduga pelaku pembakaran kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo Jawa Timur ngaku wis bolak-balik ngelakokno pembakaran nang sejumlah lokasi. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, nyampekno petugas mengamankan pria berinisial MF pas wayahe patroli dino Kamis tanggal 3 September sekitar jam 4:15 isu. Nang pemeriksaan, MF nerangno lek korek api gas iki diganggu gawe melakukan pembakaran nang kawasan TN Baluran, lan sing bersangkutan mengakui melakukan pembakaran di sejumlah lokasi. Janing iku mau yorek woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng ejang janing, ketemu mana karo aku Anaryangga. Saiki wayahe adewe bakalan melebet teng acara dialog kesehatan. Nah, teng dialog kesehatan kali iki enten narasumbere seorang mahasiswi saking Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dia adalah mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan keperawatan, nggih. Nah, bakalan bahas soal apa? Kenalan yuk sama diri sendiri. Lala, apa sih kenalan sama diri sendiri? Emang belum kenal, makanya iku yuk kita langsung aja menyapa. Halo Eka Putri alia Prastiyawati.
1: Halo Kak.
0: Aduh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, untuk saat ini baik-baik.
0: Alhamdulillah. Inje, saya manggilnya Eka nggih niki nggih.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi Eka kamu asli Surabaya apa bukan?
1: Oh, bukan, Kak. Dari saya mana? Aslinya Gresik.
0: Oh, Gresik. Tapi iso to basa Jawa Surabayaan ngono? Little-little
1: dikit, tapi lebih ke bahasa Indonesia aja sih.
0: Oh, bahasa Indonesia, yeah. Ya mboten apa-apa. Aku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kamu bahasa Indonesianya ya.
1: Oke, okay.
0: Ya wes, ngomongno soal kenalan yuk sama diri sendiri. Eka, gimana nih? Maksudnya dengan kenalan yuk sama diri sendiri ini gimana nih? Apa yang menarik dirimu untuk menjelaskan atau mengajak kita semuanya lebih notice lagi, lebih care lagi tentang kenalan yuk sama diri sendiri, monggo.
1: Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sobat RRI karena saya sudah diberikan kesempatan hari ini agar bisa berbagi dengan Sobat RRI. Kenalan yuk tentang diri sendiri. Nah, ini menjadi salah satu tema yang sangat penting hari ini dan memang perlu dibahas teman-teman. Karena menurut saya ada satu hal sederhana yang memang sering kita lupakan. Kadang kita tahu nih nama kita, kita tahu tentang cita-cita kita, dan kita tahu sekolah bahkan kampus kita. Tetapi yang sering kita lupakan adalah bagaimana sih kita mengenal diri kita sendiri, gitu. Bagaimana kita mengekspresikan emosi kita sendiri saat kita sedang mengalami masalah. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita bahas hari ini.
0: Oke, jadi anger management, emotion, itu pokoknya tentang how to control ourselves, ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Ya, oke. Jawa Inggris ya. Ela iso medurone metu pisan ya. Lah terus gimana dong caranya kita untuk bisa mengenal diri sendiri itu, Eka?
1: Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebenarnya, Kak. Yang pertama yaitu kita mengakui dulu perasaan kita. Nah, ini yang memang sering teman-teman Sobat RRI lupakan ya. Kadang saat kita merasakan tekanan, masalah, itu kita melupakan gitu. Dan mengekspresikan emosi kita dengan melampiaskan kepada sesuatu hal yang negatif. Seperti halnya saat kita marah, kita memilih untuk memukul-mukul meja, memukul-mukul benda keras. Nah, itu kan akan membuat diri kita sendiri terluka nantinya efeknya gitu.
0: Aku sih gak sih, aku lagi gak bisa apa anu marah sendiri tuh. Aku gak mukul meja, gak mukul-mukul apa gitu. Mangan uang aku.
1: Iya. Karena memang untuk mengekspresikan emosi kita itu cara orang itu berbeda-beda, Kak. Ada yang memilih untuk diam aja, menarik diri. Ada yang memilih untuk marah-marah gitu. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini yang bahaya sebenarnya ya, kalau menyalahkan diri sendiri ini, karena biasanya larinya malah menyakiti diri sendiri atau mungkin mengakhiri hidup sendiri.
1: Nah,
0: biasanya.
1: Nah, betul sekali.
0: Iya enggak sih? Nah, oke, terus sebenarnya aku sedang kenapa? Ini maksudnya piye iki?
1: Gini Kak, jadi aku sedang kenapa itu adalah bagaimana cara kita

0: kenali perasaan kita. Ada apa sih dengan aku hari ini gitu. Ambil jeda sejenak, kemudian tanyakan, apa karena hal apa ya gitu aku bisa merasakan seperti ini? Apa karena aku cemas atau karena aku takut gitu. Nah, itu perlu kita cari tahu. Yang selanjutnya adalah kalau memang sudah dirasa berat permasalahan yang dihadapi, boleh kita ceritakan kepada orang yang sangat kita percaya. Misal kepada teman kita, keluarga kita, atau pasangan kita. Nah, itu justru akan mengurangi beban kita. Kadang untuk cerita itu orang tidak berharap bahwa orang lain yang mendengarkan cerita kita itu akan memberikan solusi dari permasalahan kita. Bukan, kadang kita cuma pengen dan perlu didengar gitu. Kita cuma pengen ada orang yang mengatakan bahwa semuanya gak apa-apa kok, nanti akan baik-baik aja. Nah, itu justru kata yang pengen orang lain dengar gitu pada saat itu. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang menceritakan masalahnya ke orang lain itu adalah orang yang lemah, teman-teman. Jangan berpikir seperti itu. Kadang di masyarakat itu kita berpikir bahwa saat kita stres, kemudian kita memilih untuk cerita kepada tenaga yang lebih profesional ya, seperti psikologi. Nah, itu teman-teman lebih berpikiran bahwa, oh dia pasti gila karena dia cerita ke psikologi. Nah, bukan begitu teman-teman ya. Jadi, bercerita ke psikologi itu adalah seni bahwasanya kita itu menghargai diri kita. Kita butuh sudut pandang orang lain, pendapat orang lain yang lebih profesional untuk menyelesaikan permasalahan kita dan memberikan saran sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan gitu Kak.
1: Oke. Jadi memang kita butuh orang lain ya untuk apa namanya, paling enggak tadi bak sampai adewe lah ya untuk mengeluarkan segala unek-unek kita. Nah, jadi Caning monggo buat Caning kabeh sing pengin bergabung lewat line telepon, silakan isok nang 5446061 utawa nang nomor 0896 0611 11 11 068. Belakangan iki akeh banget muncul istilah mental health kaya ngono iku ya. Dan iki kebanyakan dialami karo area-area enom. Area-area enom saiki iku kan titik-titik me time, healing, hello. Nah, iki apa nih pendapat dari seorang Eka yang juga merupakan, kamu Gen Z ya sayang ya?
0: Iya, betul Kak.
1: Gen Z, arek Gen Z, aku arek Gen Kenewerewer. Ya, monggo silakan. Menurut kamu sendiri kalau dengar kata istilah mental health dan juga me time yang lagi populer di kalangan anak muda sekarang ini menurutmu kenapa bisa lahir hal tersebut?
0: Oke, menurut pendapat Eka sendiri, secara Gen Z gitu ya, saya kan juga Gen Z. Saya juga sering kok melakukan me time gitu. Nah, me time itu adalah cara kita gitu, anak muda untuk mengistirahatkan diri kita. Karena terkadang ya untuk di tugas sekolah atau mungkin di perkuliahan itu banyak sekali tuntutan Kak, mulai dari tuntutan tugas, pertemanan gitu ya. Bahkan ada juga teman-teman yang merasakan bullying begitu ya di permasalahan sekolahnya itu. Nah, itu juga menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan jeda sebentar gitu. Kita harus mulai berpikir bahwasanya tidak harus kita menyelesaikan semua masalah kita itu dalam satu waktu itu, dalam satu hari. Kita harus menyelesaikannya satu persatu, teman-teman. Satu permasalahan, satu solusi. Satu hari, ya satu hari gitu. Jangan dipaksa untuk menyelesaikan semua permasalahan dan tugas itu dalam satu waktu. Itu justru akan menekan mental kita dan membuat kita jadi lebih stres gitu. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memberikan jeda gitu kepada diri kita sendiri. Ambil waktu yang kita sukai, lakukanlah gitu. Misal saya suka jogging, maka ya jogging gitu untuk mengurangi beban pikiran. Aku mau makan makanan yang aku suka, ya lakukan gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara sederhana untuk kita mengurangi stres dan beban tekanan di pikiran kita gitu sih Kak.
1: Oke. Nah, iya sih ya, memang benar ya. Maksudnya aku gak menyalahkan dengan apa hal seperti itu, menyelesaikan permasalahan step by step, one by one. Ya mungkin bisa dimulai dari yang paling gampang dulu.

0: diselesaikan gitu ya, karena kalau diselesaikan secara bebarengan pun juga nggak akan selesai dengan maksimal gitu ya permasalahan itu. Tapi sayang, ketika kita hidup dewasa ini, sayangnya itu apa namanya, kehidupan ini kayak nggak ada nomor antriannya, langsung mak begerunduk datang gitu, dan kayak minta segera diselesaikan at that time gitu kan. Jadi nggak bisa nunggu gitu. Nah makanya kayak buah simalakama ya, seperti yang kamu jelasin tadi benar, tapi di sisi lain kayaknya kita juga harus punya mental yang struggling gitu ya, biar bisa kalau ada masalah yang bertubi-tubi gitu bisa nyelesain gitu ya. Terus ini perobrolan antara ibu sama anak ya. Jadi anak kan dari sisi generasi sekarang, dia kan problematikanya masih perkara kuliah doang ya. Beda sama ibu-ibu yang perkoronya itu lebih banyak ya. Urusan sing dicandak iku wakeh. Sekil dadi tangan, tangan dadi sekil, tangane sok dadi wakeh. Ipik-ipik ubur-ubur ikan lele. Ya, oke, jadi lanjut lagi ke topik nih. Kalau kita bicara tentang remaja, sebenarnya apa sih yang membuat isu stres ini menjadi penting?
1: Oke, jadi isu stres ini penting itu karena pada kalangan remaja gitu ya. Kita lihat pada sekolah dasar anak itu aja. Kemarin itu ada berita bahwa bunuh diri di dekat rel kereta api. Dan astaga, ada sepucuk surat gitu di sebelahnya. Nah, astaga, itu kan menjadi salah satu kekhawatiran bagi orang tua. Sebenarnya ada apa sih dengan anak muda zaman sekarang? Kenapa kok mereka dikit-dikit memilih untuk mengakhiri hidup gitu loh. Iya. Jangan teman-teman, itu keputusan yang buruk gitu loh. Betul. Karena mengakhiri hidup ya selesai saat itu aja gitu, tapi nggak menyelesaikan secara keseluruhan ke depannya gitu.
0: Betul. Dunia akhirat tuh. Ya kan? Dek dunia itu nggak mari, permasalahannya malah jadi beban buat orang tua. Mbok pikir malah nggak jadi beban buat orang tua.
1: Iya, itu justru seperti itu.
0: Iya, kan kesedihannya berbeda loh, kehilangan anak sama kehilangan orang tua itu beda. Nggak ada ceritanya mantan apa ya itu tadi, kan ada lagi ngetren tuh di kalau anak nggak punya bapak namanya yatim, anak nggak punya ibu namanya piatu lah, orang tua yang nggak punya anaknya itu kehilangan anaknya disebut apa, nggak ada tuh istilah untuk itu ya kan. Jadi ya itu nggak selesai durung maneh kok ngadep nang Gusti Allah ya, apa kok ya kontak kayak urip kok enak men mbok antek-entekno dhewe uripmu krang tang tang tang tang tang. Oke. Jadi gitu ya Eka ya. Itu kalau menurut kamu kenapa kok bisa ada hal seperti itu yang terjadi yang kamu ceritakan tadi?
1: Iya,
0: karena nggak sedikit loh itu ya, nggak cuma itu
1: Kak.
0: Aja.
1: Banyak sekali berita yang beredar seperti itu, bahkan di kalangan siswa SMP, SMA, bahkan mahasiswa perkuliahan juga. Kadang ada tuh yang karena skripsi sampai dia tuh mengakhiri hidupnya di kosnya. Nah itu kan juga menakutkan gitu.
0: Gara-gara skripsi?
1: Iya, betul sekali. Kadang ada juga kayak yang seperti itu. Tapi kita jangan menjudge gitu ya. Kita jangan menjudge teman-teman yang mengakhiri hidupnya itu, karena terkadang teman-teman sobat RRI kita nggak tahu gitu apa permasalahan yang mereka hadapi sampai mereka memilih melakukan hal seperti itu gitu. Kadang ada bisa nih mereka itu terlalu lama memendam emosi mereka, kayak terlalu lama diam, apalagi di era zaman sekarang yang modern, akses sosial media itu kan lebih mudah didapatkan ya. Kita lebih mudah mengetahui teman-teman yang mendapatkan nilai tinggi di upload story mereka di Instagram, WhatsApp. Ada juga nih yang sukses di usia muda. Nah, tanpa kita sadari itu kita membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu. Kita membandingkan diri kita. Kayak kok bisa ya mereka kayak gitu? Kenapa ya aku enggak kayak gitu? Nah, itu secara enggak langsung seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan kita menjadikan kehidupan orang lain itu sebagai standar kehidupan kita.
0: Betul.
1: Karena setiap orang itu punya prosesnya sendiri masing-masing ya, teman-teman.
0: Iya, benar.
1: Jangan seperti itu. Kita lakukan aja apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita bisa kita lakukan. Karena percaya deh, kalau semua itu ada prosesnya dan ada waktunya. Kalau memang sekarang bukan giliran teman-teman, maka bisa jadi di kedepan itu adalah giliran teman-teman gitu. Karena kita tidak mengetahui apa yang diupload teman-teman kita di Instagram, kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka. Kita nggak pernah tahu bagaimana cerita di balik balik itu. Bisa jadi mereka sudah melewati berbagai rintangan yang kemudian mereka berhasil nih sampai di posisi saat ini. Nah, begitu juga teman-teman RRI.
0: Oke, ya. Jadi yang ada di media sosial tuh belum tentu, ya kan? Seperti yang mereka tampilkan di media sosial itu, ataupun memang seperti itu, tapi mereka juga struggle. Mereka nggak mungkin nunjukin prosesnya, tapi mereka yang mereka tunjukin hasilnya di situ gitu. Jadi harusnya yang ditilik adalah how could be like that, ya. Jadi gimana caranya bisa seperti itu, bisa berhasil seperti itu? Justru kita harus terinspirasi dengan prosesnya itu, oke? Okay? Oke. Okay. Yang lainnya yang mau tanya, monggo silakan ya, bisa masih di 0896021119 nggih cak ning nggih 0896 2 1 1 1 968 utawa nang 0546 2 1 6 1. Aduh saiki ngobrol ambek arek enom iki cak ning ya, arek Gen Z. Kayak mau sampean disebut teman-teman RRI, sobat RRI. Enak Sebenarnya di sini di Pro 4 ini panggilan pendengarnya cak ning. Gitu, enggak apa-apa. Jadi RRI ini ada banyak, ada Pro 4, ada Pro 1, ada Pro 2 gitu. Okay. Yang anak muda tuh sebenarnya yang di belakang kamu itu. Tapi sini banyak kok, ini ada banyak anak muda kok. Anak muda juga ada kok ya. Oke. Okay. Terus kalau ngomong soal stres sendiri, jadi sebenarnya stres itu tidak selalu berarti seseorang itu sedang mengalami masalah yang sangat besar. Bisa jadi begitu kah?
1: Iya, betul sekali Kak. Stres itu merupakan hal yang normal ya. Karena stres itu adalah respon tubuh. Bagaimana tubuh kita merespon saat kita mengalami masalah atau tekanan. Nah, teman-teman contohnya nih, kepala pusing, asam lambungnya naik gitu ya, matanya berkunang-kunang. Nah, itu juga salah satu respon tubuh bahwa saat ini tubuh kita itu sedang nggak baik-baik aja. Nah, itu teman-teman juga perlu peka gitu ya. Perlu peka bahwasanya, oh kayaknya aku sedang kenapa-napa deh, kayaknya aku capek deh, ini kepalaku kok pusing. Nah, itu berarti kita harus memberikan jeda istirahat. Ibaratnya nih kayak alarm gitu ya tubuh kita. Kalau alarm berbunyi berarti kan suaranya harus dimatikan. Tapi suaranya dimatikan itu kita cari tahu dulu kenapa nih kok sampai suaranya itu berbunyi. Nah, oleh karena itu tubuh juga seperti itu. Saat tubuh memberikan respon yaitu stres tadi, maka kita harus cari tahu permasalahannya itu apa gitu. Mungkin karena capek, cemas, ada masalah keluarga, pertemanan. Nah, itu kita cari tahu, lalu kita tanyakan pada diri kita, saat aku menghadapi masalah seperti itu, maka apa sih yang harus aku lakukan? Sebenarnya apa yang aku butuhkan? Apa aku butuh jeda ya? Tidur, istirahat, atau aku butuh makan makanan yang aku suka nih karena aku pengen meningkatkan moodku gitu. Seperti itu.
0: Jadi gitu, nggih. Iya. Aku juga tipe orang ini loh, kalau lagi stres gitu ya biar moodku bagus gitu, aku makan. aku lebih suka makan makanan yang belum pernah aku makan. Aku ku koyo iki lo penasaran. Iki jarine wen apa mana kan saiki jamane media sosial ya.
1: Iya.
0: Jadi iki kok enak ya iki yo, hidden gem barang ya, hidden gem, hidden gem malah wis iku lah pokoke jenenge yo. Tempat-tempat yang apa blusuk-blusuk terus ketemu panganan sing enak-enak. Aduh, aku suka sekali mencoba. Banyak penasaran terus mari ngono lek gak enak wis gak balik. Nah, itu lagi ya kan, akhirnya ternyata di media sosial apa yang direview belum tentu seperti adanya reviewnya ya kayaknya. Eka pernah nggak nyobain nyoba-nyoba makanan yang direview sama influencer gitu?
1: Iya, pernah sih.
0: Pernah langsung kayak kena prank gitu nggak?
1: Pernah sebagian,
0: oh banyak. Iya, iya loh. Jadi gak mesti enak aku rasanya. Ingin ku langsung teriak-teriak gitu ya. Oh my god. Yo wes, terus ini nih terkait dengan jangan selalu menganggap seseorang itu baik-baik saja. Oh ini udah ya, baik-baik saja karena dia masih tersenyum. Oke, okay. Terus Terus berikutnya kita mengenal diri dengan manajemen stres ya. Ini gimana, gimana, gimana, gimana? Boleh diceritakan, silakan Eka.
1: Nah, untuk manajemen stres ini adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan stres kita. Seperti tadi yang sebelumnya saya sudah sampaikan ya, Cak Ning ya. Bahwasanya untuk manajemen stres itu alangkah baiknya kita melampiaskan emosi kita pada sesuatu hal yang positif, yang tidak merugikan diri kita. Yang pertama tadi untuk manajemen stres ada kenali dulu perasaan kita. Kalau memang saat ini kita nggak baik-baik aja, boleh kok mengatakan kayak, aku saat ini sedih. Nggak apa-apa, harus jujur. Ya, jangan berbohong pada diri sendiri. Nah, yang kedua, ambil jeda tadi, istirahat. Lakukan apa yang kalian suka. Makan, istirahat, tidur. Nah, itu bebas sesuai yang teman-teman suka. Kemudian yang ketiga, itu kita obrolkan kepada profesional. Karena kalau memang saat ini kita udah cerita ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke pasangan kita, kita masih belum merasa lega gitu, masih ada yang mengganjal di hati. Nah, itu boleh kok mengatakan dan berbicara kepada profesional untuk mengetahui sebaiknya aku ini harus gimana gitu. Jadi nggak harus selalu memasang muka senyum padahal diri kita di dalam lagi nggak baik-baik aja. Itu justru sangat melelahkan gitu.
0: Iya loh, tapi gimana caranya kita bisa memilih orang atau teman yang bisa jadi tempat curhatan atau ibaratnya jadi bak sampah kita? Karena kan banyak banget tuh mulut-mulut ember gitu kan. Jadi gak bisa loh, ini buat anak-anak muda nih utamanya ya, yang belum bisa bedain mana yang truth, teman sejati sama yang bukan teman sejati ya. Gitu loh, jadi gimana kalau menurut kamu gimana tuh cara ngeceknya? Kan ada yang bilang dalamnya lautan dapat diselami, dalamnya hati nggak ada yang tahu.
1: Oke, kalau menurut Eka sendiri memang untuk di zaman sekarang itu kita lebih sulit membedakan mana teman yang bisa kita percayai, mana yang enggak. Tapi bukan berarti kalau kita tidak memiliki seseorang yang kita percayai. Misalnya untuk keluarga kita sendiri, ayah, ibu, adik, itu kan orang yang paling dekat gitu dengan kita, dengan hati kita. Kita percaya bahwasanya, cobalah tanya gitu, cerita. Aku lagi gak baik-baik aja nih, aku pengen cerita, kira-kira boleh gak? Tapi tolong ya, jangan disampaikan ini ke orang lain gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu perjanjian gitu. Karena kan kalau kayak temen, ayah, ibu, itu mereka pastilah bisa menjaga rahasia kita. Karena mereka kan keluarga kita sendiri gitu. Kayak pasangan kita, kalau sudah menikah ya pasangan gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu tempat curhat kita. Tapi kadang orang-orang itu berstigma bahwasanya kalau ada orang lain yang cerita ke aku berarti aku harus memberikan solusi dong. Enggak harus gitu kok.
0: Cuma kita butuh didengerin.
1: Iya, kita cuma butuh didengerin aja. Untuk
0: jadi bak sampah. Emek pengen buang-buang sampah doang. Aslinya ini kok ngono sih saja nih ya kan. Aku gak pengen butuh solusi. Soalnya solusinya kok pasti nemu-nemu dewe. Dari curhat, dari ngobrol. Betul. Iya ya gitu kan. Langsung ada aja ketemu ya kan. Ya wes, Eka, kita jeda dulu sebentar ya Eka ya.
1: Oke.
0: Karena kita mau dengerin lagu dulu sebelum kita lanjut ya. Ada Terpesona dari Era Syakira.

0: Sobat.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kulo Saida selaku Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya ngucapno sugeng ambal warso kagem RRI sing ke-81. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing nglestarekno sejarah nang Surabaya sing bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur. Semoga RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Zena Pro 4 Suara Budaya Surabaya caning nang dialog kesehatan barek Ning Eka. Saiki adewe bakalan tanya-tanya lagi sama Ning Eka tentang tema kita pagi ini, yaitu kenalan yuk sama diri sendiri ya. Monggo yang lainnya yang mau juga bergabung silakan ya, 5462961 atau 0896021-3968. Oke, kalau misalnya masih belum bisa untuk mengenali diri sendiri, apa yang bisa dilakukan ini, Ning Eka?
2: Oke, saat kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri, pertama kita bisa cari tahu dulu tentang perasaan kita gitu. Perasaan kita gimana gitu. Tidak mengenali diri sendiri jangan berarti kita menjadikan itu sebagai hal yang utama, bahwa menjadi alasan kita tetap melampiaskan amarah kita ke sesuatu hal yang negatif atau emosi kita ke sesuatu hal yang negatif. Karena teman-teman sobat RRI, nanti saat kita memendam semuanya satu persatu, enggak kita ungkapkan, tetap kita pendam dalam diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri atas semua hal, itu nanti akan menjadi bom waktu di belakang gitu. Dia akan meledak di belakang dan itu akan menimbulkan dampak yang tentunya buruk bagi diri kita gitu. Ada yang sampai masuk ke pelayanan kesehatan. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai seperti itu. Untuk mengenali diri kita sendiri, pertama kita perlu ketahui tentang perasaan kita. Perasaan pastilah teman-teman sobat RRI Cak Ning tahu gitu, kalau dirinya sedang stres, kayak cemas gitu, jantungnya mulai berdebar gitu, kayak tangan-tangannya itu tegang gitu, aliran darahnya itu meningkat gitu, tekanan darahnya tinggi. Nah, itu juga bisa jadi salah satu tanda bahwa diri teman-teman sedang gak baik-baik aja. Nah, saat itu kita sudah tahu, maka selanjutnya adalah kita cari tahu penyebabnya apa. Apakah karena permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sering kita rasakan, ataukah karena ada hal lain, pemicu lain gitu. Nah, seperti itu.
1: Oke. Terus kalau gitu sebenarnya tubuh kita ini juga bisa memberikan tanda enggak sih kalau kita lagi mengalami stres gitu?
2: Bisa, Kak. Karena respon itu adalah salah satu respon alami tubuh gitu. Contohnya tadi waktu kita mengalami pusing, sakit kepala, tekanan darah tinggi tiba-tiba naik, asam lambungnya mulai naik. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa diri kita sedang gak baik-baik aja. Dan itu adalah respon tubuh terhadap stres gitu. Gak mungkin ya, di kehidupan ini gak ada masalah. Pasti semua manusia ada permasalahan, ada permasalahan yang dihadapi. Betul sekali.
1: Bener banget.
2: Tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu. Apakah dengan cara yang positif, melampiaskannya ke makan, olahraga, minum, kesukaan, traveling, atau apa, ataukah dengan hal-hal yang negatif gitu, kayak marah-marah, memukul dinding, meja, membuat rumah jadi berantakan. Nah, itu justru dampaknya terhadap orang yang ada di sekitar kita, itu dia menjadi lebih takut gitu kepada kita. Karena dia melihat, oh kayaknya dia kalau marah responnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan kita dijauhi orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu ya.
1: Oke, lah terus kalau semua kita punya dapat sinyal dari tubuh kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan?
2: Kalau kita dapat sinyal seperti itu, yaitu kita harus tadi, kita harus ngerti cara kita mengelolanya. Ya, yang pertama cara kita mengelolanya terlebih dahulu.
1: Oh, mengelola itu tadi ya caranya.
2: Kalau memang saat ini kita nggak sibuk gitu ya, kita nggak sibuk, berarti cobalah duduk, tarik nafas, terus hembuskan pelan-pelan sambil minum air putih, sambil merenung gitu. Bayangkan suasananya itu suasana yang tenang, santai. Terus sambil kita pikirkan, kayaknya aku akhir-akhir ini lelah, aku capek loh ngurus rumah terus-terusan. Aku pengen istirahat, aku tidur aja istirahat gitu. Makan, minum sehari aja. Nah, itu gak apa-apa, itu boleh banget gitu. Itu justru hal yang bagus, karena kita memberikan jeda waktu untuk kehidupan kita. Jangan sampai semua masalah itu terus-terusan kita selesaikan, harus gitu, harus selesai pokoknya harus. Nah, jangan seperti itu. Itu kita sama aja memaksa diri kita untuk terus kuat, terus bisa, terus. Nah, itu jangan sampai. Karena bom waktu tadi, bom waktu yang di belakang yang akan membuat semuanya itu jadi buruk. Bisa jadi semua yang sudah kita susun satu persatu, kekuatan kita setelah kita menghadapi semua permasalahan dan kita sudah sampai di titik ini, tapi karena kita belum bisa mengendalikan emosi atau perasaan kita, dia akan menjadi bom waktu di belakang yang akan menghancurkan semua usaha kita gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, tetap kendalikan emosi, berpikir positif, lakukan apa yang kita suka dan ambil jeda sejenak dari kegiatan kita hari ini tuh boleh banget.
1: Yes. Terus kalau ngelihat kehidupan remaja zaman sekarang nih, menurut kamu apa nih yang paling menjadi paling banyak menjadi sumber tekanan? Apa sih paling wah kayak garano arek-arek iku stres.
2: Kalau dari sisi kita sebagai remaja gitu ya, tentunya ada tekanan dari tugas sekolah gitu. Tugas, terus pertemanan di sekitar kita, kadang keluarga gitu ya, ada permasalahan di keluarga yang sampai terbawa di pikiran kita masian saat kita sedang bersekolah, saat kita sedang kuliah. Nah, jadinya di perkuliahan atau di sekolah itu kita nggak fokus gitu. Nah, itu juga jadi satu penyebab tekanan. Ada juga karena kalau remaja ya dominannya ya karena percintaan gitu pasti.
1: Iya.
2: Dari pasangannya sendiri. Nah, jangan sampai karena pasangan itu kan masih statusnya masih pacar gitu ya, belum pasti menjadi suami kita suatu hari nanti atau istri kita gitu. Jadi janganlah berpatokan ke mereka gitu. Aku ini stres gara-gara itu ya. Jangan seperti itu gitu. Teman-teman masih ada kehidupan lain yang harus dikembangkan, skill diri sendiri gitu harus terus maju. Kalau memang ada yang membuat kita stres gitu ya, kayak pasangan, yang orang lain gitu, teman-teman kita, ya gak apa-apa kok kalau kita bilang ke mereka, aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Nah, itu gak apa-apa banget. Karena gak semua hal itu harus kita terima. Ajakan dari teman-teman sekolah, misal nih ada yang bertanya kayak, kok kamu sekarang udah jarang ya kumpul sama kita? Nah, itu kan jadi salah satu yang masuk permasalahan di pikiran kita loh. Iya ya, aku kok jarang ya kumpul sama mereka, sebenarnya aku ini kenapa gitu. Nah, boleh kok bilang kalau iya gak apa-apa, aku sekarang lagi ada banyak masalah sih, jadi aku pengen waktu buat sendiri dulu, aku pengen me time dulu. Nah, itu gak apa-apa, itu cara yang paling sederhana buat mengambil jeda dan menyelesaikan masalah untuk diri kita sendiri, agar nantinya kita tidak membawa permasalahan kita dan dampak dari permasalahan kita itu ke orang lain gitu. Jangan sampai orang lain yang kena imbasnya, kan kasihan gitu.
1: Iya, benar-benar. Oke, gak kerasa udah di penghujung acara ya. Monggo, Eka, kamu bisa ceritain apa kesimpulan dari obrolan kita ini.
2: Oke, terima kasih Kak. Kepada seluruh sobat RRI, Cak Ning ya. Semoga setelah siaran ini kita tidak hanya bertanya apa yang harus aku lakukan, tetapi mulai bertanya apa yang sebenarnya sedang aku rasakan. Karena terkadang langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan bukanlah mencari jawaban, tetapi berani mendengarkan diri sendiri. Seperti jaga diri kita, jaga tubuh, jaga pikiran gitu. Kita punya fisik. Kalau fisik kita terluka, kita cari obatnya. Nah, sama seperti itu, tubuh juga memiliki batin gitu. Kalau pikiran, perasaan kita terluka, ya kita juga harus cari obatnya gitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau aku harus memendam semua masalahku sendiri, aku harus kuat, aku harus kuat. Boleh, memang kita harus kuat. Tapi ada waktunya kalau kita boleh kok merasa lemah dan bercerita kepada orang yang kita percayai untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan mendengarkan aja, itu sudah bagus banget gitu ya teman-teman. Kamu gak harus selalu kuat kok. Kamu hanya perlu tahu bahwa ketika hidup ini sedang terasa berat, kamu tidak harus menghadapinya sendirian. Ambil jeda dan juga bangkit kembali untuk melangkah.
1: Oke, terima kasih Eka. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Ge.
2: Ya, terima aku kasih, akhiri. Kak.
1: Baik, terima kasih juga. Ya wes, Cani, aku mau ya dialog kesehatan nih. Mari ini ada geser nang acara selanjutnya, ojo nang dindi, karena akan ada woro-woro jam 10 pagi.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10

Caning Pemprov Jatim nyalurno bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih kanggo 19.837 jiwa nang Pasuruan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mudun langsung mastekno kebutuhan banyu resik masyarakat terdampak kekeringan nang papat kecamatan terdampak. Penyaluran bantuan banyu resik onok nang kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Bantuan Provinsi Jawa Timur kanggo Kabupaten Pasuruan 45 unit tandon dengan kapasitas 1.200 liter ambe 500 unit jerigen berkapasitas 15 liter.

Nyanda kabar liane caning OJK, Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat pemberantasan perjudian daring sing berdampak luas pada sosial dan ekonomi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Endiana Rai, nyampe no OJK wis njaluk perbankan melakukan enhanced due diligence, EDD caning, dan pemblokiran rekening. Jumlah rekening yang diblokir iki meningkat toko sak durunge 36.735 rekening. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK yon jaluk perbankan ngelakokno penutupan rekening sing duwe kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan NIK toko pihak terindikasi judi daring. Caning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Caning J6, Propapat Suara Budaya Surabaya, karo aku Aneryangga Caning. Saiki kita melepet acara selanjutnya, musik lan informasi, Caning. Ono informasi nih, sing

bakalan aku bagi gawe sampean nggih, caning nggih. Nah, kira-kira nih informasi nih opo? Iki lo cak ning ya tak cerita nih. Tak cerita nih ono info apa kok malah nyanyi aku cak ning ya wis nah ini cak ning veteran Irian Barat cak ning nggih veteran Irian Barat pesankan generasi muda jaga persatuan Indonesia. Jadi puluhan tahun sudah berlalu, tapi semangat perjuangan mempertahankan keutuhan Indonesia tetap melekat pada Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Unwaru, veteran sing tahu tugas nang jerone operasi pembebasan Irian Barat iki, menitipkan pesan kepada generasi muda. Hendrik ngilingno cek arek enom iki gak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Menurute persatuan Indonesia merupakan hasil perjuangan sing kudu tetep dijogo caning. Hendrik mengenang masa ketika DWE bertugas nang Irian Barat pada awal tahun 1900 widaan. Barek pasukan jalakno tugas nang sejumlah wilayah gawe mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda sadurunge pengerahan pasukan Indonesia dalam jumlah besar. Nah, pengalaman iki membuatnya memandang keutuhan Indonesia sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Irian Barat itu merupakan bagian teko wilayah Indonesia sebagaimana semangat proklamasi kemerdekaan. Nah, kanggo Hendrik, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ancen duwe bentuk berbeda nang setiap zaman. Lek biyen perjuangan dilakokno lewat operasi militer, tapi saiki generasi muda iso tanggung jawab mengisi kemerdekaan melalui persatuan dan pembangunan. Ngono. Setuju? Kudu setuju cak ning yo. Ya apa mana? Ada yang masuk kate perang-perangan. Ya ojo sampe lah. Naudzubillah min dzalik ya cak ning yo. Oke lah, Cak Ning, iki saiki jam 10 luwih 6 likur, engko ana koncoku sing bakalan ngelanjutno perjalanan Pro 4 hari ini di Tanjung Perak Siang, ada Ning Lia, nggih sing bakalan ngancani sampean Cak Ning. Lek aku engko sampai kurang lebih ini jam 11 ya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi ndonga tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ados saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Mas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Oke, janing saiki wayahe aku pamit dhisik. Matur nuwun sampun mirengaken propapat barek kula aneriangga. Dan selanjutnya nanti bakalan ono koncoku ning Lia sing ngancani sampean cak ning.

0: ta ceritane?
1: Oh alah, ngono ta ceritane? Caning, sampean tahu krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang adewe ya takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampai dijenengno koyok ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana kaya jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar utawa babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa mane? Meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Pro Papat Suara Budaya Surabaya.
0: Oh ala, ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane?

0: kuatir nek ana macet?
1: Apa?
2: Ya kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar ya.
0: Ya iyalah. Sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
0: Ya wis, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran. Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-1-8 Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: Pancasila.
1: Satu,
0: ketua.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Janing tak sampai nawara-wara jam 11 awan bare aku Lia. Janing perumbulan kantor wilayah Jawa Timur gandeng tim saber panganan Provinsi Jawa Timur ngelaksanakan monitoring rego lan masif no penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulokan Wil Jatim Langgeng Wisnu nyatakno biaya ngelontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan Bulog. Kabar liane caning Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi lan Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah nyatakno biaya wis nyiapno regulasi teknologi AI kidi dadekno panduan nang Indonesia lan dirancang ngewujudno kecerdasan lan kemakmuran. Saliyane iku AI iso dimanfaatno sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring kemajuan zaman. Caning kumayore wara-wara jam 11 awan ketemu manenang wara-wara jam 12 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing balik mana nang perempat RRI Surabaya ya. Saat niki aku bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 5 sore. Jadi mengko nang jam 3 jam 3 sore nang koyang dahan detikku ambek aku janing ya. Ojo bosan-bosan janing. Nggih Cak Ning, apa kabar dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi loro utawa lagi masa pemulihan, mugi-mugi ndang cepat sembuh biar bisa aktivitas lagi. Tase dino Selasa mungkin dino iki gak se riuh ya. Sesibuk kemarin ya Cak Ning ya. Mugi-mugi ae Cak Ning kegiatane sampean kabeh dinaiki lan seteruse rencanane kabeh sampean kabeh lan diparingi lancar dan diparingi kemudahan ya jane ya. Karena biasane lek kita awak dhewe iso ngrencanakno tapi Tuhan yang menentukannya biasanya jane ya. Bisa saja udah kita rencanakan dengan baik tetapi ternyata malah ada lain hal yang membuat rencana itu sedikit melenceng begitu Cani. Walaupun begitu mungkin mencoba untuk berpikir positif, mungkin ada hikmah di balik kejadian itu. Nah Cani nggak ada yang kok bakal ngobrol-ngobrol lah ya pada di lagu nih, di kancani lagu keroncong-keroncong sing nang kene. Selagi sampean mungkin lagi masak, lagi laya-laya di rumah ya, atau lagi perjalanan cari makan siang, tetap hati-hati nanti lancak nih, jaga kesehatan. Terus lek misale keluar saat niki lebih aman nih gawe masker jani, walaupun ternyata bener ya jani ya, maskernya sudah melonjak naik ini harganya ya. Mungkin juga banyak yang nimbun apalagi kawasan-kawasan daerah sing terdampak karo abu vulkanik jani. Ya jani, kok tak lanjut nomane tapi sadar niku nang jam 11 luwe walulikur menit waktu Indonesia Barat waya dan tur kanggo Surabaya lan saki wateng ini. Enggak aku balik mana jani, ngobrol-ngobrol santai ya. Bareng dengan jani lagu-lagu keroncong tetap nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Kayak pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Sik jaman tak kelakuan kayak ngono iku. Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe tok. Mosok gak izin ambek arane

arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Channel sampean Jepang Permadak Pro4 RRI Surabaya tase bareng aku Liang. Nggih, nang jam 11 iki biasane lagi persiapan mau istirahat jak ning. Ono sing mulai istirahatne nang jam 12. Awan iki aja nih ya, utawa ono sing wis mulai iki. Biasanya nang jam-jam yamin iki rawan jane, rawan lapar ya. Jadi lek misale dorong wayahe mangan siang, mam siang sampean iso ngemil dhisik jane. Makane iku lek lagi nandi-nandi kerja utawa lagi ngapain gitu ya. Ngemil-ngemil sik tapi ya ngemil aja agak-agak jak ning. Soalnya ngemilik akeng kok warak malah gak sido maem siang ya toh. Utawa anak saya lagi persiapan masak. Mungkin jam-jam yang main wis mari ya cak nih ya masake. Utawa sisa nono saya maem siangnya digabung ambek maem sore. Soalnya wis mari sarapan nang jam 10 awan mau. Ono tiap wong kan ya beda-beda cak nih. Tapi dengan perbedaan ngoneku ya gitu, awak dhewe gak oleh menghakimi dan bilang kalau itu aneh dan harus sama seperti yang lainnya, seperti biasanya itu gak boleh seperti itu ya cak nih ya. Jadi sampean kudu menghargai perbedaan ya toh. Nah dalam pemuda ya sepi sih cak nih ya, lumayan sepi, tapi pasti nang kantin atau nang tempat makan, nang rumah makan wis mulai rame gitu cak nih ya, diserbu soalnya. Biasanya lek misale tempat makan utawa warung sing viral, sing akeh sing terkenal ngono ya, iku wis mulai rame jane. Mergo apa ya, mergo ben iso langsung makan. Soale lek misale nung ngenteni jam 12 cak ning, wis kadung penuh ya toh. Mangan apa iki sidoane? Utawa sing lagi masak wis belanja mang isuk ya toh. Masake bareng ambek sarapan. Dadi sarapan iku ya wis masak terus mareng diingetno maneh pas siange. Utawa ana sisan sing sarapan ne beda ambek makem siange beda, terus makem bengine ya beda. Wah, iku rajin masak cak ning ya. Dadi koki chef keren sekali. Jalan-jalan soalnya ada yang seperti itu ya cak ning ya. Lah aku dhewe sih jarang cak ning ya, kalau lek isuk-isuk ngono iku biasanya sarapannya ora nasi, ora sego. Tapi sarapan iku biasanya roti, jane ya. Lek gak terbiasa sarapan nasi, jane, iku iso-iso mules malahan lek aku ya. Sampean ya opek ya. Sarapannya lek gak roti, ya lek sego iku paling sego pecel nang jam 09.00 atau jam 10.00-an. Dadi ne jam 12.00 iku cek warak cak neng, terus siang sih, terus maring ngono sore nih lagi lapar, tapi biasanya lek sore nih lapar cak neng nyemil sih, lebih baik, lebih enaknya nyemil aja gitu ya. Engko lek misalnya sorenya mam sego ya jam 4 atau sampai jam 5-an ngono ya, iku biasanya begini jam mari maghrib utawa mari isek aku gak lapar, tapi kok isek tengah wengi ini lapar cak neng. Tadi ini amane ya nyemil lah, nyemil yang sehat iku apa cak neng, buah-buahan. Walaupun mungkin gak kerasa warak di, tapi kan menyehatkan dan seger biasanya ya. Lek sampean juga pengen yang seger-seger tapi menghindari es, ya isok sisan mangan ngemil buah-buahan sen seger-seger kaya tau semangka. Semangka itu nyegeri ya tak cak nih ya, soalnya kan berair kan itu ya. Dan semangka itu menjadi buah favoritku ya. Mungkin buah favoritnya sampean KB ya, karena semangka itu manis gitu ya, semanis cak nih ini ya. Waduh, jadi ini ya, jadi gombal-gombal ini namanya. Ya cak neng mengko dewe bakal lanjut maneh ya tasi bareng lagu-lagu keroncong. Nah, siang-siang iki selagi sampean nyantai-nyantai lele-lele mari masak utawa sembari ngenteni jam istirahat kawi maem siang. Tadi tetep nang Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

Biasanya kaya tenan di coro sana iki wis tak marekno dhisik jane mengko bakal ketemu nang jam 12 ya. Terus nang jam 1 wonten suara budaya Nusantara barek dari Pontianak kali dari Jakarta barek tema cerita di balik kanvas pelukis Kalbar. Narasumber Bani Hidayat pelukis dengan host teko dari Pontianak Muhammad Sabirin Ibeng atau host dari Jakarta wonten Jo Aditya. Wah, ini menarik juga ya Jani ya, dengan suara budaya Nusantara membahas tentang cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Wah, kalau tentang melukis-melukis ngene iki Jani ya favoritku juga sih ya. Soalnya di mana awake iso mengekspresikan diri melalui coretan-coretan di kanvas ya. Biasanya itu idenya dari kehidupan seorang pelukis sendiri Janing. Tadi ada yang estetik, ada yang ceria, ada yang ya jangan sampai lah Janing ya sampai suram-suram begitu ya. Ya wes Janing mungkin tak ini ya tak lanjutkan nanti lagi di jam 12. Mergiku tetap nang perempat RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya.

cukup semene siaran Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cening tak sampai nawar-nawar jam rolas awan. Cening Pemkot Madiun memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Salah sijining ngelibatno kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakno program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba sekaligus ngejak masyarakat ikut serta berantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan sing positif. Kabar liyane Cak Ning, PT KAI Daop 7 Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari nyatakno, pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 110 titik prioritas wilayah operasi KAI. Janing kumoyore woro-woro jam rolas awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam loro awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng siang jane mulai menenang perempat RRI Surabaya tasik bareng aku Liangge tak kancani sampai jam 5 sore mengko angko yang dandut tasik bareng aku. Ya jane apa kabar dina iki? Mugi-mugi sampean kabeh tetap sehat ya sampai detik ini ya jane ya. Sing lagi masa pemulihan utawa sing lagi istirahat ya, istirahat. Lagi sakit lah terus istirahat mungkin-mungkin dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh siang-siang iki janeng wis wayahe ya istirahat istirahat teko kerjaan teko aktivitas lainnya ya kan pemane nang pemuda jalan pemuda iki panas ya janeng tadi lek sampean gak ada keperluan dek luar lebih baik tetep nang omahe janeng mergo panase menyengat iki sing nggarai ngelu kadang-kadang. So, siapa iki sing biasane metu siang-siang po panas kena matahari terus akhirnya pusing cak ning. Biasane sih iku sing jarang metu nang omah sisan ya. Tapi emang baiknya cak ning ya kalau misalnya wis jam 12 ke atas sampai jam 3 lah ya. Iku diusahakno tetep nang oma utawa tetep nang kantor utawa pokoknya aja nang dalan ya jane ya soalnya panas. Tapi lek misale sampean gak masak terus perlu perlu gawe tuku makan siang ya mboten napa-napa karena iku emang kebutuhan ya utawa pakai online-online jane. Sekarang lebih mudah ya lek biyen kan ora iso ngono iku. Semakin berkembangnya zaman juga semakin mudah untuk melakukan sesuatu karena ada teknologi yang bisa membantu sampean kabeh begitu jane kaya to AI terus online ojek online makanan online bahkan belanja pun juga bisa online. Biasanya le online ngono iku jane ya nah platform-platform belanja online itu luwih murah daripada yang di tokonya asli begitu ya. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang di toko asliku terasa sepi. Nah, caranya Cak Ning biasane iku gawe online live ya, live di media sosial ben wong-wong tekan luar kota, luar daerah iso tuku. Dadi juga buat ini ya, buat akun belanja online juga biasanya kayak gitu soalnya di Sidoarjo ada salah satu toko yang awalnya itu aku nggak tahu kalau online nih janing moro-moro oh no iki buka online ya itulah yang membuat

0: Kan dibujui lo ya wetenge.
1: Ora mboten to, Pak Parno. Aman
0: Kocak
1: aman.
0: nyambut gawe ae wetenge dibujui engko ae ngoten.
1: Enggak, mboten ngoten. Mek ngenteni waktu sing pas iki ya.
0: Oh, ngaten ta.
1: Nggih,
0: nah,
1: biasa nih.
0: iki derek pas berarti.
1: Sajane wis luwe iki. Sampean pun dartan iki.
0: Kula niki ning liya, nek siang niku mboten nate maem ning.
1: Oh, sore.
0: Pokoke enjing mantun aktivitas enten peken terus mengke kali sonten siang mboten nate.
1: Oh, ngoten. Tapi niki Bu Eri
0: Nggih.
1: masak nopo? Mboten.
0: Masak.
1: Oh, masak nopo niki?
0: Niki Bu Eri niki wau pun kecemat kecemut niki wau. Pun wasul saking masjid langsung nyaut piring.
1: Masak nopo? Masak apa iki?
0: Sampan sumerep nek wong Sidoarjo paling yo ro.
1: Nopo niki?
0: Sayur kloyor.
1: Waduh. Sayur kloyor iki mboten semerap eh.
0: Oh, mboten semerap.
1: Nggih. Kloyor, sayur kloyor.
0: Maceme ning kados lontong balap, bumbune sayure lontong balap lho ning.
1: Bumbune lontong balap.
0: Nggih. Enten tambah, terus enten tahu setengah semaput. Ah niku sing ndarai enak ning. Dados sa- apa kuwai ku nek cuaca sing kados ya menten niki pas seger ngoten lho ning.
1: Ngoten. Wah wah wah enak.
0: Nggih.
1: Lek lauke napa? Lek lauke.
0: Lauke niku ceplok telur mata kucing.
1: Kok mata kucing iki? Matane cilik niki.
0: Lho cilik-cilik niku. Anak gede nggih mata kebo.
1: Nggih. Lek cilik mata kucing ngoten.
0: Nggih.
1: Lah
0: iya. Nek ngeten iki lha niki Bu Eri tapi ngremesi kerupuk. Niku enten kerupuke napa dados nggih mantun maem sayur kloyor niku wau. Kruwes-kruwes kerupuk ngoten niki.
1: Wis lengkap iku isan.
0: Nggih.
1: Wonten sambel-sambele.
0: Sambele nggih sambel petis sing pas niku.
1: Oh, sambel
0: petis saka Sidoarjo.
1: Oh.
0: Terus minume.
1: Minume.
0: Beras kencur jos.
1: Oh, wis. Wis gak jos ae lengkap iki Pak Warno iki isan.
0: Nggih. Niku lah nek sedoyo niku nek awak sehat ngoten nopo-nopo nikmat kok ning liya.
1: Pancen to ya.
0: Nggih.
1: Wis apapun apapun wis mlebu kabeh nek mulut nih.
0: Nggih, mun to iso nemek mati ngoten wis.
1: Nggih. Dadi ne enak pol iku. Wis lengkap beras kencur es to. Mboten.
0: Nggih, mboten, tapi di salap ngene freezer sedilu ngoten pun adem pun kantun minum ngoten lho ni
1: enak
0: sok ae jos.
1: Nikmat sekali ya Pak Pana ya.
0: Nggih.
1: Oke.
0: Nggih, pun lagune duwe rek kemawon ingkang pun disiapaken panjenengan niku ning.
1: Nggih.
0: Salamipun nggih kagem sedaya kemawon ingkang tetap setia tuhu mirengaken pro 4 ngoten dene.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Wah, niki mau sate sayur ya. Kok sate? Sayur kloyor. Wah, sayur kloyor ini baru-baru ini tak aku ngurungokno ya jane ya untuk sayur kloyor ini terus ditambah tadi telur mata kucing ya. Soalnya cilik niku mau Pak Pano ngomongnya ya Cani ya meringon.

Sayur koyor atau sayur sayur koyor ya ini ya. Di sini soalnya ono sayur koyor. Hidangan kuat ono tumisan sayur khas Nusantara saya nggunakno koyor. Oh, tapi ini sapi ya. Bagian sapi teko bagian sapi-sapi ngono iku cak ning. Mari ngono ngombene beras kencur, ditaruh freezer, gak tambah mantap ta iku ya cak ning ya. Biasanya ono lauk tambahan iku tahu tempe Pak Parno. Mungkin ada ya tahu tempe ya terus sambel sama petis. Wis enak iku ya. Mugi-mugi Pak Parno kali Bu Eri juga sehat-sehat selalu ya. Untuk pendengar Cak Ning, Cak Ning juga sehat selalu. Ya Cak Ning mengko tak lanjut no mana. Mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya, Sora Budaya, Surabaya.

0: Kampung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangone medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangone kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang nglawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik mana nang di Surabaya, gak ninggalo Surabaya gawe mempertahano wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang di keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
2: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
3: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
2: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
3: Males aku, Bu.
2: Lho.
3: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
2: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
3: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
2: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.
4: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane sampean jebar marek Pro 4 RRI Surabaya tase bareng aku Lia nggih. Nah, jak ning niku mau lagune pastine lek tekan lirik tekan nyanyiane ngerti ya jane judule apa yaiku Sakit Rindu. Nah, ta Elena ya jane ya meni ana nang Goyang Dangdut nang jam 5 sampai nang jam 3 sore sampai jam 5 sore iku bakal live TikTok. Tentune bareng Ning Ayu collab ya jane ya. Kok collab? Apa ya jenenge ya? Kerja sama ya bareng live TikTok e. Barek Ning Aprilinawati yaiku mantan penyiar Pro 4. Mungkin lek sampean kenal namine niku Ning April ya jane ya. Dadi sampean iso langsung delok nang live TikTok e Pro 4 RRI Surabaya. Nama TikToknya cakne ya Pro 4 RRI Surabaya ngoten nggih nang Goyang Dangdut edisi spesial RRI ke 81 iki apa maneh nang 11 September iku wis mulai gak wis mulai sih iku ya dino hari radio se-Indonesia ini ya cakne ya HUT RRI ke 81 ya cakne. Ngono ae dhisik ya. Soale sakmarine iki Cak Ning ana ten Suara Budaya Nusantara. Tentune Suara Budaya Nusantara niki marere di Pontianak kali arek Jakarta. Tema cerita dibalikan Vas Pelukis Kalimantan Barat, Kalbar. Pada narasumber Bani Hidayat, seorang pelukis. Menarik ini untuk disimak ya Cak Ning ya, apalagi yang tertarik di dunia lukis gitu ya. Dengan presenter teko RRI Pontianak yaitu Muhammad Sabirin utawa Ibeng, terus ada presenter teko RRI Jakarta Jo Aditya. Mergo iku Cak Ning tetap nyimak, tetap disimak ae nang jam 1 mengko dan Suara Budaya Nusantara. Mengko aku bakal balik maneh dan jam 2 ya Cak Ning ya. Tak ana informasi-informasi lainnya tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Sakabehaning, Hari Anak Nasional diperingati bentanggal 23 Juli. Hal iki berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sekaligus pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sing dadi salah siji tonggak pertama perlindungan hak anak secara umum nang Indonesia. Gagasan awal peringatan Hari Anak diawali teko usulan Kongres Wanita Indonesia tahun 1951 sing diwujudno mbarek pekan kanak-kanak tahun 1952 sampai tahun 1953. Saalian iku, pemerintah Indonesia ngetokno Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sing dadi dasar kuat gawe negara menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terus, nang tahun 1984 muncul keputusan Presiden nomor 44 sing jaman iku ditandatangani Presiden Soeharto sing akhire netepno secara resmi tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat lan negara tentang pemenuhan pemberian hak-hak anak sebagai aset masa depan bangsa, tumbuh kembang, lan perlindungan sepenuhnya bebas teko kekerasan lan eksploitasi anak.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat sangat penuh.
1: Siap ya, benar-benar pada sehat ya di sono ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman ya, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau itu juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga pelukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung nih sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Lagi di
2: kalau kita nyapa aja di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Okay, boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Sore Budaya Nusantara siang hari ini. Ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita? Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
3: Aman, aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat. Ini kan Bang Lain ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Lain?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: dia ditanya tuh.
2: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya enggak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin. Ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Wih, keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini
2: banyak
3: yang
2: kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu pameran
2: kurang.
3: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya enggak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sosial mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itu yang ya membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman

0: Tapi untuk saat ini, untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
1: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Banyak pameran.

0: itu sekal barat atau sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
1: Sepertinya sih lintas nih, lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, apa? Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa?
0: Oke.
1: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
0: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang, latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
1: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga. Olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu, saya itu nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya itu individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat ngambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya itu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba ngambar, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya. Karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh, yang itu lagi mencari saya, mencari penerusnya gitu.
0: Nah di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Barat juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
1: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya jadi kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak, kurang suka nonton pameran gitu kan.
0: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk seni apa namanya tuh, seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
1: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak.

0: saya banyak
1: mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang ini, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
0: Oke.
1: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer, gitu kan? Nah, itu persepsi masing-masing, itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif, gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan,
0: masyarakat kita sini ya.
1: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya, cuman keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
0: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang
1: ya, di dinding nih juga ya.
0: Nah katanya ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
1: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu.
0: Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
1: Sepertinya itu gambar sampan kan?
0: Iya betul, gambar sampan perahu.
1: Karya Bang Rudi itu.
0: Oh Bang Rudi ya?
1: Saya enggak jelas banget.
0: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
1: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basquiat Mullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
0: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 0213504410. Tapi nanti ya Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
0: Gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
0: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas.
2: Betul.
0: Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah
0: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah, makanya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke. Selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih, Bang. Tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan tuh, Bang Dayat. Boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu, tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa. Kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang
4: tahu.
5: Sudah tahu lukisan Bali gitu
4: kan. Nah kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif ada apa ada patung
4: lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan. Gambar sawit.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Mm-hmm. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yes. Ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita silakan, coba kalau sudah ada. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Iben.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Iben.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Iben ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wih, sana orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wih.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang iya, Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat. Mm-hmm. Assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya. Fotonya siapa ya? Keren. Bercanda. Aduh, maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialeknya bahasa penting, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya, pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini ke pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya,
3: iya Cegu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung pertanyaannya sama Cegu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul, sini.
6: Nah, iya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau ekrik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Oke,
6: pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantunnya begini. Nah,
4: gimana tuh?
6: Tema. Nyeberang pangkalan pakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Yo, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bang Gantimun. Menjelang sore, bye.
4: Bye bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya, untuk seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya pesisir, karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini, umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Oke, Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan gimana? Lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi deh saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik lah gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di campur atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu. Yang ya harus
4: abstrak gitu ya.
5: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Wujud juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan
4: sebagainya gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Enggak ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi, Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tips yang mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh adblock lah.
3: Iya.
5: Adblock ya. Adblock itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi ngobrol tentunya dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi kan ya.
4: Pontianak kan julukannya kota seribu warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru.
4: Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Spadio ada.
4: Nah, di atas bandara.
5: Ya. Tapi itu ukuran 100 meter itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu.
4: Mm-mm.
5: Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke, Bang. Tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi tak kocek sih Bang? Gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
4: Bang, okay. Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal. Tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
4: Meskipun
5: harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Oke, mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa
4: gitu kan.
3: Nanti ya. Nah. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru cicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
5: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
4: Yang udah keluar gitu?
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali?
5: Yang orderan sih saya nggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya?
5: Iya. Oke. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah ini, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mengkoleksinya.
3: Oke, jadi
4: gimana Bang Jo, ada yang lumayan
3: banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu Saya juga mengajar anak-anak ya, di ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi.
4: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih itu. Ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur-umur Bang Jo lah gitu.
5: Kan? Nah, kalau udah umur-umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Mau bawa pentungan sekalian gua Bang Jo yang.
3: Ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya. Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anaknya nih coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi. Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
4: Itu saja.
3: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo, mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya ya. Sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya betul sih ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,
7: Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
9: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Candek wayai woro-woro jam loro awan bare aku liya. Janing Kanwil Kementerian Agama utawa Kemenag Jawa Timur ngirimno 27 ton melepas 27 bantuan kemanusiaan kanggo masyarakat terdampak musibah gempa bumi nang Nusa Tenggara Timur. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar nyatakno bantuan iki bentuk kepedulian barek sesama sing difokusno kebutuhan masyarakat diantarane bahan pangan lan kebutuhan utama liyane.

kabar liyane cak ning Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki merga data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Disdukcapil Surabaya Irfan Wahyu Drajat nyatakno pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat membangun ekosistem data sing terintegrasi. Jane iku moyorek woro-woro jam loro awan iki ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Siang Janing boleh menenang perempat RRI Surabaya Tasik bareng aku Liang nggih Janing. Nggih Janing, mugi-mugi sampean kabeh sehat sedoyo nggih tanpa kekurangan apapun dan sing lagi loro utawa lagi masa pemulihan setelah sakit ya, mungkin-mungkin nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh Janing ya. Siang-siang ini iki Janing ya katene sore sisan wis padha tangi tangi awan ya. Tangi teka tidur siang gitu Janing ya. Pek ini sampean lagi tidur siang atau lagi lele Janing nang jam-jam yang ini ya. Terus seng nang dalan Janing, hati-hati nang dalan. Sama hari ini Janing bakal tahu ini informasi tentunya seng lagi rame wingi Senin ya Janing ya. Seng abu vulkanik Gunung Anak Krakatau iki tasih nyebar wingi isuk ngono jane. Nah, mengko tak lanjut nemane, mergo mari diganjani lagu-lagu campur sari. Mergo iku cak ning tetep nang Prom 4 RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik kembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sakliyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Ngecane sampean jebar marek perempat RRI Surabaya tase bareng aku ya. Nah, saat dulu kita lanjut no cak ning nang jam loro luwih 46 menit waktu Indonesia Barat waya edan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lanjut dhisik cak ning ya. Beritanya wingi cak nih ya kita sian ya. Tadi pembaruan balai besar meteorologi, klimatologi lan geofisika BBMKG wilayah Lur pada jam 5 isuk mak wingi nunjukno abu iki bergerak teko arah sing berbeda pada lapisan atmosfer sing berbeda sisan. Lah, BBMKG wilayah loro nyatakno tase terdapat sebaran abu vulkanik sing isok nurunno kualitas udara dan lan jarak pandang. Nang ketinggian tertentu, abu iki yo berpotensi mengganggu penerbangan. Makane jak ning ket wingi ku ya untuk bandara beberapa penerbangan juga dibatalkan Janik karena terjadinya abu ini abu vulkanik tersebar sebaran abu vulkanik sing iso nurunno kualitas udara terus iso ngalangi pandang jarak pandang juga Janik untuk lebih amannya makanya di cancel dibatalkan gitu. Lanjut Janik manen. Nah tapi berdasarkan citra sebaran abu vulkanik yang rilis jam 5 waktu Indonesia Barat, abu terpantau bergerak jauhi Gunung Anak Krakatau karo pola yang berbeda sesuai ketinggiannya Caning. Sebaran ini Caning mencakup bagian Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat, serta wilayah perairan nang sekitar. Nah, BBMKG ini nyebut keberadaan abu pada lapisan iki berpotensi mempengaruhi kualitas udara lan jarak pandang nang wilayah terdampak niku Janing. Nah, tapi Janing ada yang bilang juga infonya tapi masih belum tahu ya Janing ya, pokoknya kudu hati-hati. Untuk saat ini sudah mulai reda tapi ya apa salahnya untuk was-was ya Janing ya di sekitaran daerah tersebut. Beberapa juga tak delok cakne ono video sing wis nyiapno tas darurat bencana utawa tas siaga bencana. Nah iku cakne biasane isine perlengkapan bertahan hidup gawe telu dino pertama sing disimpen nang siji tas ransel sing mudah dijangkau cakne. Biasane isine opo ae cakne? Nah iki cakne ono dokumen dan surat berharga. Kaya tau fotokopi KTP, KK, SIM, paspor, buku nikah, akta kelahiran, pokoknya dokumen-dokumen penting ya Janing ya. Terus ada juga uang tunai secukupnya. Nah, KB dokumen iku Janing dilebokno nak dalam plastik utawa wadah kedap air. Terus ana makanan lan air minum. Nah, untuk air minum kemasan minimal 2 sampai 3 liter per orang. Terus ana makanan siap saji sing tahan lama kaya to biskuit, mie instan utawa makanan kaleng. Lan sisan biasanya isine juga kesehatan lan P3K. Kotak P3K dasar isine plester, perban, kasa steril dan antiseptik. Obat-obatan pribadi. Nah, yang paling penting itu juga masker Janing. Terus ono pakaian dan pelindung diri, alat penerangan komunikasi dan lainnya. Nah, yang di video media sosial niku Janing bahkan mergo ono bayi ne tadine de mlebokno pampers ya kebutuhan bayi begitu. Tapi dheweke walaupun wis nyiapno berharap tas iku akhirnya gak digunakan ya Jani ya, semoga aja gak digunakan ya Jani. Tapi ini untuk antisipasi saja, semoga bumi kita segera baik-baik saja ya Jani ya. Tadi nanti ya sampean ono tetap hati-hati sampean daerah sampean udah ada sebaran abu vulkanik juga aja lali masker, pokoknya masker itu penting Jani, mergo penting iku masker ya akhirnya harganya melonjak. Biasanya ono penjual sing nakal-nakal ya Jani ya, naik no harga mentang-mentang saiki masker iku sangat dibutuh no. Ya wis Jani, mengko tak lanjut no mana paling kok lanjut dan ke yang dangdut ya. Berkaitu Jani tetap nang perempat dari Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguna, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguna ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguna.

Yakni, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Channing tak sampai nawara-wara jam 3 sore. Channing perumpulak kantor wilayah Jawa Timur gandeng tim Sabar Pangan Provinsi Jawa Timur ngelaksanakan monitoring regolan masifna penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumpulakan Wil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno pihak yang ngelontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan Bulog.

Kabar liyane Cak Ning, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi lan Digital atau Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah nyatakno pihake wis nyiapno regulasi teknologi AI iki didadekno panduan nang Indonesia lan dirancang ngewujudno kecerdasan lan kemakmuran. Saliyane iku AI iso dimanfaatno sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring kemajuan zaman. Janing iku mau yorek woro-woro jam 3 sore, ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng santen caning boleh menenang Pro 4 RRI Surabaya ya. Saat ini kita nang dicara Goyang Dangdut, ngene caning lekot tenan. Kudu semangat caning ya, yang pertama ya. Ini udah berlomba-lomba ini ya, udah ada yang mau bergabung, harus kita sapa terlebih dahulu. Sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Eko.
1: Tenan. Waduh, pertama nih. Kedua Tidak sih. Suarane lo ada mana lo?
2: Ndak ngapain sih ado enggak.
1: Nah, ini baru bener. Loh, iya lo, kadang-kadang ado, kadang-kadang enggak lo Ning Siti. Hah?
2: Lah anakku tuh kok tinggung-tinggung ayo.
1: Langsung, Mbak.
2: Waalaikumsalam ya, Anjani.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebentar lagi saya di-shooting dengan ayo. Lagune.
1: Lagune.
2: Lagu Muara Kasih Bunda.
1: Muara. Ya, okay. Hah? Muara Kasih Bunda?
2: Iya.
1: Heeh. Eri Susan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Oke. Okay.
2: Kalau Neng Lia ngasih apa terserah.
1: Apanya? Bonusnya ta?
2: Kan dua, kan dua.
1: Iya. Yang pertama ya. Oh terserah ta. Ya wis. Enggak tak pilih na ya.
2: Ya wis.
1: Salame.
2: Salame buat Neng Iin, Neng Iya Pondok Maritim, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Neng Latifa,
1: Oke.
2: Apalagi Bang Gobar,
1: Cak
2: Ali, dan semuanya.
1: Neng
2: Ela wis ya, Neng Ela ya. Wis, terima kasih banyak Neng Lia Anjani.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Neng Siti mesti ya suaranya enggak terlalu kedengeran lo Neng Siti ya. Nah, Neng Siti, niku mau iku ya nama lagunya Muara Kasih Bunda sama tak pilihkan. Tapi ini yang akan bonusannya ini akan tak putar di akhir ya Cani ya. Jadi Serigala Berbulu Domba. Waduh. Mari ngenon. Nah, iki dari WA Cak Tommy request ambiar mak bayar, maksudnya mak piar ya maksudnya ya. Salam Solikin Rama Siti Ella Eri Erik Bangkumis Ayu Ana Chandra Wahyu Purlia. Oke, baik. Wejane lanjut maneh saderenge tak putarna sugeng
3: Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut.
3: Leko tenang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, mungkin radionya
3: Yo,
1: bisa
3: kabar dikecilkan
1: gening. Soalnya niki menggema. Alhamdulillah baik ya.
3: Enggak wis dicilino, wis ngrungono
1: no HP. Nah, ini baru kedengaran jelas ini. Sampeyan apa niki kabare?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat juga ya.
3: Semoga selalu sehat ya Neng Lia.
1: Oke, siap. Semoga
3: selalu sehat, selalu
1: apa? Kuat.
3: Bahagia.
1: Wah, iya dong.
3: Kuat.
1: Harus bahagia.
3: Aku mau request. Mau request lagu. Lagunya Imam. Yang dari Imam apa aja?
1: Judulnya apa?
3: Terserah
1: aja.
3: Neng.
1: Oh, pokoknya ya,
3: nggak tahu judulnya. Ya, pokoknya yang dari Imam gitu.
1: Oh, yang nyanyi Imam S. Arifin.
3: Iya. Salamnya ya untuk yang barusan turun Neng Siti Mar ya.
1: Iya, Neng Siti Mar.
3: Neng Siti Mar, Neng Ela, Neng Dian, terus Cak Toto, Cak Askum. Semuanya aja tanpa terkecuali no Surabaya untuk Neng Lia sehat selalu kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki masalahnya bingung ya, katanya judulnya terserah, pokoknya yang nyanyi Imam S. Arifin ya. Jadi aku harus milih ini ceritanya ya. Waduh. Gak apa-apa sih Cak Nia, lagunya Imam S. Arifin juga banyak soalnya ya. Jadi tak pilih no karena ini aja deh. Bentar sebentar ya Cak Nia ya. Mau tak mau aja ya. Agak acak ini Cak Ning. Betul apa-apa. Lanjut dulu Cak Ning ya yang ada di telepon. Sugeng Sonten, Gang Dangdut.
4: Sugeng Sonten.

0: Niku.
1: Kok bengong mawon nggih.
0: Nggih, niki radione ben niki.
1: Kekagungan nggih.
0: Nggih, kebesaran mungkin
1: Ya
0: bisa
1: ampun.
0: dicilik. Nah, sampun.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lho, ning liyane iku alun-alun sing sebelah pundi?
0: Alun-alun Bluru nggih.
1: Oh, Bluru.
0: Ide mriku.
1: Nggih, Semerep kula sedaya keluarga wonten sing teng mriku.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Niku lho, bila kamu di sisiku, hati
0: Hati
1: rasa
0: rasa.
1: nangis.
0: Kok nangis niki
1: Loh,
0: judul?
1: berarti nangis ini.
0: Syahdu nggih.
1: Masuk kalau dalu kalau melepet uang welen jenengan itu.
0: Kapan niki?
1: Wingi.
0: Wingi?
1: Nggih.
0: Oh, yang pas jam-jam pinten niku?
1: Sonten nek mboten salah.
0: Oh, nggih, antri niki, akeh sing telepone. Tipak
1: nggih.
0: Niku lagune Syahdu Rhoma Irama nggih.
1: Oh, Syahdu to niku.
0: Syahdu Rhoma Irama.
1: Bila ku cinta terbalas. Napa? Nggih niku dah.
0: Nggih, niku mau lagunya.
1: Lah nggih, Syahdu niku. Syahdu. Susah tapi selalu rindu.
0: Wah.
1: Ngapunten, ngapunten. Gojekan kemawon.
0: Nggih, mboten napa-napa. Salame monggo.
1: Salam kagem ning kang nembe mandhep wau sinten?
0: Niku mau ning salam ambek niki.
1: Ning Iin.
0: Ning Gusti. Boten. Ning Iin dereng mlebet niki.
1: Oh, dereng mlebet niki.
0: Nggih, dereng mlebet niki.
1: Oh, nggih. Salam mawon kang nembe ngandhap. Salam kenal kemawon. Mitra, mitra-mitra enggal niki.
0: Nggih.
1: Nggih, tapi lak paham to.
0: Napa?
1: Ning Lia mitra ngoten napa niku?
0: Mitra napa niki?
1: Mitra niku sedulur.
0: Oh, sedulur. Nggih.
1: Kula nggih nate kok ngoten niku. Nyuwun lagu Wedi Kelangan Kowe Ayu Palakrama wae. Palakrama niku semrep nggih jenengan nggih.
0: Mboten semrep.
1: Palakrama niku nikah.
0: Nggih, ngapunten niki waktunya terbatas.
1: Nggih, ngapunten ingkang kathah.
0: Jadi lagune Syahdu niku mau nggih.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Nggih, jane sadaringe niku mau lagune ana sekitar wis papat ya jane ya, tapi tak puterno telu mang Muara Kasih Bunda teko ning Siti. Mari ngono. Wonten Ambar Mak Piar, Cak Tommy, mau tak mau nih mau kalau nggak buku setia ya nih salam ya tadi ya. Soalnya gambarnya, oh iya ya. Oh ini buku sih ya ini ya kalau nggak salah itu ternyata. Lalu ada lagi dari berikutnya Syahdu ya Cak nih ya. Ya Cak nih tak angkat lagi satu lagu lagi Sugeng. Santen Gayeng Dangdut.
2: Sugeng santen Gayeng Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih, Bu Iin. Nggih, sehat. Alhamdulillah. Nggih, Bu Iin niki suaranya menggema nggih.
2: Nggih, sampun.
0: Masih menggema niki.
2: Sekedap.
0: Nggih, monggo. Di
2: ampun.
0: Kecilkan dulu. Udah, alhamdulillah. Nggih, Bu Iin, pripun iki kabare?
2: Pak, surga dunia yang kemarin enggak bisa nututi ini ya.
0: Oh iya, terakhir ya, Bu.
2: Surga dunia Elvi Sukaisi.
0: Oke, Elvi Sukaisi. Ya, sehat nggih, Bu?
2: Salamnya kagem ning Siti.
0: Nggih.
2: Dalan?
0: Bu Iin sehat.
2: Alhamdulillah, Neng. Sehat.
0: Masih sehat ya, alhamdulillah.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah, terima kasih, matur suwun, doa-doanipun buat Neng Iin.

0: Nggih, sami-sami. Nggih, lanjut salame monggo.
1: Salamnya kagem ning Siti, ning Ela, Bang Kobar, ning Rama, ning Dian, Pak Toto sampai jumpa, Pak Mulyono, terus Pak Parno, beserta Ibu, ning Kustia, terus ning Haja Suratna, beserta Bapak, semuanya pendengar Pro 4, Surabaya sehat,
0: amin.
1: Semua pendengar Pro 4 yang di Madura,
0: Okay.
1: semua sehat, semua panjang umur, dan semua penyiarnya sehat, panjang umur ngening liang, nggih. Matur sembah nuwun, ngapunten,
0: sami-sami.
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Iin, gemugi Bu Iin juga sehat selalu ya Caning ya. Dan juga Caning-caning ini. Nggih, Caning lanjut satu lagi sugeng santen.
2: Sugeng santen. Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Pancen leko, nggih.
2: Pancen leko.
0: Iya toh.
2: Sugeng ning.
0: Nggih, Bu Sari. Sehat nggih.
2: Alhamdulillah. Lembur ya ning ya kayak jam 12 sampai engko sore ning.
0: Nggih, nglembur niki.
2: Wis semangat-semangat nih, semangat.
0: Siap. Nggih,
2: lagune meleleh bahagia ning.
0: Meleleh bahagia. Salamnya. Dari
2: Jepang.
0: Nggih.
2: Hah?
0: Nggih.
2: Oh, salamnya.
0: Salamnya monggo. Halo. Oh, sebentar ya. Ini
2: Janing.
0: Napa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, Miko tadi salamnya keputus ya, enggak kedengeran tadi. Mungkin bisa salam lagi, mungkin masih tersambung ini Bu Sari. Oh. Internetnya Mas emang agak error ya. Nggih, monggo Bu Sari mungkin salamnya lagi.
2: Oh, saya kangen yang dia. Semoga sehat selalu nih.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya internetnya ada yang salah ya Caning ya. Jadi kadang nyambung kadang enggak begitu. Ya Caning, berhubung ada 6 lagu nih, banyak banget pisan ya. Tak putarkan dulu Muara Kasih Bunda, lalu dilanjut Ambiar Mak Piar, Mari Ngono, dilanjut Mau Tak Mau Imam S. Arifin. Setelahnya tak buka lagi Caning, baru tak putar Syahdu, Surga Dunia dan Meleleh Bahagia gitu Caning. Nanti bonus lagu di akhir yaitu Serigala Berbulu Domba. Tak putarkan dulu Cak Neng, Muara Kasih Bunda.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Biasanya balik mana nang perempat RRI Surabaya tak saat durunge tak angkat teleponnya cani ya tak ono nang WA di sini niki sugeng sonten kang dangdut lekot tenan gabungan niche dari Tanti di Pumpungan request rindu tapi jauh di Farina Indra Fitpin Pendik matur nuwun ning Lia sehat selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu dan happy. Oke, neng Tanti happy ya ini ya. Nggih caning selanjutnya iki langsung tak putar nama. Oh iya Cak Ning ya, niku mau soalnya wis antri cukup banyak. Mari ini tak angkat sing ono nang telepon biasa di si Cak Ning ya. Soalnya wis cukup akeh tekan WA sisan, niku mau lagune apa rindu tapi jauh ya untuk Ning Tanti ya. Sebentar. Setelahnya itu Cak Ning berarti saya kisahnya saya tak putar di sini ono lagunya mau tak mau Imam S. Arifin mari ngono dilanjut dan lagu Syahdu setelahnya Caning baru tak buka no wonten tasih wonten lagu Surga Dunia Meleleh Bahagia dan Rindu Tapi Jauh mereka ikut tetap nang perempat RRI Surabaya niki lagunya Imam S. Arifin mau tak mau.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane ta si tenan dicara kae ndang ndut ya cak lali paswate pokoke tak angkat dhisik niki ya. Sugeng sonten kae ndang ndut.
2: Leko. Temenan.
1: Hai. Iki lekone iki sepanjang apa iki ya? Sampai
2: sepanjang jalan kenangan dari Gembili ke RRI.
1: Waduh.
2: Assalamualaikum, Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Ku rasa engkaulah orangnya yang secantik di jagat raya. Masya Allah, ajuni Lia, Lia.
1: Ini aku gak judulnya gak?
2: Iya, ini memuja seorang penyiar karena penyiarnya perempuan. Masya Allah cantiknya Ananda tercinta Lia.
1: Matur nuwun.
2: Salam hormat, salam kangen untuk ayah bunda yang di Sidoarjo. Ini dari Bapak Mulyono yang ada di Gembili.
1: Nggih.
2: Selalu dan selalu memuja Ananda tercinta. Masya Allah cantiknya Ananda tercinta Lia.
1: Matur nuwun.
2: Alhamdulillah. Nggih. Yang penting sehat kembali ya.
1: Nggih, Pak Mul juga sehat.
2: Tadi Bu Iin ya?
1: Iya, tadi ada Bu Iin.
2: Sudah sembuh, oh, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Bu Iin beserta Mbak Septi, selamat siang menjelang sore. Terima kasih salamnya untuk Bang Kobarnya juga. Ayo Bang, masuk Bang. Bang Kobar, Budian belum ya?
1: Budian belum.
2: Kebian, yang di Pasuruan Neng Siti juga belum.
1: Neng Siti sampun.
2: Oh, nomor berapa Mbak?
1: Nomor pertama Neng Siti.
2: Waduh, jadi yang nomor kedua siapa tadi ya?
1: Yang kedua dari WA niki, Cak Tommy niki.
2: Oh, tadi ada saudara dari Sidoarjo itu siapa? Bu Sari.
1: Bu Sari iya dari Sidoarjo juga
2: iya,
1: niki.
2: Bu Sari.
1: Bu Sari. Nggih.
2: Salam kenal Bu Sari. Ini dari Bapak Mulyono yang ada di kawasan Gembili Wonokromo Surabaya. Mas Toto nanti Mas Toto kira. Mas Toto munggah Mas Toto. Aku sengkowangin sampai pen loh ini.
1: Dikangenin
2: ya, ini. Semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Yeah.
2: Selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam hormat, salam kangen. Mm-mm. Salam dari Pak Mulyono, tetap semangat. Insya Allah sehat semuanya.
1: Amin. Amin.
2: Untuk Mbak Lia.
1: Yeah.
2: Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan cara menyampaikan Bapak Mulyono tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Sami-sami.
2: Ada sebuah, enggak pantun ya, kayak yobong ini.
1: Pepatah,
2: apabila
1: pantun.
2: Ada sumur di ladang, bolehkah Pak Mulyono menumpang mandi? Kalau ada umur Pak Mulyono masih panjang, insya Allah pasti akan datang berkaru karaoke lagi di RRI.
1: Amin.
2: Setuju?
1: Setuju dong, kudu iki.
2: Ya kudu tapi ya Mbak Lia gak gelem dampingi.
1: Kudu
2: terima kasih Mbak Lia.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nggih, lek Gayang Dangdut Live jarang-jarang ya aku gabungan iki. Soalnya pas kebetulan aja waktune gak tepat janing ya, kadang-kadang libur, kadang-kadang wayahe sing jaga studio dijaga iki studione janing ya. Ya janing lanjut lagi sugeng sonten Gayang Dangdut.
3: Lekot tenan aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lia, ilah kau usah pakai Anjani, gak apa-apa saja nih.
3: Ya apa kabar Neng Lia, sing ayu?
1: Alhamdulillah baik. Sampai nyapa niki, sehat nggih?
3: Alhamdulillah kabarku api api
1: api api api ingatan gini. Nah, napa niki kak guyu-guyu ayo.
3: Aku berbunga-bunga ke dengar suaranya Neng Lia.
1: Oh.
3: Alhamdulillah Neng Lia sehat selalu.
1: Iya, alhamdulillah. Sampean juga sehat selalu. Yang penting semuanya juga sehat niki, nggih.
3: Alhamdulillah Neng Lia.
1: Alhamdulillah. Nggih. Langsung mawon monggo lagunya.
3: Aku coba apa itu?
1: Apa itu?
3: Le ono toko Adela sing nyanyi iku Cak Jerry ambe topo lali sing cewek itu topo ya lali aku.
1: Judulnya apa tapi, itu judulnya?
3: Tapi sing jelas tak terduga.
1: Tak terduga.
3: Enji.
1: Tak terduga.
3: Sing toko Adela orkestri Adela penyanyi Jerry Mahesa ambe topo sing pasangan ni sopo yo le
1: Lala Widi ta?
3: Hah?
1: Lala Widi.
3: Ah ya betul.
1: Itu. Oh oke. Okay. Iya. Eh bener ta niki?
3: Hah?
1: Bener Gary Mahesa tadi ya?
3: Iya betul.
1: Gary Mahesa.
3: Ambil Lala Widi guys.
1: Lala Widi. Sebentar. Tak coba cari lagi ya, barangkali salah ini. Oh ya, oke. Salamnya, monggo.
3: Salami ono Pak Mulya, Pak Mul sing barusan turun, salam kenal.
1: Nggih.
3: Ono Pak Banti, Cak Toto, Bang Kobar. Ning Ela, ning Siti. Ning Yutira, Umi Kusti ambi abah. Ono mane, apa izin? Oh, ono neng kian, neng iin dua-duanya. Yang di muturong, ino Mama Fikri, Cak Solehin, Cak Sohid. Cak Sopo, yang di muturong, yo. Oh, Cak Sopo, yo, Cak. Cak Adnan. Ning Salama, Bunda Latifah, Ning Ipa, Cak Sulaiman sing di duku kupangku kok setahu mawon sing terus sebut mohon maaf gitu neng.
1: Gih, atau apa-apa.
3: Kan kau neng Lia. Mugi-mugi sehat selalu panjang
1: amin,
3: umur.
1: Amin, ya Rabbi.
3: Sehat selalu.
1: Gih.
3: Lancar rezekinya, lancar segala
1: amin.
3: Urusannya.
1: Amin,
3: semoga
1: ya
3: dapat pendamping keluarga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Kalau nanti punya punya pasangan cepat-cepat dapat keturunan anak yang soleh-soleha.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Berbakti kedua orang tua. Berbakti ke agamanya, taat ke orang tua, taat. Taat ke Allah Subhanahu wa taala.
1: Nggih, amin.
3: Ya.
1: Nggih.
3: Kalau pulang hati-hati, jaga
1: siap
3: kesehatan.
1: Nggih, siap.
3: Diberi keselamatan.
1: Amin.
3: Bidul akhirat.
1: Amin, ya Rabbi, amin.
3: Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih atas waktunya. Kalau mengasih ulang hati-hati, apabila kurang berkenan, ada kurang sopan, ucapan-ucapan kurang enak di hati Neng Lia. Mohon maaf dan sebesar-besarnya.
1: Nggih, sami-sami, matur nuwun.
3: Terima kasih.
1: Nggih.
3: Kita bertopik luda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Ya wis ning tak lanjutno dhisik ya, tak puterno tase wonten lagunya niki mau Surga Dunia Meleleh Bahagia dan Rindu Tapi Jauh. Nggih iku jane tetep nang Perempat RRI Surabaya, tak puterno dhisik niki Surga Dunia.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane ta se tempat RRI Surabaya ten acara kene dangdut ya. Nah, saat durunge tak lanjut mah jane ana loro lagu sing durung keputer, telu sih untuk bonus akhir Serigala Berbulu Domba. Sing loro niku masyaallah dan tak terduga. Terus niki wonten WA teko Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Selamat siang, udah sore ini ya. Yani ya. Lagu Tidak Semua Laki-Laki atau Memandangmu Ikan Nurjana. Mungkin yang saya pilihkan yang Tidak Semua Laki-Laki ya, yang lagunya Hamdan Atiti kalau enggak salah ya. Salam Bu Iin, Bu Siti, Bu Sutira, Pak Mulyono, Bang Kobar, Pak Parkum Kenang Sari. Makasih Mbak Lia, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

0: Dan sehat
1: Bu
0: juga.
1: lagi sehat. Dia sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau
0: Alhamdulillah.
1: aku tahu bening rumah kan neng anu neng lihat soalnya ngeterakan putu sekolah ini.
0: Oh, niki saat niki baru rungok nangi
1: Dia baru pulang
0: baru
1: hotel kok
0: ngerti.
1: melebu. Pun kata yang lebat.
0: Napa?
1: Pun kata yang lebat.
0: Sampun, sampun kata niki. Monggo
1: Neng
0: lah.
1: ane
0: Neng ane.
1: lagune kulo nedih pengantin baru.
0: Pengantin
1: Baru.
0: baru.
1: Nggih, ngaten baru.
0: Oh, nggih nggih nggih. Bebas nggih
1: Duka sing
0: penyanyinya.
1: nyanyi. Sing penyanyi ini, waduh. Mau lagu lawas.
0: Oh, itu lagu lawas.
1: Lawas ini
0: Pengantin
1: nggih.
0: baru di sini adanya
1: Gitu.
0: Ria Harmoni lagu.
1: Nggih.
0: Penyanyinya adanya Ria Harmoni nih gih, Pak Asnan. Mboten napa-napa nggih.
1: Salami,
0: Salami.
1: nggih bener-bener.
0: Nggih, monggo
1: Salami,
0: salami.
1: saya mawon yang ini.
0: Oke. Nggih.
1: Mawon, saya mau sampai melepet.
0: Nggih.
1: Sugeng sonten, sugeng dicatakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Asnan. Nggih, Caneng mungkin tak puterkan dulu ya untuk dua lagunya, Masya Allah dan Tak Terduga. Mari ngono dilanjut lagu Tidak Semua Laki-Laki dan Pengantin Baru. Setelahnya baru tak buka nomane ya. Untuk bonus akhirnya ada di lagu Serigala Berbulu Domba. Janing kita KDI. Ya janing tak putarkan di yang Masya Allah. Mengko bakal tak buka nomane. Lek misalnya waktu ini nututi. Mergaiku tetap nang perempat. Era di Surabaya Niki Masya Allah.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Iya. Iya.
1: Satu bawa lagu Bidadari ya.
0: Bidadari ke Sleo.
2: Guys, ini sama aja bareng Marek Perempat RRI Surabaya Tase Tena di Coroko yang dangdut ya Jani ya. Ono loro lagu sing dorong keputer yaiku judulnya Tidak Semua Laki-Laki dan satunya Pengantin Baru. Sekali lagi untuk bonus akhirnya Jani wonten ten lagu Serigala Berbulu Domba. Sepertinya Jani tase wonten satu maneh ya, tak coba angkat dhisik. Sugeng sonten goyang dangdut.
3: Lego tenan, sonten terakhir ini Cak Kobar ya.
2: Bisa jadi, bisa gak jadi.
3: Nge. Yang penting bisa diputar lagunya nanti.
2: Oke, apa itu?
3: Satu musik, jangan ada dosa di antara kita. Jangan. Gak boleh berdosa dengan Mbak Dia.
2: Kenapa?
3: Jangan ada dosa di antara kita.
2: Asik, oke.
3: Jadi Cak Kobar gak berdosa sama Mbak Lia. Apa adanya.
2: Nge.
3: Mangkol bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sudah.
2: Oke, salamnya Cak Kobar. Langsung.
3: Ya, tadi aku dapat salam dari Bu Yani Jaya itu ya.
2: Iya, Bu Yani.
3: Ya, Cak Irca, semoga sehat. Mama Fikri, Cak itu siapa? Mbak. Bagian Mama Fikri sudah ya, Cak. Itu Cak Mul. Apa-apa Noning Iin. Ada lagi, Neng Lia.
2: Siapa?
3: Neng Rama dan Cak Husen. Terus Neng Ella dan Neng Siti. Neng Dian dan Apa Parno. Dan Cak Toto. Glodas.
2: Oke.
3: Okay. Untuk apa wajib semoga laris manis.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Neng Lia Anjani.
2: Nggih.
3: Kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
2: Oke.
3: Okay. Matur sembahun. Terima kasih.
2: Sami-sami. Nggih, jane langsung aja tak puterno niki lagunya Tidak Semua Laki-Laki, dilanjut ke Pengantin Baru, lalu ada Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Mereka iku jane apa terno dhisik lagune, mari ngono mungkin bisa jadi ada lagu terakhir niki yaiku Serigala Berbulu Domba. Ya jane niki tak puterno dhisik Tidak Semua Laki-Laki.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Jane, ini ku mau lagune Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya Jane ya. Ya Jane, iku sekalian mengakhiri dorong sih Jane ya. Ono lagu terakhir Serigala Berbulu Domba bonusannya dari Ning City sing aku sak milih dhewe ya Jane. Alhamdulillah. Sekalian tak pamit undur diri. Matur nuwun Jane sing wis ngancani teko jam 11 awan mau sampai katene jam 5 sore iki Jane ya. Baik, misalnya ono salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Dan matur nuwun Cak Ning sing wis gabungan, sing durung sempat gabungan, mungkin iso gabungan nang lain kesempatan ya Cak Ning ya. Sampai jumpa besok dan adicara lontong balap Cak Ning meneh soale aku pagi. Mergo iku Cak Ning, samarine iki Cak Ning sampean bakal dilanjut bareng ning Purbandari. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cak ning waro-waro jam 5 sore lumantar Perempat RRI Surabaya. Cak ning Perumpulo Kantor Wilayah Jawa Timur gandeng tim Saber Pangan Provinsi Jawa Timur laksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras, stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP lan minyak kita sing ono nanggone pasar tradisional. Pimpinan wilayah Perumpulo Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno pihak ing glontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan Bulog. Nyandak kabar liyan yo Cak Ning, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi lan Digital Kemkom Diki Edwin Hidayat Abdullah nyatakno pihake wis nyiapno regulasi teknologi AI iki didadekno panduan nang Indonesia lan dirancang kanggo ngewujudno kecerdasan lan kemakmuran. Saliyane iku Cak Ning, AI iso dimanfaatno sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring kemajuan zaman. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten cak ning sedaya teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari teng adicara Linggang Surabaya. Edisi dinten iki cak ning dintenipun Selasa tanggal 8 September 2016. Nah, mugi-mugi sedayanipun sami lancar ngaten nggih cak ning kangge sampean sing sak niki nembe kondur kerja atau satas teng dalan, biasane ngaten iki jam-jame jam macet ngaten nggih cak ning. Nggih kagem sampean sedaya cak ning, monggo sami layah-layah ugi ingkang sambut ugi griya persiapan ngoten nggih, persiapan badhe maghrib nggih, kita ngerantos wektalipun kultum kalian adzan maghrib, tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Hania dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Gang 8 nomor 32 Surabaya akan menyampaikan suatu tema perjalanan hidup manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ridho dan rahmat Allah lah hingga saat ini, detik ini, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan, kita senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pendengar RRI selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, perjalanan hidup manusia. Kita dulu sebelum lahir tidak ada, lalu menjadi ada. Waktu kita belum lahir itu tidak ada, kita berada di mana? Kehidupan manusia merupakan perjalanan yang panjang, penuh liku-liku. Melalui tahap demi tahap perjalanan hidup kita dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, selanjutnya alam barzah dan alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia agar memperoleh keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita bersyukur diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk dan rupa. Itulah yang dinyatakan Allah di dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pendengar RRI rahimakumullah, perjalanan hidup manusia. Sekali lagi, dulu kita tidak ada, lalu menjadi ada di dunia ini. Siapakah yang mengadakannya? Pasti jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita dari tidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Melainkan kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Marilah kita gunakan umur kita sebaik-baiknya

0: agar umur kita menjadi umur yang penuh berkah. Semoga pendengar RRI senantiasa kita dibimbing oleh Allah agar tetap istiqomah menuju husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, cak ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saniki jam 5 langkung 29 menit. Wancinipun kumandang adzan maghrib kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, Cak Ning nyambut peringatan ugi perayaan Hari Radio menika RRI Surabaya utaminipun Pro 4 sampun nyiapaken sedaya acara ngeten nggih Cak Ning. Utaminipun kangge dinten Kemis tanggal 12 menika menyongsong peringatan Hari Radio menika badhe ngrawuhaken penyiar purna tugas wonten ing Aprilia Putri ngaten nggih mangke tenggene adicara Goyang Dangdut sesarengan kalian hostipun wonten penyiar dinasipun ing Ayu Arta nggih mangke badhe kagiyaraken tanggal 12 nggih Cak Ning tanggal 12 dintenipun Kemis jam 3 ngantos jam sekawan ngaten nggih Cak Ning sarengan kalian ning April adicara Goyang Dangdut ngaten Cak Ning. Salajengipun pas dere Cak Ning sak mantunipun jam 7 menika wonten upacara tenggene halaman RRI Surabaya, mangke dipun rencanakaken adicara lontong balap menika ngrawuhaken Pak RT nggih pendengar kita wonten Abah Parno mangke sesarengan kalian Cak Wahyujan mangke Cak Ning. Nah, wonten apa mawon monggo dipun mirengaken terus adicara-adicara ini Pro 4 RRI Surabaya mugi-mugi sedaya ndadosaken hiburan, pendidikan lan ugi menapa kemawon informasi ingkang saged dipun tampi ngaten iki Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning boro-boro jam 6 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG wilayah setempat ngleksanakno evaluasi lan berbenah gawe pencegahan kedadian keracunan sing dialami para santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo. Evaluasi lan pembenahan iki kudu segera dilaksanakno sing difokusno mbare SOP secara keseluruhan.

Kali ini keperlian ya Cak Ning, Pemkot Madiun memperkuat upaya kanggo pencegahan penyalahgunaan narkotika. Salah siji ning ngelibat no kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kutha Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba sekaligus ngejak masyarakat melok serta berantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan sing positif. Yorek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI,
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Oke, saling sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam 6 langkung 3.09 menit. Wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Nggih, caning wekdalipun sampun mepet jam 7. Kula wancine undur diri saking ruang dengar panjenengan sedaya nggih Cak Ning, matur nuwun sedayanipun. Mangke tenggene Tanjung Perak malam Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Wahyujan ngantos tutup siaran ngaten nggih Cak Ning. Matur nuwun pareng kula nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani njaluk pengembalian kewenangan pengelolaan SMA, SMK lan SLB ndek pemerintah daerah ben kebijakan pendidikan lan pendidikan iso disesuaikno mbare kebutuhan pembangunan ambek industri ndek daerah. Menurut Bupati Gresik Caning, pengelolaan pendidikan menengah sing ana di bawah kewenangan pemerintah provinsi iki nggawe pemerintah kabupaten duweni keterbatasan kanggo nglakoni intervensi barek kebijakan pendidikan sesuai barek kebutuhan daerah. Yanda kabar liane Caning, pemerintah Kabupaten Lamongan barek bea cukai Gresik ngamane 1572 batang rokok ilegal barek rangkaian operasi pemberantasan barang kena cukai utawa BKC ilegal ket Juli nganti September 2016. Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan Ahmad Edwin Anedi nyatane lah penindakan iki dadi hasil operasi barek sing dilakoni secara berkala kanggo neken peredaran rokok ilegal di wilayah setempat. Caning ku waro-waro barek Wahyu Chan, mongko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Duk, ojo mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8.15 sampai jam 9.30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya kan, Nduk? Hei, acarane iku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku, ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtipmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yowis, mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Sakni, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng dalu. Saniki wayu cang ngancani sampai nganti ke jam 12 bengi ngaten nggih. Nek kesempatan dalu niki cakne wayu cang bakalan kok bakal ngobrol-ngobrol ya kan bareng kok sampean isok gabungan de Layang Kangen. Bareng kok dilanjutke kalian drama radio lan obrolan budaya ngaten nggih. Obrolan budaya ini kok jauh lulu 15 ono pembahasan apa? Ono tradisi udi. Tradisi apa mana iku ya Ijan? Kayaknya kita sudah terlalu banyak tradisi ya. Atau kita sudah banyak mengenal ya. Atau justru belum, karena kita gak tahu nih tradisi udi-udi itu apa Janeng ya. Engkau jawabannya pas jam wolu bengi niki Janeng ya. Dan aja lupa Janeng ya, dino Senin awak dhewe iso ngobrol-ngobrol. Kok dino Senin ya, dino apa ya emang ya. Sebentar. Oh dino Jumat ya. Dino Jumat terus dino mana sampe iso ngobrol-ngobrol mbak aku Janeng. Di rangkaian acara hari spesial ulang tahun RRI sing ke 81. Tapi dino iku aku pernah ingat sih. Mungkin-mungkin enggak pernah ya Janeng ya. Tadi iso ketemu sampean iki ya. Nah, di kesempatan lain yang kangen aku ya bakal ngekei lagu-lagu gering-gering campur sari. Sampean sing seneng ning ngono gering-gering campur sari kaya warcina, mari ngono ono clover ya kan. Wes pokoke akeh lah. Monggo suka mendengarkan Janeng sing pastine di awal iki tak kei lagu sing penak banget kaya dhewe. Iki ono warcina. Bu dendang gula kanca tani.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawa dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

0: jahyaning ati, polahmu digugu lan ditiru.
1: Hei bu, ibu iki lapo sih, kok puitis banget.
0: Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru.
1: Hei bu, sik ta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rungok nawang akeh?
0: Loh, emang iso?
1: Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Sak bendina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
0: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
1: Iya bu. Eh yo bu, gak mek keguritan tok lo. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Gija nih saniki Pak Hujan ngancani sampean di Tanjung Perak bengi ya, tapi nganggo ngawali perjumpaan awak dhewe bakal wirangan sarang-sarang drama legenda bare topik utawa judul sing diketengake ya niku Aji Soko seri Pak Nikur Suk ngedangetaken.
1: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Prompat RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri Petang Likur. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Pandu Boyo.
3: Nggih, Demang.
2: Kahanan ana kademangan kene kaya-kaya perlu pemikiranmu sing luweh. Bicarane kademan kene balik tentrem kaya mono.
3: Lah menika Ndara Demang. Kados-kados so kademangan menika mboten tentrem. Awit kathah para pendekar-pendekar ingkang kemliweran wonten.
2: Lah iya gumunku, padhepokan cilik-cilik para pendekare kok padha mungsuhan, padha tukaran. Ki sing salah sapa?
3: Lah menika Ndara Demang. Kulo piyambak mboten mangertosi napa ingkang dipun purih kamangka pendekar-pendekar ingkang wonten padhepokan menika rumaos kulo sedayanipun sampun golong gilit manunggal dadi sawiji. Lho kene menapa dinten menika para pendekar kok ngantos kamliweran wonten daerah.
2: Lah ya kuwi sing tak ngumuni. Mula sing tak jaluk aku jati barang Tandu Boyo.
3: Nggih, Ndara Demang.
2: Padhepan utawa tlatah kademangan kene aja sampai tiru-tiru kaya padhepon-padhonan sing pendekare padha golek kaseten terus padha mungsuhan dhewe-dhewe.
3: Menawi sangka rumaos kula para kadang kawula alit ingkang wonten kademangan menika mboten wonten ingkang kados makaten.
2: Aja ngomong kaya ngono.
3: Buktinipun.
2: Iya, tapi panggah awake dewas padha. Mergo sok ndi musuh, ndi bala, ndi kanca kaya-kaya wis angel dititeni. Dalu Boyo.
4: Kula nuwun.
2: Nggih, lho. Sopo kae?
3: Kok kados wonten tamu to, Rek?
2: Eh, monggo, monggo.
4: Kula ki.
2: Tandu Boyo.
3: Nggih, Ndara Demang.
2: Coba iku takonono sapa, paungan sapa, omahe ndi, terus tujuan nan karepe apa?
3: Nggih.
4: Kula.
3: Di sana?
4: Nggih.
3: Kok koyo aku durung mangerteni sejatine sapa kowe. Nanging aku ngerti yang kowe iki penduduk ana sak jeroning kademangan kene.
4: Nggih, nyun ngapunten kula kalih.
2: Sapa kowe?
5: Kula menuk.
4: Kalih
2: menuk. Nah kok bengi-bengi mbedayo ana ki jati barang ki maksud lan tujuanmu napa ki sana?
5: Iki lho, Ki Demang. Tanggi kula niki kulo pikir eker-ekeran kali bojone. Lah kulo parane niku kok tibake bayake ilang to gitu.
2: Se. Ojo kagetan dhisik. Tandu Boyo.
3: Nggih, Ndara Demang.
2: Coba telisiken apa bener mari punang jabang pe lair terus ilang. Ojo-ojo iki mung rekodaya ning
3: pawongan
2: menika. Pawongan niku.
3: Wis ana? Nggih. Apa bener kandamu sing mbok aturno marang Ndara Demang?
4: Nggih, saestu kula niki mantun kicalan yoga.
3: Ora ngapusi.
4: Nggih.
3: Sik. Yen pancen kowe ora ngapusi, piye? Piye sak durunge sipo nang jabang bayi ilang iku?
4: Nggih, ngeten.
3: Kabiye?
4: Critane ngeten. Kalau wingi niku dalu-dalu wanci Jawa niku.
2: Iya.
4: Jawa terus niku ten.
2: Iki lagi mangun to iki?
4: Nggih. Nggih, gitu, Mang.
2: Emang kok dan bengi-bengi kok yang berdaya.
4: Sumi ini lah ajengi lahiran.
3: Tumiku sopo.
4: Bujuk lo.
3: Oh, karwamu.
4: Iya, iya. Ini tak sikteng rio, tak sik sakit. Makanya kulon niku ngejak.
2: Apa di mongso kewan, dipangan apa ngono kira-kira?
4: Boten, ngeten. Niku enten sing nulungi ceritanya niku.
2: Nggak, ini sing nulungi mesin ini kan yuk aman orang.
4: Nggak, enten tiang dodok-dodok lah kan dalu tuh gitu, Mang. Enten sing tiang setri ngoten pun rade. Kita sih enam jane.
2: Dukun bayi ne?
4: Nggih, kula kinten niku dukun bayi.
2: Orang ngono dhewe ora sarana mau undang.
4: Mboten.
2: Teko dhewe.
4: Dugi piyambak lah terus mantun lahiran kula kan kula nggih seneng.
2: Mergo ditulungi karo Dayah kuwi.
4: Ditulungi lah kula niki dikengken ngrumati bojo kula.
2: Mosok bareng bayimu lahir?
4: Nggih, kula niku dikengken ngrumati bojo kula lah bayinipun niku di dibetul rumah di rumah ti
2: wong dayo kuwi sing aku kula nggih bayi kuwi
4: nggih kula nggih boten ngerti jenenge niki sinten boten ngertos ya kula
2: terus terus piye
4: lah mak mantun ngoten kula ngrumati bojo kula niku terus kados mlajeng ngoten wer ngoten
2: karo nggawa poneng jabang bayi
4: wes kalih betul
2: yoga
4: kula niku langsung kula
3: nggih ndur demang
2: kaya-kaya iki tambah suwe kademangan kene tambah kesruh
3: lah menika ndur demang
2: iki tak jaluk tanggung jawabmu
4: tandu. Niki sing semerep
3: nggih menungali critanipun Ki Mangun menika. Kedadosan menika kados-kados nyinala wedi.
2: Oh, ngono. Kaya ora sak lumrahe.
5: Mboten lah, mboten wonten wangsul Ki Hambak lho. Kula nggih mangke diteraken nggih cak nggih.
2: Waduh, nggih kula niki wedi
3: niku. Tos pundi menika?
2: Ora apa-apa tanggung jawabmu kowe. Lah ngene. Tandu boyo, imangon,
3: angge,
2: nuk, nunukmu, apa? Nunuk, siapa?
3: Menikom menuk,
2: oh, menuk lah, iyo.
5: Menuk loh, pun asal menik, menuk.
2: Kedadian ponang jabang bayi ini kimangon hilang, kuwi tanggung jawab kabeh penduduk neng kademangan FK. Ini kyo, pelatah kini, yo.
4: Angge,
2: tandu boyo,
3: angge, doro temang.
2: Ewang-ewang ono ngupati. Piye carane purang jabang bayi iso ketemu? Mbuh, tak pasrahne marang awakmu Tandubaya.
3: Menawi mekaten, monggo dipun padosi kemawon.
2: Ayo, mangun.
5: Mangun.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Jaring sugeng dalu saniki wayahe bakal ngancani sampean ten rangkaian adicara Tanjung Pera bengi. Dek kesempatan dino iki jaring 8 September 2016 dados jaring dindi pancet de pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Langsung wayahe jaring bakal ngancani sampean di Tanjung Pera bengi selengkapnya.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, sugeng dalu caneng saniki wayahe bakal ngancani sampean ngawali di Tanjung Perak bengi niku wau sampean sampun mirengaken sareng-sareng drama legenda bare judul Aji Soko seri Panikur. Saniki wayahe bakal ngajak sampean caneng di obrolan budaya bare tradisi udi-udi ya. Bare Cak Ris pecinta budaya Nusantara, sugeng dalu Cak Ris.
2: Sugeng dalu Cak Wahyu.
1: Apa
2: kabarnya? Kabare sehat, paringi sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semangat.
1: Injih. Nah, dalu niki cara obrolan budaya niki ya saged jenengan tinggal langsung caning ten aplikasi RRI Digital bare YouTube RRI Surabaya, kanal RRI Surabaya mengatakan, nggih. Nah, di kesempatan dino iki caning ya kayak awal mang aku bakal enggak bahas mengenai tradisi udi-udi.
2: Tradisi udi-udi.
1: Apa niki tradisi udi-udi niki? Monggo cari saged dijelaske.
2: Panjene bangsane dhewe wong Jawa iki tradisine akeh. Akeh kabeh mengandung makna filosofi kae kebaikan ya, Cak. Kae kebaikan, kae hidup bermasyarakat, gawe serawung. Gawe serawung. Yang bermasyarakat ki serawung. Lah iki ana tradisi sing diarani udik-udik utawa udi-udian. Nah, udi-udian. Udi-udian iki asal katane ya saka udik iku mau.
1: Nggih.
2: Udik iki mau artine menebar utawa nguncalno utawa melempar ngono. Dadi ning tradisi udi-udi iki sing dilempar ki ana anu ja. Di sesuatu komposisi, komposisi. Jadi uboro ampene ana beras kuning, terus ana kembang, terus sing gak kalah maneh iku ana duit klitik. Ya, duit klitik, ya, koin. Jaman saiki nek ngarani koin. Lah kuwi mau biyen ngono karepe yo sedekah ngono ta, sedekah tapi pengin karo rame-rame. Pengin karo rame-rame ben padha rame, grutu-grutu ngono do guyu cekakakan rame menerima sedekah iki mau, berkah iki mau. Ning sakjane nek ning jaman saiki yo ana kanca sing ngarani mbok aja ngono, nek pengin sedekah yo wis ayo neng yatim piatu utawa bagi-bagi sembako atau bagi-bagi yang lain
1: gitu. Atau ndak ambil zakate gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah, ya kaya ngono. Jadi saiki wis mulai beralih. Cuman tradisi iki mau kadung mentradisi ben ketok guyub rukun seneng bareng ngono lho, Cak. Jadi aja didelok wong kok dikongkon royoan ngono ya gak ngono nih. Tapi iki seneng-senenge, Cak. Seneng-senenge lha engko sedako iso diparingi amplop, iso ditatekno sembako ngono kae zaman saiki. Pancene ude-ude iki mau wis mentradisi ya. Jadi di beberapa acara iku mesti ana ude-ude aneh. Ude-ude aneh. Jadi kaya biasane nek acara mantenan, acara sunatan, terus bersih desa, ruwatan, terus yo kadang ana wong sedo ngono kuwi yo nganggo ditebari udi-udi. Jadi karo jenazah digawa ngono kae ana sing.
1: Tata sing barne
2: udi-udi. Iya ta, tau ro ta?
1: Iya. Lho tapi sajane lho Caris ya. Udi-udi kok asale kok dhisik? Asal mulane kok kon ndi?
2: Ya, asal mulane jare iki nek menurut literatur sing tak waca ana sing teko kraton, ana ya teko para Kanjeng Sunan niku mau. Biyen Kanjeng Sunan awale Sunan Giri ngono kuwi nglemparke kupat, bagi-bagi kupat, dilempar-lempar ke kayak masyarakat sekitar ngono-ngono yo. Tapi lama-lama beralih dadi ono duwite. Lah nek ning kraton iku biasane waktu kundur nggowo gong. Gongso iku gamelan. Aku ingin-ingin ya nderek anu ya, acara sekaten.
1: Sekaten. Oh, nggih. Ten Budi, ten kraton
2: Surakarta.
1: Surakarta, nggih. Rame nih gue.
2: Yo rame. Aku nderek rono.
1: Aduh, padet e.
2: Uyo wes, jian jenenge sekaten iki rame nih ya. Neng sekaten niku yo ana udude, neng sekaten niku yo ana udude. Kondure busuk apa gamelan mau apa nebar udude terus masyarakat sowan rebutan niku mau.
1: Bener.
2: Nah, neng sekaten mancene yo utamane ngono cak biyen niku kan asale iki memang sejak zaman Majapahit wis enek jane. Jadi pesta rakyat yang dilaksanakan oleh keraton ngaten nggih genyenengno wargane. Terus ditabuhke gamelan. Lah jaman biyen pancene hiburan iki lah yo ora akeh
1: ya.
2: Jadi krungu gamelan ngono kuwi wong iso seneng banget, seneng banget. Lah neng keraton Surakarta, Yogyakarta, iku yo isih ana gamelan pusaka iki mau. Lah gamelan pusaka iku metune yo pas sekaten iki mau. Lah sekaten di zaman era Islam iki ditambahi karo biyen iku wong-wong dikumpulke dijak syahadat. Ditambahi istilah syahadatain, jadi sekaten gitu. Tapi asale yo sekaten iki mau. Yeah. Terus kaitane ambek udi-udi. Mau udi-udi iki mau yo ngono. Ditowa barne wong-wong dosa weneng rebutan terus gawa mulih duite. Oh, duit ora digituku.
1: Disimpen kan.
2: Disimpen
1: iya. Istilahne iku koyo digawe aji. Apa yeah. Ya? Apa sih aji iki ya? Maksudnya disimpan soalnya aku jarene aku gawa rezeki
2: iya barokah gawa rezeki iya.
1: Nah makanya kenapa kadang lo ya jane ya lah sing tak roi iku anjene apa ya wong-wong iku rebutan ngono kan rebutan
2: iya,
1: mari so rebutan ya ana rasa senenge tapi kadang iku ana rasa sakno.
2: Lah ya iku mau
1: rame.
2: Rame saking rame nih mangkane ana kanca sing ngomong, "Jaris, ayo ngene-ngene iki diganti yuk anu apa nek berbagi sedekah yuk nganu ae we. Sembako apa duit liyane ngono." Iya. Tapi ora rebutan
1: nah, ngono. Jadi ben teratur ngaten to
2: pikire
1: ya, tapi kadang iku yo senine nang kono kuwi.
2: Senine senenge pas rebutan iki mau. Lah, iku yo aku pengenane waktu aku mantu sing pisanan kae. Kuwi aku ngenekno acara sing jenenge apa mbubak. Nek mantu mbubak iki salah sijine ana acara rebutan barang-barang apa perabot rumah tangga sing dipikul karo seseorang engko diperebutke tamu. Lah kuwi aku karena aku bar dikandani kanca bojo rebutan, kesane kok barbar ngono kan. Akhire tak paringi kupon. Tamu undangan ki mau wis tak kuponi kabeh.
1: Tiket door prize.
2: Yo, sing neng sing dipikul iki mau wis tak nomeri ja. Tak nomeri. Nomor siji sapa oleh anu iki oleh sotel umpamane ngono. Nah, memang yo kesane guyon rebutan iki mau gak ono.
1: Nggih.
2: Tapi sedekahe ono.
1: Sedekahe nenten.
2: Iya. Mungkin nanti para pamirsa berbagi pengalaman udi-udian, merisani udi-udian wis ping yeah. Terakhir kapan? Nah, jenengan terakhir kapan, Mas?
1: Kalau kula niku pas Kitanan.
2: Oh, Kitanan.
1: Pas Kitanan, pas Bali saka apa namanya saka dokter. Nah, niku
2: oh, ditebari.
1: Iki sadurunge mlebu omah.
2: Sing Kitan sampean apa?
1: Nggih, kula.
2: Oh, pas sampean. Iya.

0: Men ana udi-udian iku wau.
1: Iya.
0: Ditebar.
1: Pancene leluhure awake dhewe biyen nggawe kegiatan ngono-ngono kuwi kan kabeh mengandung makna filosofi. Nanging ya ana kanca maneh ngomong aku nek bocah nom-nom mbok critani filosofi ngono tok Gen Z gak tertarik.
0: Nggih.
1: Jadi awake dhewe nek nyeritani ning Gen Z kuwi kudu langsung relevansinya di jaman saiki.
0: Iya.
1: Ya to. Soale nek diceruwitani filosofi ndo wangi lagi dhuwur ngono kuwi arek saiki wis ra gelem.
0: Iya, pasti gak gelem sih sama lo udu-udian itu.
1: Ya gak gelem, gak apa.
0: Pikirnya kan, adalah rebut.
1: Nah, remeh-temeh, ngono ya.
0: Gak masuk.
1: Gak masuk.
0: Gak masuk,
1: gak masuk. Mulanya, ini tugasnya para senior kaya aku ngene iki menehi wawasan yang bucah nom-nom. Jadi bahwa udu-udian ini, orang mengandung rebutan ngono tok yura gitu ya. Tapi ono sing dikarepke. Ning karena jaman biyen iki karya sastra kemudian filosofi ngono kuwi sebagai bahan komunikasi to, Cak. Di tata cara komunikasine karo orang lain itu untuk menyampaikan pesan mereka memberikan perlambang-perlambang kemudian makna-makna filosofi.
0: Iya.
1: Aning bocah saiku kan pengen itu tujuh poin.
0: Tujuh poin.
1: Tujuh poin. Jadi langsung ditunjuk ngono karepe apa iki sih Pak? Oh karepe ngene. Mau ben ngene ngene ngene. Jadi pemberian rasa syukur terus kebersamaan itu nek iso sesering mungkin sak gurunge acara atau sak marine acara ngono kuwi diparingi wejangan ya to benro bocah cilik-cilik iki le maksude iki mau ngene nek diparingi beras kuning iki perlambange kesuburan, keemasan, kejayaan. Awakmu kabeh nek oleh iki engko barokae akan jaya di masa depan. Lah ben jaya di masa depan yo gak kudu ngeroyok udik-udik kita, tapi kudu berusaha.
0: Berusaha.
1: Sinau sing mempeng kan ngono. Sinau menempeng ben pinter kan gitu. Nanti biar bisa bekerja dengan baik. Lah arek-arek kudu diurui koyo
0: cuma kadang-kadang ku cari sembuh ya, ini perasaanku apa gak ya?
1: Yo, yo.
0: Kadang-kadang udik-udik ya, iku mang ya. Tidak ada ini aji utawa apa barang keberuntungan lah.
1: Iya, pancen iku.
0: Tidak ada ini barang keberuntungan akhirnya wong iki gak gelem usaha.
1: Lah
0: kan yo mikire oh wis entuk.
1: Bagus, wis entuk pusaka
0: iki. Ah, itu pusaka ngono ya kan.
1: Entuk aji-aji. Entuk piandel. Nah. Aku wis oleh duit saka udik-udik ning Kraton Solo wingi, iki iso ngekei rejeki ning aku. Lah ngono ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: tapi tadi ini males berusaha.
1: Ngarep-arep iki mau tok.
0: Tuh, lagi kan ya salah persepsi ini.
1: Iki ono kaitane menawa awake dhewe ku kudu jelasno tentang logika mistika. Iki mau kan logika mistika, hal-hal mistik, sesuatu yang tidak rasional kan, nek ngarep-arep tok.
0: Nah, iya,
1: ngarep-arep tok. Padahal donga sing apik kuwi lelaku. Umpamane sampeyan pemain bal-balan. Donga tok. Donga dengan kata-kata tok. Gak nganggo latihan mempeng. Ayo ra iso juara. Iya yeah. Kan ora duwe keterampilan.
0: Keterampilan.
1: Semono uga di dalam mencari ekonomi awake dhewe nek ora nyambut gawe ora bakulan ora tau menjual jasa ataupun bekerja kantoran ya ora oleh duit. Iya kan? Nah, iki sing kudu kita jelaskan dengan anak-anak muda mau bahwa kowe melu dhewe iku ya ora mung ngoleh barokah duit koin iki mau ora oleh beras kuningi, ora oleh kembangi tok gitu. Tetap

0: Jadi awakmu yo kudu tetep ikhtiar makaryo kan ya.
1: Betul, makaryo.
0: Makaryo. Tapi yo anu ja leh ngandani ngene iki yo ora oleh langsung
1: tunjuk
0: poin ngene yo leh. Alon-alon.
1: Alon-alon.
0: Amarga logika mistika iki wis nancep ning gone awake dhewe. Terkadang logika mistika ini sangat diharapkan. Nah, sing ora oleh ning ngono. Dadi udi-udi era popo wong iki tradisi.
1: Tradisi
0: ya toh. Tapi mengharap sesuatu dari udi-udiane ini 100% ora oleh. Barangkali yo ono nambahi karena oleh duit koin udi-udian ki mau jarine rezekine lancar, terus semangat kerjanya tambah tinggi ya toh. Tambah sregep sinau paribasane nek bocah sekolah ngono. Itu manfaat itu yang kita ambil gitu. Terus enek sing ngomong maneh udu-udian ki sombonge sing duwe omah. Sombonge sing duwe gawe. Iku anu iki.
1: Soale di persepsine kan mbok-mbok rezeki ya.
0: Iya.
1: Padahal
0: uncal nih ngene iki lho.
1: Padahal berbagi rezeki.
0: Berbagi.
1: Itu buat rezeki.
0: Bukan, makane cak, kabeh iki lah yo enek pro kontra mesti. Masih jaman saiki, jaman biyen. Tapi aku yo seneng nek bocah saiki iku memperhatikan tradisi-tradisi iki uga dikaitno karo relevansinya di masyarakat.
1: Oke.
0: Ya toh. Jadi ojo mengharap iku mau tok tapi ora gelem nyambut gawe.
1: Nah, tapi kan kadang-kadang cari si ambo iki bener apa gak ya? Kadang-kadang udi-udi iki yo ngarane apa ya? Istilahnya ku lah arah zaman saya ku mental health.
0: Nah, yo pancen nih dampak positifnya yo ono, dampak negatifnya yo ono.
1: Yeah.
0: Tapi tak kira neng zaman saya ki yo ayo ngunukui mau kita anggap sebagai tradisi ki seneng-seneng keguyupan. Anek bocah saya ki oleh duit koin 500 repis 100 repis. Sewu paribasan arep dikaya apa dikucu-kucu jajane ra oleh. Iya toh?
1: Sing sebelarah.
0: Lah. Artinya sedakoe gak mergo udi-udi.
1: Bener.
0: Sedakoe engko ya bagi sembako, bener. Bagi makanan, bagi uang ngono bagus. Tapi kabeh iki mau tradisi ya, Jawa.
1: Iya.
0: Jadi tradisi.
1: Tradisi, tapi masalahnya tradisi sing mungkin lo ya. Tradisi sing mulai gak ya, dilakoni.
0: Ditinggalkan.
1: Ah, itu yang ditinggal.
0: Lah iku mau cak, mangkane awake dhewe nguri-nguri tradisi ning kudu relevan di zamannya. Bolak-balik tak kandak nih leluhur kita ngendika kabudayan iku anut zaman
1: kelawane.
0: Jadi sesuai dengan zamannya. Nah, sesuai dengan zamannya. Zamane bagi-bagi sembako ya toh, nek wong sedako bagi-bagi sembako, bagi-bagi pakaian, bagi-bagi sarung, bagi makanan, ya kuwi yang kita tonjolkan sedang udi-udi iki sebagai tradisi, sebagai hiburan. Betul mana nek ning udi-udi iki mau sing diuncalke sak juta wis dibendeli sak juta.
1: Oh, no. Ada.
0: Nah, iku beda.
1: Kesugihan.
0: Ngono to. Pengine memang berbagi. Pancene ana tokoh ngendika ngene, Cak. Jadi ritual ataupun kemudian ibadah yang terbaik itu berbagi dengan orang lain. Membantu orang lain.
1: Membantu orang
0: lain. Iya. Dini-dini hubungan kita dengan Tuhan kuwi urusan ini pribadi masing-masing. Lah ini kan urusan bermasyarakat.
1: Yeah.
0: Urusan bermasyarakat ki yo guyub rukun, bantu tanggane, bantu kancane. Itu yang baik. Sehingga di situ terjadi kerukunan yang luar biasa nantinya, gitu kan? Sing ora duwe ya ditulungi, sing duwe nulungi, kan ngono. Nah, tradisi udi-udi iki mau, Cak. iki ora ming ana ning ning artine pada saat kita gembira tok. Ora kaya sunatan mau, ora kaya dong mantenan kae utawa dong merengeti acara-acara ruatan kanggo leluhur. Ngono ora, ora ngono tok. Dadi nalika ana wong sedo kae, nalika ana wong sedo kae udi-udian ki yo dilakoni.
1: Tapi kadang-kadang tapi enggak ngerti ya Charles ya. Udi-udi itu kan memang tujuannya kan kanggo memeriahkan.
0: Iya, lah iku mau.
1: Tapi kanggo memeriahkan cuma sing jadi pertanyaan lah gawe sing wong sing gak enek niku wae. Iku diudine apa ya Charles?
0: Ya ada
1: apa koin-koin.
0: Koin mau. Makanya koin mau kan tidak memberatkan ta, Jan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aming duit klitik 1,500 gedene 1,000 to. Nah, kan yo rakeh paling sak bokor kae kira-kira yo 1,000,000 paling wis wis akeh.
1: Kae kurang-kurang yo murah
0: yo. Dan iku wis seneng kabeh. Ya sowan ning iki guyon lho. Guyon iki mau lho. Guyon iki mau. Nah, termasuk wong-wong nih acara-acara kita sebetulnya di beberapa acara ki ya mulai dikritik ndak relevan. Corono nune lomba-lomba ngono kaya. Lomba panjat pinang ki ya lomba panjat pinang iku waktu itu ana sing ngritik ngene. Iku biyen saka Londo iku. Wong Londo pengin delok wong Jawa rekoso njukuk ngonoan angel-angel ngide-ide koncone. Ana sing mengkritik begitu. Yo memang di zaman saiki kan ya kudu ngono cak ya relevansinya ya dipikir mana gitu ya. Akan tetapi balik mana bahwa iki mau tradisi, kita jadikan tradisi aja. Yo guyon dan sebagainya. Tapi makna-maknane ya dicukup ya kan. Ning aja digawe patokan. Nah, wis ora relevan maneh, mengko nggarai males dampak nah, negatif.
1: Tapi lak jenengan Charis.
0: Yo.
1: Saiki udi-udi iku sik sampean temone apa ora?
0: Apa
1: ndek kota-kota gede ya kayak Surabaya wae. Lah ning Solo kan yo.
0: Yo pasti yo, pasti yo Solo. Wingane nek aku kan ning Solo pasti. Terus saat aku ning Surabaya, aku ngenekno acara ruatan kota kae, kuwi yo ono udi-udi aja.
1: Okay.
0: Cik ono, terus ono dulur dadi manten, ngono ya cik gawi. Dulur ya cik gawi.
1: Berarti tasik enten sing apa melestarikan
0: masih, ya. Masih ada.
1: Tradisi niki.
0: Iya, karena menjane yo saat ngono kayak gembira to, seneng ngono. Apa meneh wonge akeh ngene kae pas akeh iki tambah seneng gitu loh. Lah tapi ya ku mau ana sing ngendika iki hiburane wong sugih ndelok wong rekoso. Ana sing ngendika ngono ndur wong Londo penjajah ngingeti bangsane dhewe oleh kaya ngene rekoso.
1: Nah iku jane ya padahal iki iso dibilang adalah salah kalau mbiyen ya mungkin lho ya iki dadi salah siji aksi apa ya seneng-senengi warga.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya. Seneng-seneng warga, warga iso kumpul, sore ngono njupuki rame-rame.
0: Iya.
1: Zaman saiki emang rodok kurang sih.
0: Lah zaman biyen pancene sing seneng bocah cilik-cilik.
1: Kalau zaman sekarang mungkin caning ya, monggo kalau jenengan masih temoni ya.
0: Iya.
1: Tradisi udi-udi niki ya karena gini kalau sejauh iki sih cari sih ya kalau saya secara pribadi dulu tradisi udi-udi iki mong bar aku kitanan kae.
0: Mari ngono gak tau ro.
1: Enggak, gak ono maneh.
0: Iya.
1: Soalnya kan kadang itu aku yo apa ya kadang itu ono tanggoku opo ki termasuk udi-udi. Apa jenenge tapi kayak agama Hindu ngono kan. Karena kan ono ya agama Hindu biasanya ada sajen gitu ya, ibaratnya ada kembar dan segala macam ditaruh di depan rumah. Lah, tapi ada kuno udi-udi nih.
0: Iya, ada, ada macam
1: ini. Nah, kocok ini agama Hindu itu yang ngomong, ini udi-udi nih, ngono kan kok di kadang ku ono sing di jan apa sing di
0: lempar
1: tapi ono sisa sing di
0: dike Banten niki mah
1: kayak ngono ngono niku
0: jadi Saloe tradisinya juga berkembang terus bergeser. Barangkali para pamirsa Busetyo ada pengalaman dengan udi-udinya.
1: Monggo.
0: Monggo.
1: Bisa di-sharing-sharing. Iki yo ngomong iki kudu udi-udi mana iki? Udi-udi
0: Pak kudu... RT, Pak RT, monggo Pak RT.
1: Udi-udi ini kudu koin mana?
0: Ya.
1: Langsung lembaran.
0: Pak Buni yang ngono. Wih, udi-udi lembaran.
1: Ya. Lembaran iki ya kan. Gak nompok koin mana
0: orang klitik-klitikan mana ya orang
1: klitik iya iya mane. Tapi Charis kalau ngelihat udi-udi saiki ya kan ambek jaman bian ya iku kayaknya apa ya butuh effortnya kayaknya emang dulu itu lebih kayaknya lo ya lebih lebih besar effortnya gitu ya atau apa sih istilahnya ya kok effort itu ya kayak mau melakukannya gitu ya
0: kemauannya, niatnya
1: itu
0: lebih
1: gede.
0: Besar
1: nah saya ini
0: lah itu mau cak balik mana bahwa orang kita zaman dulu generasi saya generasi 50, 60, 70-an
1: kata ya nyebutnya rada isin ya jadi ya
0: iya generasi wong suwek iki masih bisa menerima penjabaran-penjabaran filosofi isi mengharap berkah barokah aji-aji pusoko soko iki mau tapi bocah nom-nom saiki kan ndak ada dia yang diomongkan itu ya hal-hal yang relevan di zamannya hal-hal yang rasional
1: rasional betul
0: ya kan
1: ketok
0: moto ono data nih ono apa nih baru mau anak-anak sekarang ini kritisnya luar biasa. Tapi anak-anak logika mistika yo jene. Tergantung kita ini mengajarinya, sekolah mengajarinya bagaimana, lingkungannya bagaimana gitu. Karena tidak semua paham sains dan teknologi.
1: Betul.
0: Semuanya cek ono sing mikir logika mistika ning ini. Ya toh, ono sing wis oh hujan itu terjadi hujan karena penguapan air, pemakan air laut, air yang ada di daratan menguap ketiup angin jatuh jadi hujan. Kan ngono? Secara sains.
1: Secara sainsnya.
0: Tapi yono sing orang mengarani, oh ini kehendak Tuhan hujan itu selesai kalau sudah dijawab.
1: Gak bisa dibantah lagi.
0: Nah kan gak bisa dibantah dengan teknologi. Karena apa pandangan-pandangan yang masih lama. Pandangan lama memang begitu. Tapi yo kudu dibarengi karo teknologi. Ya bener, iki karepe Gusti Allah, karepe Tuhan, tapi melalui teknologi iki mau.
1: Nah, kanggo caning sing kepengin gabungan monggo ya langsung di 5462961 utawa 089602139 ngaten nggih. Kalian wijen nambe caris bare pembahasane niku tradisi uji-udi ngaten nggih. Nah, cari saat durungnya kembali selanjut awal dia kudu jeda di se ya kan jeda nih ya kembali dilanjut cari ngajarin Didi Pacet Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya
2: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone kantong plastik botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai kumau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak, sopo sing bakal rugi? Sing pasti, ya awak dhewe, ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning, ayo diwiwiti saka awake dhewe, lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah, ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo caning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Santai Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintok no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jaga berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Iya, cari balik mana ya di kesempatan dino iki ya ulu satu berokai wono dikor bare pembahasan tradisi udi-udi. Nah, untuk udi-udian.
2: Aku yo pengen udi-udian iki nek iso ditingkat no mana, terus ditambahi tradisi-tradisi liyane sing iku mau ono gunane kanggo kehidupan kita di masa depan. Kaya jenengan sampaikan di jingle kaya mau ya, Cak. Jadi kita nek iso mengurangi penggunaan plastik gitu kan. Nah, iku mau ayo digalakno ning tradisi-tradisi kita. Umpamane nek mantenan ngono kae apa angsul-angsule utawa cinderamatane ngono kuwi wis ora berbahan plastik. Ngono iku mulai dilakukan. Terus nek bancaan kae wadahe aja nganggo plastik. Iku ini kan tradisi tapi juga tradisi yang akan menyelamatkan kita di masa depan. Benar. Nah, jenengan tadi kan ngomong awake dhewe nganggone sak menit tapi dampake ratusan tahun bumi ra iso.
1: Iya.
2: Nah, iki tradisi-tradisi iki atau himbauan-himbauan iki dilebokno ning tradisine awake dhewe, Cak. Awake dhewe kan sih sering kenduren, selamatan ngono iki to. Ah nek mulih kae kan diwadahi ora diwadahi wadah sing gampang diurai. Ya to, wadahe nganggo plastik.
1: Oh iya.
2: Ya to, terus gorong maneh engko dicangking diadahi tas plastik. Ah, iki kegiatan iki jane oleh para leluhur kita wis dilakoni sejak dulu, tapi terputus karena kita pengin instan, wadah sing gampang digoleki ya wadah plastik, kan ngono. Nah, nek jaman biyen besek, diwadahi bambu kan, bungkusnya ya godhong. Sehingga sisa-sisa makanan tadi atau sampahnya gampang terurai, ya toh. Saiki ngombe ya wis diadahi botol, kan ngono ya. Nah ini singkoyong ini ki mau ayo yo disosialisasikan dikaitkan ambil budaya termasuk awake dhewe ngenane cerita budaya menanam yo pas selamatan pas udi-udian ngono ki ayo menanam sing didupne genti tanduran ayo
1: iya. Karena kan memang ini ya Caya berarti bisa dikatakan udi-udi ini sebenarnya nggak akan apa ya nggak akan hilang dari
2: gak hilang.
1: Waktu DKI-nya karena yeah. Memang itu adalah keseruan ya keseruan. Apalagi langsung mamane udi-udiane dikena nang bagiannya ada arek cilik
2: iya
1: yeah. Oh seneng banget lah isine opo-opone permen
2: ana ana ning udi-udian biasanya ada
1: tapi cari kamu dan kalau aku mau apa ya mau bertanya itu mengenai kan tadi itu tradisi udi-udi itu kan memang sebenarnya kan adalah hal yang sakral dulu. Nah sekarang akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang bisa dinikmati ataupun juga dilakukan banyak orang. Tapi saat jadi udi-udi kok ada pakem-pakemnya pora.
2: Nah ini sebetulnya antara pakem karo ora iki yoiku mau mengejar kabudayan anut zaman kelakone, kabudayan relevansi dengan keadaan dunia saat ini. Umpama nih, zaman saiki bocah cilik-cilik seneng permen, udi-udi mau ditambahi permen. Juaman bayi awake dhewe biyen kan yo rungane bakul permen. Iya kan? Zamane bayi biyen yo rung ana bakul permen. Tambahi senengane bocah cilik-cilik rebutan permen.
1: Nah, iku caning ya dan nah kalau berarti intinya pakemnya nggak ada saja nih ya?
2: Kano saja nih, Tetapi ketiga unsur tadi paling tidak ada kembang, beras kuning, koin. Kabeh iki mau koin perlambang rezeki to atau mandum rezeki ya to. Terus beras kuning iki mau perlambang kejayaan, keemasan, kesuburan, raharjo kan gitu ya. Lah terus mana? Saat liane iku mau kembang kembang. Nah, kembang ini kasih sayang, perambang kasih sayang, harum dan sebagainya. Lah oleh mana ditambahi permen. Lah mangkane mau nek aku nambahi barangkali soben niku terus ditambahi mana? Ayo sapa sing nyekel koin dijoli ditambahi diparingi wit, diparingi bapake ben ditandur ning omah.
1: Oh.
2: Iya lebih baik.
1: Ya, ya,
2: ya. Ya, ono tandur wis rebutan rebutane seneng-senenge oleh ya toh. Tapi yang lebih bermakna dan relevan di zamannya ono. Terus ono maneh sing wis ngolehne duit koin mau ditambahi paringi buku, ge sinau paringi pulpen, buku gitu loh. Nah, ini kan lebih bermanfaat. Secara langsung timbangannya duitnya disimpan ben oleh rezeki mau. Barangkali perkembangannya ke arah sana, karena yoku mau cak, sebetulnya kan kebudayaan ini kan dinamis toh, ora statis terus mandek kaya ngono, ora terusan berkembang terus sesuai zamannya. Abian kae neh bancaan awake dhewe diwadahi besek teko pring saiki yo do plastik ngono ya. Nah, malah saiki wis akeh cak dulur-dulur sing nglakoni ngono. Dadi nek bancaan ngono wis bali ning besek maneh. Ning beseke luwih apik timbangane biyen. Ono hiasane dihias, paringi pita, dihias apik lah pokoke. Apik keren. Iya,
1: kreasine ala jaman saiki lah.
2: Iya. Lah, iku mau nek dikreasi ngono kan gelem wong bali nganggo maneh mergo apik. Cuman terkadang nek berbau tradisi ngono kan saiki regane larang. Mergo yo pancene nganggawene manual. Lah nek sing plastik mau kan pabrik. Diproduksi massal. Ya toh, sehingga harganya lebih murah. Balik maneh ning tradisi udi-udi iki mau bahwa udi-udi iki mau yo apik nek dilestarikan terus apik.
1: Apik sajane ono manfaate sebenarnya.
2: Ada. Syukur ditambah-tambahi ku mau ya. Kan tujuannya apik, tujuannya kan berbagi ya. Cuman berbagi seneng-seneng kan ngono ya. Ojo didelok nilai koin iki mau. Makane aku usul sapa sing oleh koin ayo. Nek oleh 1000 diparingi buku. Ayo maju rene. Wamane gitu. Ini kan lebih bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Ya.
1: Lah niki ada yang beri tanglet Jaris. Yeah. WhatsApp ya. Monggo yeah. Cak ning di 0896021 3 x 968 atau di teleponnya ya. Kalau ada yang telepon juga.
2: Wah, telepon di sini.
1: Kita terima yang telepon dulu ngaten nggih. Yeah. Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Kula nang sawah. Lah iki ya cerita udik-udik ning kono ya apa iki pian?
3: Nggih. Niku ning desa wawancara negara.
2: Lah dalah.
3: Udik-udik niku onde-onde.
1: Ayo malah jauh iki.
3: Niku lak sami-sami nawana nyebar beras kuning nih.
2: Nah, nyebar beras kuning.
3: Nah, ngeten kula nawang badhe ning rumah.
2: Nggih, Pak Bun.
3: Tungkan mulai UUD 45 kan sampun dipun jelasaken pasal 29. Nggih. Setiap warga negara berhak menganut apa kepercayaan
2: dan masing-masing.
3: Agama masing-masing
2: dilindungi
3: undang-undang. Dan itu nggih kata ngendikan iku kan Pak Ris karo ana kados ngoten iku kan tradisi. Kelakone
2: anut zaman kelakone.
3: Zaman ngene kuwi ya ngono iku rubah dhewe
2: ngoten. Lah betul, kadang rubah dengan sendirinya.
3: Saya pancen ngoten niku. Nggih pancen mboten kenging dipaksa.
2: Nggih, tapi dengan berjalannya waktu berubah menjadi lebih baik terus, menjadi lebih sempurna terus. Rikala kula tasih alit niku nek anu bancane kok lak namung diwujubno to ta, Pak? Diwujubno nganggo tata cara-cara niku dinten pitu pekanan gangsal mengga dinten napa-napa nggih ngoten lho. Ha saiki wis ana ndonga, ndonga cara agama masing-masing. Ngoten niku to. Ditambah ana tahlilan ana apa wis to itu wae kan ngoten. Ha pian yo ora, pian yo mek ditunga diwujubno ngani mari ngono bancaan nggih mulai kan ngoten.
3: Nggih niki kula namung ana wae malih.
2: Nggih.
3: Di wilayah saking nginggil.
2: Oh, ke nginggil Pak Bun. Mboten ke ngandhap Pak Bun.
3: Nggih, ke nginggil.
2: Oh, ke nginggil.
3: Para eksekutif.
2: Nah.
3: Legislatif, yudikatif, legislatif. Tentunya napa? Pasal 34.
2: Hmm.
3: Nggih. Fakir miskin dan anak-anak terlantar
2: dibiayai oleh negara.
3: Ini kemauan loh. Terus pundi. Terus pelaksanaan pun mulai merdeka loh sampai saat ini. Dakot yang keleleran wah dah lho kok kalau ini sampai warna anu warna sosial ini apa orang-orang itu enggak melaksanakan undang-undang katanya disumpah itu pakai itu ya apalagi yang pasal 33 bumi air dan kekayaan alam seisinya dipelihara dikuasai negara, dipergunakan besar-besar
2: kemakmuran rakyat.
3: Mana rakyat kita itu lho mulai berikut itu berapa puluh tahun 50 tahun ya dikontrakan itu wah nah emasnya diusung itu Amerika.
2: Aduh.
3: Kita itu dapat apa kalau itu aja sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia sampai 81 tahun gak sampai sudah anu sejahtera semua baru satu berikut aja belum yang batubara belum yang lain-lain
2: Pramila itu, anu ngeten Pak Bun, Pramila 17-an wingi niko, ulan wingi niko kegiatan tarik tambang niku kudu digalakkan supaya tambang ditarik itu kan perlambang, itu tarik tambang itu tambang kita biar gak dikuasai cukong-cukong to, biar gak dikuasai orang luar negeri wonten tarik tambang
3: oke, kalian ini jauh jangan lah, wok iya
2: oke
3: kita itu bahasa Indonesia itu sudah baik dan benar. Tolonglah jangan mengadopsi bahasa asing. Edukasi, kolaborasi, tolonglah kita lihat ngomong sama audiennya siapa.
2: Kok
3: pakai bahasa Indonesia saja baik. Enggak masalah mau mengadopsi satu dua. Bagus keseluruhan sih lokal wisdom yang agak sampai
2: kok
3: era
2: mereka ini
3: umpet
2: emang ini buatan gini gini
3: lah ini himbauan saja lah tolong mbak kita kan sudah seperti saya bilang dulu tegakkan bahasa Indonesia
2: pakai
3: bahasa asing lestarikan bahasa daerah.
2: Daerah
3: dan kekon bahasa daerah orang inggil gak ngerti
2: bisa
3: kan nanti kan hilang kabeh wong Jawa hilang Jawa
2: wong Jawa hilang Jawa nih
3: wong Jawa karena gak jodoh kan terbukti kali hilang gedung
2: kali hilang gedunge
3: wong lanang wong wedok hilang isine
2: pasar hilang kumandangi
3: jane jenengan anu kersane mawon sebagian besar siswa mulai SD sampai sarjana anu lah universitas lah kan bahasa Jawa lek lari Jawa lho nggih. Jenengan tes kan nulis Jawa. Pertama, kedua kan bahasa Jawa. Mulai
2: ngoko,
3: kromo, kromo inggil sampai ke atas kromo maji, kromo kerajaan Jakarta sampai bahasa Kawi. Lho, ngono enten, tak kira sak persen.
2: Tenan Pak Bun, bukan enten.
3: Dah itu mawon lah, menika mawon. Kurikulum di anu itu buat tolong kita itu katanya sudah punya slogan lestarikan bahasa daerah yang buat diisi lah apa yang di kurikulum diisi budi pekerti
2: kan harus
3: nanti etikanya itu di mana sekolah sama guru nggak hormat gimana bisa semua izinnya orang tua itu izinnya Gusti Allah kan pinter kianya lah orang ngajian karena ya orang kan jalur diajian ini itu syarat mutlak sebenarnya ini gue pilih menika seketi
4: nggih Pak Pun
3: Pun pilih wonten tak lintun yang atur kula
4: Pak Pun mboten cerita udik-udik titik-titik jamane jenengan cilik sering nderek udik-udik mboten
3: nggih jamane kula teng kula ninggalin dusun ini kan tahun 2009 Pak kan tosak periki
4: nggih
3: nggih pikir karo lur yen wonten wonten lenten tiyang sedo
4: nggih
3: bari beras kuning pun itu
4: klitik
3: nggih klitik mulai keluar wen sepuluh sampun mangertos nah sak menika teng Surabaya niki kula kan domisili di Surabaya mulai tahun 80 Pak
4: nggih
3: atas sebenarnya saya di Bandung 74 sampai 80
4: nggih
3: itu ya ada lah sampai sekarang ini di Surabaya bahkan kemarin 4 hari itu tetangga saya ada yang meninggal 2 jadi yang makan itu semua yang tadi saya baru pulang ya diundang tahlilan baru pulang, makanya saya baru masuk yang tadi saya masih pakai itu itu kan terserah individu mawon. Boten pengen dipaksa nggih, boten
4: kenging penggah. Ora kena dipenggah.
3: Nyatane sing lang wae nggih monggo sak kersa.
4: Nggih.
3: Adat kula aturaken kula wau, pun dilindungi undang-undang kan jelas. Pasti nggih. Seyogyanya marilah kita demi kerukunan.
4: Siap.
3: Demi apa? Sosialisasi
4: kebersamaan.
3: Kerjasama gotong royong. Mari kita jangan saling mengolok-olok atau
4: mengolokkan
3: karena kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Mbak Wilih, kirang langkung, ngoten
4: ini Pak Pun
3: Rahayu
4: Rahayu, matur
1: Rahayu, matur sebarun. Nah, itu berbagi pengalaman yo, ya.
2: Oke, tambahan wawasan teko Cak Bunari. Cak Bunari
1: Niki Anten Male, Cak Teo saking Magelang.
2: Nah, ini Cak Teo sugeng dalu waktu ini Cak Teo.
1: Nah, Cak Teo niki bagaimana tradisi ini mempererat ya hubungan antara saudara dan bukan saudara gitu kan ataupun yang ada di lingkungan sekitar kita.
2: Yo pancene dengan adanya ruwoyo niku kan sawen nang aku yo nah. Mari ngono teko-tekoan kono le piro kono le piro kono le piro kono le opo le kembang to ta le beras to ta le ana koine kan ya.
1: Nggih. Niki enten malih sing kate gabungan dari nah di sapa dhisik wong
2: ngaten monggo sugeng dalu monggo.
5: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Mas.
5: Rahayu.
2: Rahayu.
1: Rahayu.
2: Saking pundi niki?
5: Saking pundi wosipun.
2: Yeah,
5: Pak Faris.
2: Oh, Cak Al Faris. Tretan dibi.
5: Nggih.
2: Ya, wa ya, wa.
5: Samjas koyo nggih.
2: Nggih, pangestunipun. Dos pundi?
5: Wah, kula remen sangat niki. Anu obrolan budaya udi-udian menika.
2: Nah, tahu melok rebutan ora, Mas?
5: Kalau saya malah yang mandu, Pak Riz.
2: Wah, iki soale MC.
5: Karena ada di Surabaya ada beberapa yang percaya, ada yang tidak.
2: Yeah.
5: Kalau di acara tedak siten menika, Pak Riz, 7 bulanan. Yeah.
2: Tedak siten.
5: Menika mesti wonten udi-udian.
2: Nggih,
5: leres jenengan kalau wau.
2: Nggih.
5: Wonten isine pun wonten beras kuning, wonten koin, permen kali kembang
2: menika. Bocah-bocah bedo seneng berbagi kebahagiaan, terus rame-rame. Tujuane kan itu sebetulnya, nggih toh?
5: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun Mas Al Faris sing akeh. Isih akeh. Mendorong sing kagungan damel untuk nggawe acara-acara kaya ngene iki mau. Paling tidak
5: sok-sok nggih napa niku tiyang menawi sepeda montore anyar nggih didusi kembang terus udi-udian Pak Riz.
2: Nggih, wonten niku wonten nggih kula ngenten ngoten
5: nggih.
2: Kagungan sepeda montore anyar.
5: Remen sangat kula.
2: Betul, berbagi terus mari ngono paringi sego kotakan diterno ngono. Ya ada. Nggih. Jadi memang dinamis tadi, saya bilang bahwa kebudayaan ini dinamis, tambah berkembang, tanda sesuai dengan zamannya.
1: Betul. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
5: Salmari
2: sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Nggih.
2: Kapan-kapan ya. Iki aku yo pengin melok maca opat jan kaya suaraku ki yo rapi. Ayo pengin melok dulin ning ngene Cak Alfaris.
1: Cak Alfaris. Nah, ini niki ana siji male ya.
2: Iya.
1: Takok ya.
2: Ya.
1: Niki saking neng Aini matur sembanuun ya.
2: Matur nuwun neng, matur nuwun.
1: Tenggerse niki tasih enten udi-udian Cak Wahyu Jan khususnya pas sedekah bumi.
2: Ya.
1: Soale are-are iki sedekah ning gawe gara-gara ya gara-gara juko koinan niki dadi kadang-kadang ana sing sampe getien gara-gara ndelos-ndelos.
2: Ya iku mau pancene kadang nek hati-hati omong sakmono akeh lho Cak. Kadang kan wong arek akeh ngono yel-yelan ya mesti ana sing tiba.
1: Iya,
2: ana sing piye. Tapi ya seneng kabeh.
1: Seneng kabeh.
2: Tapi ya muga-muga tibane terus lukae ya ora fatal ya ning luka-luka ringan ngono ya.
1: Nggih, ana malih sing kate gabungan di
2: sono. Monggo, monggo.
1: Monggo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Dwijo.
6: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Pak Dwijo.
6: Ya Mayu. Menika wonten perudian ye.
2: Perudian. Nggih, perudian. Kaya
1: solo pai perudian.
6: Nah, panggenan kula namipun sebar udian.
2: Sebar udian. Nggih.
1: Sebar udian.
6: Ingkang dipun sebar nggih menika antawisipun wonten nyatra koin.
2: Koin.
6: Nembe niku gang panggilan kula ngawontenaken ning kang dipun sebar mboten nyatra koin. Alah nyatra koin kados-kados mboten wonten.
2: Oh. Napa menika?
6: Uang kertas. Nyatra kertas.
2: Oh.
6: Dipun damel gendera.
2: Nggih.
6: Dipun lebetaken plastik aden, plastik pun dipun sunduwi. Dari gendera.
2: Oh, sae-sae.
6: Menika lajeng dipun anu sebar dhateng warga anu kang kula menika. Ya dene pun sami anu pun nominalnya saben bendera uang 2000.
2: Oh, saben bendera 2000.
6: Ya, baru menikah yang ingriku dan nomor dipun pasang nomor.
2: Ye.
6: Nah,
2: nomor pun kagem menapa menikah?
6: Mangke kula anu kangge mendendang ajiai pun.
2: Ya, nah, seperti yang saya ceritakan Jawa ya.
6: Nah, jarang ngaren anu kendaraan pun dipun ambal kendera kata ini. Sebanyak warga.
2: Oh.
6: Dari pangan kula yang gangsal kedah mendet gangsal bendera. Yang anu keluarga ni pun niko namung warga ni pun namung kaling kali dari pun anu pun jatah dari sebenarnya gangsal bendera beruang 2000 lalu
2: ada nomornya. Ada
6: nomornya. Nah, dia pun dipun pasang sepanjang sepanjang gang.
2: Sae.
6: Dipun cancang marian wonten buku wonten alat-alat anu sendok kapu.
2: Nah, alat-alat wonten rumah tangga.
6: Macam-macam lah. Nah, sekarang ada bibar kendurianan.
2: Iya.
6: Yang kan, anu menikah, yang panitia, nyebar ujian ini kok dari ini kok pun kapan menjadi ya mbak. Nah jarang ada sampun madosi haji-haji pun
2: saya menika
6: haji-haji pun pun pasang sepanjang gang
2: gang
6: jadi sepanjang jalan nah mereka buatan proyokan naik
2: satu jani, persatu kupon tadi nomor tadi
6: iya
2: tadi.
6: Nah. Maksudnya kupon
2: nomere
6: nomere nomer. Nah ini kan sebelah si roto sedoyo warga sejalan dan sejiwa roto kahebu
2: iya
6: dan jengka taksi mat hadiah matasi hadiah ikan wonten nomor sipun wau ning sana sipun minggu wonten hadiah tidak bernomor contohnya pun nopo kerupuk mie anu permen
2: tidak bernomor
6: iya ya kula mboten temen royoan kula silakan butuh kula nomor kula langsung ning mendeti engkang tidak ber tidak bernomor
2: ini saya
6: tindang anu nopo lari-lari hari-hari bisa nih mboten gaduk ini untuk bencantang rati ingin
2: ini luar biasa sekali
6: ini kok jarang ngempal kata asal boso hadiam ini tidak bernomor sinten yang bukan mundut ini kok
2: ini perkembangan yang luar biasa, Cak Wahyu. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, akan berkembang-berkembang dan lebih rapi lagi. Tadi
1: menyesuaikan
2: senengi oleh, ya kan? Hadiahnya oleh, merata.
6: Rame ini pun, gue pun nyocokkan nomor ini.
2: Nyocokkan nomor tadi.
6: Mantap sih hadiah.
2: Iji, tapi kabeh keduman.
1: Kabeh keduman.
6: Nah, engkang gada ijin ini, kula takkan iki sopun anu ijin dia. Awet kula ngemye nembe menikah.
2: Iji.
6: Anu, lari-lari sani mboten anu, mboten
2: mangerti.
6: Mboten ngaken.
2: Oh.
6: Iji. Nembe mulutan
2: bulan minggu ya kalau wingi Agustus
6: kalau wingi minggu kalau wingi baru biar Agustusan
2: luar biasa ini inspirasi Cak Wahyu
6: ya inspirasi ini yang kalau bertahakan mau menari kita ketukkan
2: luarakan Pak Dijo matur nuwun sangat sampun rawo sampun menceritakan sesuatu yang menginspirasi yeh matur nuwun Pak Dijo sugeng dalu.
1: Patos baru ini kan ngetokne ya cari sial. Jadi sebenarnya sih jenenge udi-udi aniku anjene wis mendarat daging.
2: Iya, mendarat daging. Ya, kan?
1: Cuma anjene apa ya carane ku beda-beda.
2: Beda ya kan? Oleh ya, berkembang.
1: Berkembang. Ya, terus maling kono sesuai dengan zamannya. Cuma kadang-kadang wong-wong iki anjene rada-rada lali ya, lah itu yus iku loh diudi iku ya kan, tapi ngomong kan enggak, kita kan mau memberi keberkahan
2: keberkahan, berbagi bersyukur, wis pokoknya sing api-api kene, gitu berbagi karo iyo bersyukur terus guyub rukun, kumpul tanggane guyu kabeh gitu ya ini waktune susah yontek wis luwe ya awet cerita
1: ini iya soalnya lagi seru-seru deh sih
2: moga-moga dulur-dulur kabeh iki seneng lestari tau di mau terus dikembangno ya dikembang ngrungokno kaya sing diceritakno Pak Dwijo iki mau. Kaya sing tak harapno di sore mau kan aku ya cerita ngono ya toh. Terus aku ya tau nglakoni ngono supaya gak rebutan ya apa di keisto-isto. Nyatane ya wis ana sing nglaksanakno wong liya ya toh. Apik nyatane. Muga-muga dulur-dulur kabeh terinspirasi melaksanakan ude-ude dengan kreasi-kreasi baru. Ngono ya, Cak. Terus maknane ya gak luput, maknane yo gak ilang. Berbakti, bersyukur mau gak ilang. Nggih. Mekaten para pamirsa menggah babaripun tradisi ude-ude kula Risandono Prawiro Dirjo Cak Wahyu Chan bilih wonten natur ingkang kirang meranani penggalih kula ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu, rahayu.

Carita seri Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya niki mengko jenengan bakal mirengaken sarang-sarang wayang padat kalian dalang Ki Heru Susilo bare lakon Sri Sadana dadi acara nindi pancet Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya lakon menyisan caning aku pamit ya ngancari sampean di kesempatan bengi iki matur sembah nuwun akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir ya caning ya kanggo sampean mungkin tak persembahane kaya aku kangen ambek Medion iki ya.

Anengge minangka gancaring carita keriting rasa ingkang binabar wujuding ringgit purwa dadya tinulat titah wong samadya padha kinarya tontonan kang mengku tuntunan wigatine bisa kanggo tatanan. Hening sesantine skala sirna sakabeng durgama kang kridu palangkang hanglang-lang yanane mung hayu hayu hayu. Minangka gancaring carita gempalaning kandha kinarya kelaring kahyuwangan sapta pertala ya sapta bumi. Mangkono dadya panguwasane nenggih Sang Hyang Hananta Baga. Tansah ayem tentrem jroning jagat awit saking bumi ora nuwakae horeg apa meneh lindu kang tundhone bisa gawe kapitunan tumrap wong sabumi. Lasin tentu ingkang ngadheping kono nenggih putra kekalih Sang Dewi Lohwati dalah Bambang Sadono. Duke nguni Dewi Lohwati lan Bambang Sadono dumadi saking cupu dalah lohipun Sang Hyang Kaneka Putra utawi Sang Hyang Narada. Nalika jumujuk wonten ing sapta pertala nyun sanjata pitulungan prandene malah campuh lajeng andamel cupu soluh wau dipun puja dados Sri Lohwati dalah Bambang Sadono. Kocaping rembak Dewi Sri Lohwati dalah Bambang Sadono kinarya pujan badhe dipunaturaken marang Sang Hyang Kaneka Putra dateng Kayuwangan Suralaya kinarya glondong pengarang-arang wujud tondo panungkul. Mangkono rembaking lon kalih ingkang dereng kawiyosing lisan

Aum mawi kenamastu mono sidam sekaring bawon rangking. Mengkotongger anakku sakloron Sri Lohwati dalah Sri Sadono. Kawon won wonten dawuh rama punempeli kula Sri Lohwati amung cumedhong dawuh ngunjukaken pangabekti dumateng paduka. Semanten ugi Rama kula pun putra ngaturaken pangabekti. Iya. Dak tompo gawe bungahipun Rama ya nggir. Dak sawang-sawang Sri Lohwati ya wis katon dewasa. Sadono uga mangkono. Sepiro bungae ngewong tua kalamun dulu bocah sing ditresnani bisa bagya mulya uripe. Ora kaya bungae Antaboga dina iki ya nggir. Nanging swasana kang becik, swasana kang tentrem iki aku pengen ngudarasa, pengen jajaki. Antaboga kepengen jajaki anake bocah loro sakloron. Lohwati, nun kula

sangat duka sang Anonto Boko Dewi Kromo malih kula sak pitung bangka tengtal. Hei, Anta Boko mandek-mandek.

红酥。Lah banjur lakuku kudu menyang endi? Yai Semar Kyai Bodronoyo ndak suwun. Derekno lakune momonganmu tumuju nang kayangan Suralaya. Awit bocah sak kloron mau wujuding glondong pengarang-arang tondo bekti tondo panungkul. Awit dina samengkonto boga ra gelem sowan nang kayangan Suralaya, awit ana kayangan Suralaya padha gunjing haruwara. Anta boga dadi wong ngisor trimah ana ngisor wae. Menawa ana perkara iki, kepiye rampunge Wos Marwa Badranaya sing tak suwun bisa nganjokake momongan. Weh, ya. Tak tutne lakune. Semareko den

0: Wayah mene wis ketu kange.
1: Metu piye?
0: Adate lek ya rada engko to. Ah nyukup kelakon ya ngene iki to, Gong. Ah piye meneh wong awake dhewe iki ya ora wong embyah-embyah. Nek ora dicukupke ngene gak tepung kok, gak tepung, gak tepung. Mergegeku gegemel mel satu lito anakku dole. Apa mau apa pakne?
2: Apa pakne?
0: Duwe penggawean. Awake dhewe ndi penggawean? Lah iya wis. Pirang-pirang dina nganggur arep ngopo anane udan. Pira-pira ning omah ndek bojo iso tak keloni, lah aku ning paran ngeloni apa? Bagong iki cangkemmu rasa tekan ndi-ndi le? Bendarane dhewe Sri Lohwati lawan Bambang Satuno. Lakune menyang ndi, Pak? Lakune mlaku ana kayangan Suralaya. Mlakune nek adoh dicedhaki, nek cedhak aja sampe ngetarani. Bocah loro kae critane mau ki mutung mergo dipisoi bapakne. Ah, cah saiki wis dirembuk wa, Mbah. Cah saiki ku nek dikandani cangkem ya mletho ngono kuwi. Nek dicul-culke iki ya amula kuwi Semar Badarana ya sing bakal jangkung. Aku tak ning omah wae ya, Pak. Aku melu ya. Ora eto imbuh. Tiwas dadi anggota tetap gelem dandani wayang ya sambi ngempul kok jek. Kabeh kitut mangan ramangan kumpul dadi siji. Alah, prek. Zaman saiki ya nek ora ana gaglakane iki ya kanca ki apa? Nek ana tanggapan dadakan ae dijak. Nek sing ana panjere, panjere pangan dhewe.

Lohwati. Lah kok matok, kok kowe? Waduh, lo, apes lo. Bah!

0: Bujleng, bujleng iblis lakal podo cek-cekan. Turung atuh ngon kulumaku soko negaraku ketadak. Ono bocah wadon ayu banget. Karo bocah lanang kok ya bagus ngedap-edapi. Genduk. Yen aku oleh takon prasaja jenengmu sapa ya, Nduk?
1: Yayi Sadono.
0: Piye Kakang, Mbok?
1: Iki ana buta kok gedhe ning rancamak-jamak aku wedi.
0: Mboten usah wasu mlangi ing batos dipun wangsuli kemawon.
1: Buta, yen kowe takon marang aku, aku Sri Lohwati.
0: Mengkondisi aku kok rada ora krungu wong ayu. Janganmu sapa?
1: Aku Dewi Sri Lohwati.
0: Biyuh, biyuh, biyuh ora ta ya. Lohwati. Iki Lohwati iki.

0: Aku ketemu karo sing ndak impi-impi piyu ana wong kok ayune ngene. Rambute diri bonding. Kulite kuning. Mripate lindri-lindri piyu. Kaya remuk atiku. Lagi weruh ae kok kaya pecato sukmaku banget. Aku seneng karo aku wedi aku tak ngalih yo. Aku lo. Kok ngale? Hei, Sri Lohwati. Kowe nek nyawang wong lanang aja nyawang blegre ngono. Jaman saiki kuwi wong lanang nek mok sawang baguse ra iso tuwa. Wong lanang ganteng iso dadi tuwek elek. Tenagane sing rasa bakale suda. Bondo donyane kok bakal iso entek. Ning nek tresna kunduk karo kowe yo.
1: Yur.
0: Yayi sadono aku mang. Kados pundi Kang Mbok? Aku awakku cilik kono sakmono gedene. Engko lehku ngladeni kepi aku kemang ngono.
1: Kemang.
0: Ngarepku iki sapa?
2: Buta kang murang toto mangerti aku duluri. Aranku sadono banjur sapa kang?
0: Weh, ladalah. Yo, takon marang aku. Aku ala dikaya ngapa Nalendra medhang kamulan. Aranku Prabu Bedhag Basu. Sedyamu menyang ndi bocah bagus?
2: Nututi krenteke ngati lakuning sikil.
0: Yen kaya mangkono becik kowe melu aku bakal tak mulyake ana kratonku Medhang Kamulan.
2: Wis dadi prasetyan ingkang Mbok Sri Lohwati ora kersa mbok boyong ngono nek
0: dalah. Tak jaluk sronalis mbok parengake apa ora?
2: Bisa antuk Yayi Dewi Lohwati waton bisa nguntapake nyawan.
0: Weh, ladalah, sugih kendel Pondowani.

ayo maju sak ning mundak. Eh, mati ini aku.

0: langsung aku culono ya bedabas aku moh karo kowe.
1: Wong wedok ki ngono kuwi biasane. Angger mang moh mah moh. Engko nek wis ngrasake lek terkintil-kintil. Wah. Aya. Aya. Wis to. Manut to penak-penak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ngaturaken gunging panuwun ingkang winantupak kurmatan dumateng para pamirsa ingkang wonten griya ingkang tansah mirengaken siaran RRI Surabaya. Kepanggih malih kalian adicara pakliran pediat biadatipun dalem menika dalangipun saking kita Surabaya. Kita Surabaya anjunjung dhuwur tugu pahlawan. Sadurunge akeh sing drembug ngaturake gunging panuwun dumateng kepala RRI Surabaya. Dalah ugi ingkang minantu pakurmatan ketua tim bidang siaran RRI Surabaya. Ugi anggota tim program 4 RRI Surabaya. Anggota tim perencana evaluasi program. Sedaya ngaturaken gunging panuwun dene sampun kersa timbali kula sakonco-konco nggih saking kula sakonco RR. Jane nek khusus kanggo aku sing mayang iki kanca-kanca digaweke jengenok, Kang. Gaweke jengen apa? Ning desaku kae ana karawitan iki diwehi laras. Upamane mudha laras. Nah, iki nek khusus karawitan iki digaweake jengen ngudi laras ngono lak ya apik. Dadi golek laras wae guru rapleng e,
1: ora temu.
0: Dadi ngudi laras ki tegese ora mencok blas.
1: Tapi meneh.
0: Sadurunge akeh sing dirembuk, uga awake dhewe ikut ngenengake cipta rakitang sedhelok ngromati dhateng kunduripun ingkang guruku. Maha Guru Bapak Blasio Subono, seniman budayawan dan juga seorang komposer Bapak Blasio Subono SSN MSN saking kita Surakarta ugi nderek bela sungkawa ingkang salebet-lebetipun dumateng seniman saking kutha Blitar Ki Wandono mugia kekalihipun tansah manggih kaswargan jati rakyatang sunit ngeningaken cipto. Matur nuwun. Bungah tanpa upama ditimbali neh. Kowe ora ditimbali piye awake dhewe iki lengganan no kene kok. Pokoke aja ana liyane. Nek ana liyane sing mayang aku ora teko.
1: Nah,
0: nek malah kowe sing mayang kancamu sing domoh teko. Kowe iki mayang pisan nyusahke kancane. Kaya ngepaske karo cuaca suasana iki aku arep ngaturake gendhing siji wae. Muga-muga iso kanggo penglipur wong wektune ya penci oyak-oyakan iki ana lagu penghijauan kaya ngapa dirungake.

0: saking Tias Paliwur. Halo mari sang kandrung do hari somitro tanoyo parandre kabeh sining wono nang saya mari ingsun emmo
1: Yayi Sadono. Iki ana sapi kok apik banget. Sapi. Kowe asalmu saka ngendi? Kok ana ngarepanku kedadak kowe mandek ngaturake sembah.
0: Iyo Sang Dewi. Aja kaget atimu nadyan to aku wujuding sato kewan nanging aku bisa tata jalma kaya dene manungsa.
1: Piyu-piyu sapi. Yen kowe tak takoni apa ya sliramu duwe jeneng.
0: Iya. Kowe ndangu marang aku. Jengenku sapi gumarang.
1: Sapi gumarang.
0: Iya aku sapi gumarang. Banjur menawa kowe takon Kusumayu sapa kang dadi kasihmu.
1: Yen kowe takon marang aku Dewi Sri Lohwati.
0: Eh? Jenengmu sapa?

0: Ayo sangku sumboyu. Kowe kang tak golek gelem dadi bojoku ya wong ayu. Aku kemang kowe sapi aku wong kok. Aja aneh-aneh. Ayi satun aku kok wedi karo sapi iki. Gendho ayu lah kok kowe malah ujug-ujug mundur ana apa? Sapi gumarek ditepungake aku. Bambang Sedono. Bambang Sadono bi moro munduro kang mbok Dewi Srahlawati ora gelem kelawan kowe weh nadyan to aku wujudku sapi nanging aku go putra dewa lah kok emoh karo aku
1: kowe wujudmu sapi laku menungso terus kepiye no aku engko wedi ora iso
0: wah ya wis ndak trimahake nyoto adili jagat sapi gumarang ora gelem ora bakal untuk jatuh kromo karena dari wisri lawatin lagi setiamu menyang dia ayo tak terno wong ayu timbangane kem pelaku kesel lalu ngorene numpak aku bakal tak terke menyang di setiamu tersenane sapi gumarang ora ditompo ora popo wong tersenok kuwi dulu wong sing ditresnani uripe bagyo mulyo weruh wong sing ditresnani kuwi seneng sing tersenani uga melu seneng mulo kang saka kuwi.

Semu nantang karo sapi gumarang kowe sadono. Sapi gumarang aku ora nrimake Kang Mbok Dewi. Welah dalah. Kaya mangkono. Banjur ngono kowe wani marang apamu sing weh mati dereng aku.

0: ana lakon kok kaya mangkene bendaraku, bendaraku Ndara Sadana dalah Sri Lawati lah kok tumegeng tiwas. Eh, ora pangling. Oh, wedhus kae. Sapi mau kok wedhus.
1: Sapi kok wedhus.
0: Ayo. Wedhus kae kaya sapi ngono. Sapi gumareng. Aku eling digawani wujuding kembang telasih wulung. Tak halang nir sapi marang kaya ngopo.

0: Lah kok ono keelokan mo?
1: Iya tole ono keelokan. Sapi gumarang tak balang karo wujuding kembang trasih wulung. Mumbul ngantarikso dadi jangkeping palintangan.
0: Oh, dadi neng langit kae dadi jangkeping lintang.
1: Yo, kae dak arani lintang sapi gumarang.
0: Lintang sapi gumarang.
1: Elok mongke arti ngono-ngono kuwi ta, Mang?
0: Ambuh tinggalane mbahku mbiyen ya ngono kok tole.
1: Kita kok sekitarane tuwa temen kuwi. Lintang sapi gumarang iki jare mbah mbiyen lho, aku ya ora ngerti. Wong aku wis ora nandur, ora duwe sawah. Anane sawah mara tuwa tak grimut arep tak waris tak dol kok. Lintang sapi gumarange nek ndangak, lintange kae ndangak. Sakiwa tengene lintang gubuk penceng, dadi ning langit kae ana lintang gubuk penceng, lintang Bima Sakti ana lintang sapi gumarang. Nek lintange kae ndangak tegese larang udan. Nek larang udan dadine larang pangan, mergo para among tani ora bisa nandur. Ngono. Beda meneh nek sapine lintange kae ndungkluk, murah udan, murah sandang, murah pangan.
0: Oh, ngono.
1: Iya, tole. Ngandel lho. Ngandel piye ning Surabaya nek sawah kok ngandel lintang sapi gumarang. Prak. Ayo, kanggo among tamu sing among tani ana padesan, mbok menawa duwe sapi, duwe ingon-ingonan aja nganti dibalang karo wujuding kembang telasih wulung. Kembange wernane ungu biasane ana pinggir sawah-sawah. Ora kena adakane nek disabet kuwi engko sapine ora bisa lemu.
0: Oh ngono.
1: Iya,
0: ngandel lho.
1: Lah banjur sedane momong aduh, momong aku iki mau kepik.

namastu mono sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Semar kakang Bodronoyo tekon dadak gawe kaget suwano nunjung Giri Saloku suwano kayangan Suralaya teko nggawa wujuding raga sakloron sapa iki Kyai Semar. Rara guru mengerti yo. Nek tak critake kok ngarep mau duwa ora entek-entek. Pungkasaning cerita raga loro iki mau jengene Bambang Sadana karo Dewi Sri Lohwati. Iki yo mbiyen dumadi saka Lae Petonarada sing dipuja karo Begawan Anta Boga. Ning dalan ketemu Bedhag Basu, Bedhag Basu iki anakmu. Mbiyen kowe gandrung karo wong wedok mbledak-mbledak. Bareng nglairake anak rak mbok akoni anak mbok gua dadi memolo, ngoyak karo bendaraku. Ning terus sak pateni. Mergo apa bocah kaya ngono ora arti marang untuk pateni ge apa. Lah kok malah paten-patene kejemen to Semar iki. Sing pungkasane bendaraku iki mau ketemu karo sapi gumarang. Kuwi polahe anakmu nah. Mula Kang Saka kuwi ndak jalukake ora nrimo Semar Badranaya. Kudune bendaraku lori mbok mulyake. Dewa Dwandara mau kuburna kasuwargan wujuding raga lori iki.

0: sulai lunjak-lunjak yen ra galak dudu buta.
1: Weh lalu awake dhewe ki sapa, Kang?
0: Awake dhewe ki wujuding jin. Awake aku dadu ngawu.
1: Jenengku kula peninting ya.
0: Dewa kae duwe dene-dene anyar wujuding woh koldi dalah sendang madu.
1: Wah, woh koldi pirang-pirang apa leren goleki woh koldi to, Kang? Ambok golek woh liyane.
0: Woh koldi win duweni daya sapa sing bisa ndarsa ngunjuk woh koldi dalah sendang madu. Awake bakal abadi selamanya ngono.
1: Oh, dadi iso urip sateruse
0: ya.
1: Lah tapi kae dijogo e, Kang. Nek perang mesti kesuwen iki. Tenan wis aja perang, perang barang ya elek.
0: Ya wis awake dhewe manjing dadi walang mencok ana weh kon.
1: Ya ayo malih dadi walang.

Cak Ning suku nginjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemauan siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Rebo 9 September 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda ulang puluh lorong antas sangang puluh Surabaya FM sangang 6 kemawalu MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekengen cincane sesarangan kalian kulolia saged kepanggi malih dinten iki Rebo 9 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo saran-saran midhangetaken cahaya pagi diterusakan lontong balap. Iwak sepadha sungete siaran perempat sing dadi hiburane.
0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: yakni Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjak ning saniki sampean kabeh tenan dicara Cahaya Pagi. Dan Cahaya Pagi edisi dinten iki mencetak generasi cinta Al-Qur'an barek Ustaz Zainuddin. Assalamualaikum Pak Ustaz, terdengar jelas suaranya?
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, terdengar jelas nggih Pak Ustaz niki suaranya?
2: Nggih, jelas.
1: Alhamdulillah. Nggih Pak Ustaz, pripun niki kabare? Sehat nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu untuk Pak Ustaz. Dan Pak Ustaz terima kasih telah meluangkan waktunya untuk acara Cahaya Pagi hari ini ya Pak Ustaz ya. Baik Pak Ustaz.
2: Iya
1: Pak Ustaz, mungkin langsung mawon dan muka dimanipun nge. Dinten iki marek topik mencetak generasi cinta Al-Quran. Monggo Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bangun tidur sudah ceria, sudah enak suasananya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang mencetak generasi cinta Al-Quran. Mencetak generasi cinta Al-Quran itu dimulai dari kita masih bayi, kita masih kecil, bahkan dalam kandungan sekalipun kita itu dianjurkan untuk didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Masih di dalam perut ibu belum lahir, kita dianjurkan untuk didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran agar perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan itu nanti akan baik. Nanti kalau sudah lahir, entah itu lahirnya lahir normal ataupun tidak normal, atau istilahnya ada kekurangan. Entah itu kekurangan anggota tubuhnya atau perkembangan otaknya, insya Allah dengan Al-Quran dia akan bisa tumbuh subur dengan baik. Banyak kita lihat di televisi ataupun di media-media sosial kita dengar berita bahwa anak yang terbatas kemampuannya karena didengarkan Al-Quran dari dalam kandungannya, dia akhirnya bisa hafal Al-Quran Walaupun dia itu ada kekurangan, baik itu dalam otaknya ataupun dalam perkembangan badannya. Jadi, kita utamakan sekali untuk menjadikan anak kita itu anak yang benar-benar mencintai Al-Quran, mengamalkannya, dan yaitu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya Al-Quran itu untuk dihafal atau untuk dihafalkan sampai hafal semua, tapi dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dilaksanakan. Kita mencetak generasi cinta Al-Quran itu harus benar-benar dicetak untuk menjadi manusia yang baik. Bukan hanya menjadikan manusia itu hafal Al-Quran. Tapi di samping hafal Al-Quran, kita juga mencetak generasi yang bagus, yang mengamalkan, yang membaca terjemahannya kalau umpamanya tidak bisa bahasa Arab. Kita buka terjemahannya, lalu dengan dibuka terjemahan itu kita ngerti apa yang di apa namanya yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Kalau sudah ngerti, otomatis kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dan apa yang dilarang di dalam Al-Quran itu. Kita mencetak anak untuk mencintai Al-Quran dimulai dari yaitu dari masih dalam kandungan itu. Orang tua kita sebagai orang tua harus selalu mendengarkan walin tidak murattal murattal kepada bayi kita kalau masih ada di dalam kandungan. Kalau sudah lahir, kita juga dianjurkan untuk mendengarkan murattal murattal. Kalau sudah bisa berbicara, kalau sudah bisa lancar ngomong, bisa diajak belajar, kita ajari. Biasanya kalau menghafal itu lebih mudah daripada belajar membaca Al-Quran. Ada yang sudah hafal surat ini, tetapi kalau disuruh membaca tidak bisa. Itu memang begitu karena membaca itu lebih susah. Kalau dihafalkan setiap hari didengarkan, kita insya Allah sudah hafal. Kalau setiap hari terus didengarkan, umpamanya surat Al-Fatihah, setiap hari didengarkan, insya Allah berapa berapa hari sudah hafal. Mencetak generasi cinta Al-Quran adalah kalamullah atau petunjuk. Karena Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Al-Quran itu sebagai pembeda. Jadi pembeda, Al-Quran menjelaskan tentang yang benar dan yang salah. Kita dengan Al-Quran bisa mendapat petunjuk mana yang dikatakan Al-Quran itu benar, itu yang dari Allah, dan mana yang kata Al-Quran itu salah, itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran akan memikul dosa besar pada hari kiamat dan kekal memikul beban yang amat buruk tersebut. Jadi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, nanti Allah akan memikulkan dosa besar kepada mereka pada hari kiamat. Dan itulah dosa yang bisa membawa kita ke dalam neraka. Untuk itu, kita benar-benar kalau sudah menjadi orang tua seperti saat ini, kita benar-benar mendidik anak kita. Kita lihat anak kita itu disekolahkan di mana, kalau bisa kita arahkan ke pendidikan-pendidikan Islam yang banyak mengajarkan tentang Al-Quran. Itu nanti akan menjadi anak yang baik insya Allah kalau sudah dewasa, baik itu menjadi tentara, polisi, ataupun pekerja-pekerja lainnya, itu nanti akan dibawa pendidikan dari dasar, dari SD itu akan terbawa sampai dewasa. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa sholat setiap hari, sudah terbiasa membaca Al-Quran tiap hari, insya Allah sampai menjadi dewasa akan dibawa terus. Yang penting kita sudah mengawasi terus anak kita. Dari kecil sampai kepada dewasa, kita harus betul-betul menjaganya. Jangan sampai anak kita itu sudah kelihatan tidak sholat waktu waktu mendengarkan adzan, kita biarkan orang tuanya juga kita tidak ikut sholat, yaitu yang menjadi musibah bagi kita kalau kita sudah tidak perhatian kepada anak kita. Kita perhatikan anak kita kalau umpamanya waktu sholat, waktu adzan, dia tidak melepaskan pekerjaannya atau tidak berangkat untuk ke apa namanya ke masjid menunaikan perintah Allah, itu nanti yang akan dibawa terus kalau kita tidak mendidik mereka. Demikianlah sedikit mukadimah yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa bertanya tentang pendidik anak untuk menjadi generasi cinta Al-Quran.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Matur nuwun Pak Ustadz atas mukadimanipun. Mungkin sebelum dilanjut, Pak Ustadz, bisakah saya izin saya untuk jeda lagu terlebih dahulu, Pak Ustadz? Nanti kita kembali lagi. Matur nuwun. Jane ade bakal bali maneh niku mau mukadimanipun sing sampun disampaikan kali Pak Ustadz Zainuddin. Samare niki dilanjutan tanya jawab nggih. Merga iku cak ning tetep nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane balik maneh tenan di Cara Cahaya Pagi edisi Rebo 9 September 2016 iki mbare topik mencetak generasi cinta Al-Qur'an mbare Ustaz Zainuddin. Assalamualaikum Pak Ustaz, masih di sana?
2: Waalaikumsalam, monggo.
1: Nggih. Nggih, terima kasih untuk menunggu.

0: masih bisa kita arahkan. Ya kita, ya jangan kita sepenuhnya tidak kasih untuk gadget atau HP. Tetap kita kasih, tapi kita kasih waktu. Kita kasih waktu entah kapan pulang sekolah. Ada waktunya untuk ngaji, ada waktu-waktu tertentu untuk agar anak itu semua bisa. Kita tidak kita tidak bisa untuk meninggalkan ke apa namanya zaman yang sudah serba modern ini, tidak bisa kita meninggalkan itu. Kita tetap ikuti itu, tapi kita bagi istilahnya, kita kasih kesempatan kepada gadget atau kepada anak-anak biar bisa pegang HP. Kita juga kasih kesempatan anak-anak bisa ngaji, tapi kalau bisa ya jangan terlalu banyak untuk dikasih kesempatan kepada yang HP. Anak-anak bisa aja mungkin ya setengah jam, kalau umpamanya ngajinya 1 jam, ya untuk gadgetnya ya setengah jam gitu. Insya Allah kalau masih kecil anak-anak tidak akan membantah kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah SMP baru kita ingatkan, ya itu yang susah. Pun SMP, kelas 1, kelas 2 sampai pokoknya kalau sudah besar, sudah bisa berani kepada orang tua, itu sudah susah kita mendidiknya. Kalau tidak dimulai dari kecil, dari TK, kita biasakan untuk belajar Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Itu kira-kira, Mbak.
1: Oke, baik. Oke, matur nuwun atas jawabannya, Pak Ustadz. Kita bisa langsung melaju ke pertanyaan berikutnya, nggih, Pak Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Cak Indra di Lamongan, bagaimana cara membiasakan anak ini membaca Al-Quran kalau orang tuanya sendiri ini masih belum lancar mengaji, Pak Ustadz?
0: Ya paling tidak ya kita ngajikan anak kita di tempat yang bagus ngajinya. Nah, sekarang ini untuk ngaji itu ya tidak susah, kita di mana-mana sudah TPA berdiri. Kita cari TPA-TPA yang kapasitas ngajinya itu bagus, karena guru-guru TPA itu juga ada yang masih belum benar maksudnya ngajinya. Yang dimaksud bagus sama saya itu bagus dalam hal membaca Al-Quran, tajwidnya, dicarikan TPQ-TPQ yang gurunya itu sudah paling tidak sudah punya syahadah untuk mendidik anak. Paling tidak itu yang bisa kita lihat. Kalau syahadahnya tidak ada, TPQ itu ustadz-ustadzanya tidak punya syahadah untuk mengajar anak-anak, ya kita hindari aja, kita carikan tempat-tempat ngaji TPQ-TPQ yang gurunya itu punya syahadah, punya kemampuan untuk mendidik anak dan bacaannya Al-Qur'annya sudah bagus. Kita juga yang terlambat, yang ngajinya masih kurang bagus, cari ya, cari banyak sekarang di masjid-masjid. Kita dekat ke masjid, kita sholat setiap hari, kita tanya kepada takmirnya apakah ada pembinaan untuk ngaji. Insya Allah kalau kita mencari, insya Allah akan kita ketemu ilmu itu. Demikian kira-kira, Ning.
1: Oke, baik. Nggih. Matur nuwun Pak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan tersebut, nggih. Untuk langsung mawon maling, nggih, asih wonten beberapa pertanyaan nih, Pak Ustadz. Untuk pertanyaan, nah ini untuk pertanyaan ketiga, ini bertanya tentang bagaimana menghadapi anak yang sebenarnya bisa membaca Al-Quran, tapi tidak memiliki

0: memiliki kemauan, tidak memiliki kemauan untuk mengaji, Pak Ustadz. Padahal dia bisa gitu.
1: Ya itu tidak punya kemauan karena ada yang lain. Mungkin ya sudah dibiasakan pegang HP dan itu tidak dibatasi. Dibiarkan saja asalkan tidak rewel, istilahnya tidak nangis atau tidak bermain macam-macam, dibiarkan main HP terus, waktunya ngaji tidak diajak. Kalau kita paksa, insya Allah. Anak saya sendiri, saya itu dari dulu sudah biasa pegang HP dari kelas kelas 2 kayaknya. Sudah biasa, sudah punya HP, maksudnya HP-HP yang tidak terlalu anu itu. Sudah biasa pegang, tapi kalau sudah disuruh ngaji, membaca Al-Quran, dia dilepas HP-nya, tidak susah lah, karena sudah dibiasakan dari kecil. Kalau sudah dibiasakan dari kecil, insya Allah sampai dewasa, sampai besar, sampai SMP, ya tidak susah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Yang susah itu kalau tidak menjadi kebiasaan. Ngaji tidak menjadi kebiasaan, ya itu susah. Makanya kalau memang anak itu susah, ya dipaksa terus. Dipaksa terus. Kita hanya, orang tua hanya bisa berusaha, berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian kira-kira jawaban saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Niki bertanya, apakah membaca Al-Quran sedikit tetapi rutin itu lebih baik daripada membaca banyak tetapi hanya sesekali, Pak Ustadz?
1: Ya, yang jelas ya begitu. Tapi yang lebih banyak ya, yang lebih bagus lagi membaca banyak juga rutin tiap hari. Ya mungkin 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau hanya sedikit, hanya beberapa ayat, rutin ya bagus juga. Yang penting rutinnya itu memang. Yang amal yang sedikit tapi rutin, itu lebih dicintai Allah daripada banyak tapi tidak rutin. Tapi kalau banyak rutin itu lebih bagus juga. Saya biasanya kalau ngaji itu setiap habis subuh 3 lembar biasanya. Tapi kalau istri saya biasanya itu hanya 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau dibiasakan tiap hari 1 lembar atau 2 lembar, nanti kalau ada waktu banyak 3 lembar. Dibiasakan setiap habis subuh, insya Allah tidak berat, insya Allah. Gila, kalau sudah menjadi kebiasaan. Begitu kira-kira.
0: Nggih, baik. Semuanya berawal dari kebiasaan memang Pak Ustadz. Nggih. Nggih,
1: Ya.
0: lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Ustadz ya. Ini kalau misalnya anak ini sudah remaja dan mulai jarang mengaji, apakah masih bisa dibangun kembali kecintaannya terhadap Al-Quran Pak Ustadz?
1: Kalau anak itu masih ngumpul dengan orang tua, masih bersama dengan kita, dan kita memberi contoh tiap hari juga untuk ngaji bersama, kita ajak anak kita untuk ngaji bersama, kita ajak juga istri kita untuk ngaji bersama, saling meneliti benar tidaknya ngaji kita, tajwidnya. Kita, walaupun anak itu sudah SMP, SMA, sudah remaja, sudah istilahnya banyak kemauan-kemauan yang ada di dalam pikirannya, kita insya Allah masih bisa kalau memang kita itu sudah memulainya dari masih anak-anak. Kita biasakan, kita tidak lupa, umpamanya anak tidak mengaji, ya kita ingatkan. Insya Allah kalau mulai dari kecil itu tidak susah. Banyak kita, tetangga-tetangga kita yang sudah hafid itu juga karena dibiasakan dari kecil sampai menjadi dewasa, insya Allah tidak akan menjadi anak yang berat untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, baik itu membaca bahasa Arabnya ataupun kalau tidak bisa bahasa Arab ya terjemahannya. Dan kalau sudah tahu terjemahannya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu
0: Baik.
1: kalau saya mempraktekkan tiap hari.
0: Oke. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nggih Pak Ustadz sebelum kita ke penutup. Niki pertanyaan terakhir itu bertanya tentang tanda-tanda bahwa seorang anak sudah mulai memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an itu gimana Pak Ustadz?
1: Nah, tanda-tandanya kalau anak itu sudah memiliki kecintaan terhadap Al-Quran, ya kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dia sudah waktunya ngaji, umpamanya umpamanya habis subuh atau habis maghrib, tidak usah disuruh, dan dia bisa ngaji sendiri, tidak usah disuruh, dia juga membaca sendiri, baik itu terjemahannya, dan dalam praktek kehidupan sehari-hari, sholatnya juga sudah tidak pernah disuruh oleh orang tua, itu sudah berhasil kita. Kalau masih kecil kita suruh terus ya tidak masalah, karena memang anak kecil kan kadang lupa waktu sholat atau waktu ngaji, lupa, kita ingatkan terus. Kalau anak itu sudah bisa melaksanakan sendiri apa yang menjadi kebiasaannya, yaitu ngaji, insya Allah itulah keberhasilan kita. Keberhasilan mendidik anak itu cinta kepada Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak Ustadz ya, kita bisa langsung ke penutup Pak Ustadz untuk mengakhiri edisi Cahaya Pagi pada hari ini. Monggo Pak Ustadz.
1: Ya, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan anak cinta kepada Al-Quran itu adalah suatu kewajiban kepada kita sebagai orang tua. Kita nanti di akhirat akan ditanya kalau kita kita tidak mendidik anak kita. Kan ada ceritanya orang yang sudah masuk surga, tetapi karena anaknya di neraka, dan terjadi pertanyaan, kenapa kok ibu saya di surga, kok anak-anaknya di neraka? Anaknya kan protes itu kepada Allah. Terus akhirnya terjadi pertanyaan, karena waktu anak-anaknya tidak ngaji, tidak apa-apa, itu dibiarkan oleh orang tuanya. Akhirnya kan orang tuanya masuk neraka juga. Itu yang kita jaga. Kita dikasih amanah, anak adalah amanah. Bagaimana anak-anak itu akan mewarnai kehidupannya, akan putih atau hitam, itu tergantung kepada orang tuanya. Ya. Kita didik anak itu sebaik mungkin, kita arahkan sebaik mungkin. Kita tanamkan kecintaannya kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Bukan hanya kita baca, tetapi di samping dibaca, kita juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah bimbingan kita. Apa yang terjadi, kejadian-kejadian alam ataupun apa itu, kita cari di dalam Al-Quran apa yang menjadi penyebabnya. Insya Allah kita tahu nanti kalau sudah kita benar-benar mencintai Al-Quran, memahamkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita. Demikianlah. yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal
1: Wabillahi
0: alamin.
1: taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz, mugi-mugi ilmu ini barokah, berkah dan manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menutup cahaya pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas.

0: enak nih. Cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya ini aku mau ya, di Coro Cahaya Pagi edisi Rebo 9 September 2016. Tentunya barek topik mencetak generasi cinta Al-Quran barek Ustadz Zainuddin. Sama hari ini kisahnya bakal tak lanjut no. Tetap nang perumpat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: Perumpat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya. RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Channel kita sampai nawara-wara jam 6 isuk. Cak Ning kan wil Kementerian Agama Kemenag Jawa Timur ngirim no 17 ton melepas 17 bantuan kemanusiaan kewi masyarakat terdampak musibah gempa bumi nang Nusa Tenggara Timur. Kepolokan wil Kemenag Jatim Ahmad Sruji Bahtiar nyatak no bantuan iki bentuk kepedulian barek sesama sing difokus no kebutuhan masyarakat diantarane bahan pangan lan kebutuhan utama liyane.

Kabar liyane cak ning Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Disdukcapil Surabaya Irfan Wahyu Drajat nyatakno pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat bangun ekosistem data sing terintegrasi. Jane iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Nggih caning, aku Lia bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko nggih caning. Merga iku sampean tetep nang kene ae nyimak siaranku niki. Nggih caning, untuk saderenge tak lanjutno ya, sakniki wayahe awak dhewe sareng-sareng midhangetaken siaran Bangun Desa mbarek tema Ojo Dilanggar. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, sugeng midhangetaken.
2: Cakning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Ojo Dilanggar. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Ih, suaker ya suasana ya.
1: Iya, suaker ya nak gini.
2: Iya, rame juga ya.
3: Iya, seru kak sih. Itu loh, kayak api-api ngono loh pemandangan nih.
1: Iya, bisa delok gunung-gunung.
2: Ya, aku spot foto lah.
1: Iya,
3: iya. Ya, aku pengen foto di kanan kok.
0: Jalannya lho, bersih-bersih jalannya, Rek.
1: Iya.
0: Ketata rapi.
1: Gak kotor, ngono kayak gun-gun saat turunnya kan yuk kotor, ngono ya, nak jalan-jalan nake sampah.
0: Jalan ke sungai lu, bersih sungai ini lu.
3: Iya, kayak jernih ya.
1: Iya, jernih ini. Iki gak keruh lho iki. Api.
3: Numpak perahu iku lho. Ono gak sih kok wisata e?
1: Ono numpak perahu. Cuman kok sih ae dhewe muter-muter delok. Delok-delok nak kene lho.
3: Iku isis ya.
1: Meskipun wis ono matahari ya iki jek adem ngono lho.
3: Sak dhewe iki muter nang di mana e?
1: Nang ndi yo?
0: Iki kanan sik. Muter kanan sik ae.
1: Muter kanan nang di mana iki?
3: Iya. Tapi aku pegel lho, lek muter-muter terus.
1: Iya, makan yo.
0: Tapi seger lho utarae.
3: Nak kene makanan kasih apa yo?
1: Gak ero. Luwe aku. Aku luwe.
3: Iku lho anak.
0: Kulineran ya, ini ngarep
3: ae. Iya. Iya, nak kono tuku apa tapi yo aku bingung iku.

0: Kono nak bakso mi ayam.
1: Tuku sana anak ya apa sih?
0: Yo,
1: luwe yo. Mana, ya.
0: Apa yo? Iku sego goreng dah. Kak aku mau sego goreng.
1: Iki lho narek, ngarep murek.
0: Apa? Apa bakul apa iku?
1: Es buah seger.
0: Kak aku kae buah. Tenggorokan ku loro.
2: Kok manis-manis ngono.
1: Seger lho.
0: Heeh. Jolok dilegi.
1: Ya wis dikurangi to gulae.
0: Kak, aku mau iku. Aku bakso ae.
2: Iya wis aku ya padha ae. Apa ambek iku ngombene? Apa sih iku?
0: Aku es teh.
2: Kuas jeruk.
0: Heem.
2: Tapi gulae titik ae ya. Siapa sih yang pesen?
1: Kancamu enggak pesen tak kancamu itu?
0: Julian ae.
2: Kan kancamu pesan nih.
0: Mbok kurang ajar ya apa sih?
2: Kancae lagi.
1: Ya pesen tak kon. Kemeneng ae ngono.
3: Lho aku manut ae.
2: Manut ae.
1: Gak ono
2: panganan
1: manut. Ya iki menu nek ngarep sih.
2: Silakan dilihat ada gambar dan tulisannya ya.
1: Literasi.
2: Iya.
1: Dibaca dulu. Ayo waca-waca.
3: Es buah aku pesen es buah.
2: Es buah warek.
1: Gak mangan ah.
2: Kene lho luwe.
3: Aku telak iki, kudu keluwen.
1: Ya ya wis, es buah siji kan apa?
2: Kandhani ket mau. Bakso karo es teh.
1: Ya wis.
2: Apa wae?
1: Padha usane iku ya.
2: Bakso karo es jeruk.
1: Oke. Iku.
2: Kela iku mie ayam karo opo mang? Opo?
4: Padha ana.
2: Karo es teh.
1: Es teh. Dedekmu tapi ya.
2: Lho ya apa lumo?
0: Kak, iki ku aku mung kena awakmu karena bayarono.
2: Duitku kayak engko, aku engko tuku oleh-oleh.
1: Kak, duit ya aku.
2: Lho, aku engko tuku oleh-oleh gawe wong omah ya apa? Kak, ayo bayaran. Lho bayaran wis kadung lho.
0: Mugi wis ngenteni lho, ayo wong ya, kene
1: ya,
0: lho.
1: Ya. Ya sik lho pesenane iki lho, mari. Mumpangan.
0: Nah, ngono lho, kon lek baik hati sih cuy.
1: Terima kasih.
2: Oke, ya suwon ya.
1: Wong siji tok sing ngomong suwon.
2: Wah, nah iya suwon jul, aduh.
3: Suwon jul.
2: Gak ikhlas ngene rek ketok e.
0: Iya. Hati-hati lek gak ikhlas kesuwen.
1: Ikhlas. Ya wis nang mangan ngono.
0: Mari ngene dhewe nang ndi yo. Ya,
4: bosen
0: yo
4: tapi lek ngene terus lek lungguh-lungguh
0: ngene. Lho yo engko awake dhewe golek nggon takok-takok wong-wong kene gak sih sing apik ngono lho keliling-keliling nang ndi ngono.
2: Keliling nang ndi meneh kok lho mesti
1: keliling itu agak mau yo.
0: Gorong pasti ono nggon siji sing apik kok takok tetangga sekitar.
1: Takok iki lho, bakule lho.
0: Eh bakule masa yo nggon wong kene.
1: Pasti ero lah bakule.
0: Bakule pasti dudu yo kene-kene ae.
1: Kok ero rek bakule, bakul ta opo jane iki.
2: Oh, cok. Sebelum iku enten, iku lho mriko lho sing ala selatan iku lho, apik-apik lho sampe mriko.
0: Oh, di situ ada, Bu. Oh iya
2: tapi ini nggih anu napa jenenge gak boleh foto-foto kono.
0: Oh iya Bu, gak boleh foto Bu.
2: Iya.
0: Oh, kenapa Bu?
2: Ya wis kok gak oleh.
0: Oh, oke. Ya wis kok mrono iku lho jare.
2: Wis sambel Mbak
0: nek. Iya, Bu, makasih.
1: Bu.
0: Kalau mrono kalau jaran nanti mau selatan. Ayo nak selatan kono.
1: Mau saya.
3: Tapi percuma besok foto-foto.
0: Lah iya, ya terus ya apa ya gak apa-apa didelok-delok ae kan mari sih.
5: Sari everywhere.

0: Iya, tapi kak Seiko lho, pemandangannya yuk kak Sejul.
1: Bener-bener wapin
0: lho. Iya, apa wak? Rel.
2: Iya, api kan. Kan kandani, jarinya bakulnya bener ya.
0: Iya. Nggak kena oleh kak ya.
2: Apa? Kak oleh uwes telek. Kat mau ngomong foto-foto. Kak diolehi bakulnya lho mau.
0: Tapi kan aku pengen tak pasang status.
1: Kak apa ya fotonya kena?
2: Uwes iki sisan. Kak oleh nak kena.
0: Api lho, iku kayak anak. Patung-patungnya kan?
2: Larangan itu dipatuhi rek, kudu dilanggar.
0: Makanya, anak larangan itu kudu dilanggar.
1: Nah, masuk.
2: Ya apa konsepmu itu rek? Wis ta, wis delok ngene lho, gak usah difoto-foto.
1: Ikan cuma larangan. Ayo, dan foto ya, foto.
2: Di terus no, wis aja.
0: Ayo.
1: Api gak sih lho? Eh, popong apik lho sasane.
2: Iku lho tulisane sak mrene gedhe ne kok gak iso maca ta.
1: Ya harus ya cuma popong apik lho view-ne.
0: Iya,
2: iso ayo foto nak kene nak gurimu ana seseorang ya apa.
0: Wis babat. Wis
1: tak gak mikire ngono.
2: Kok diedit sih tambahan. Yo kan medeni mari ngono melok ayo demo le ya apa.
1: Gak usah kepikiran ning kono.
2: Kok jarno melok iki ya apa sih?
1: Diwarai gak usah mikirin ning kono kok sik adoh pikirane rek-rek wis tak.
2: Lek dilarang berarti ya ana apa-apa kok.
0: Gak percaya.

0: Nyel kabeh yo. Arek.
1: Ayo popo ngapik iku lho iki.
0: Kakak, cok.
1: Acil, tak pokoke ngencil. Besaran cil.
0: Lho, delonak. Apa warna rumput iki lho, apik gak sih?
2: Oh, jadi ide. Rumput-rumput ngono aja di
0: ide-ide lho ya.
2: Kok niku iku tumbuhan, gak oleh diida-ida ngono lah.
0: Ya apa, sewang mek tumbuhan.
2: Loh mari gue dong. Sing joko iku ngamuk ya apa, ayo.
0: Gak ngarang ngamuk.
2: Iku lho, anak pager ya, tiba tuh sih iku.
0: Loh, ya ngawur raya, wak mungkin wedok pencolotan. Iku lah, pagernya gak sekira adur sih.
2: Ya masih ya.
0: Ayo Jul, api gak seko?
1: Api menurutku ya, api sih. Emang lu gak ada JP.
0: Iya, adek ada ini lah gak foto ya kayak apa.
1: Nah,
0: lek awakmu dewe gak popo. Lek kate kena musibah dewe aku semo. Lah aku wis nak kene yuk ojo lah. Melok ya aturan sing ono rek.
1: Lu ngapi lo view ini kemana-mana kan oleh view secantik ini, segemoy ini. Wah,
0: view kok segemoy sih. Ah, ayo lah yang kena titik. Wes, gak usah lo. Foto rame-rame lo.
1: Ya rame-rame.
0: Ada telung ngeyel kabe yo. Iya kak, bisa. Gak usah direken ibu-ibu mau iku. Kan mek ngomong toh. Lah kok, atik direken. Jalan.
1: Dan dibutuh ya.
0: Wes, ojo. Jul, ayolah.
1: Ngomong apa view ini lo. Acil, geser Jul.
0: Bukan, bukan. Anak-anak.
1: Nggih, Bu.
0: Kok tandok kene ta?
1: Nggih, Bu.
0: Lho. Aja. Aja gak oleh. Iku lho wis ditulisi, dilarang foto di sini. Lho. Aja dilanggar. Aja gak oleh, cok.
1: Mangnya poko, Bu.
0: Wis gak oleh. Kak ade kok ada rene.
1: Lah, pemong view-ne apik lho, Bu.
0: Gak oleh foto sih. Ini anak apa-apa nih sampean? Terus apa sih tanggung jawab? Yo, aku sih wong kene lho ya. Aku sih ngerti lho ya.
2: Wis lare, ayo lare balik ae lho.
1: Emang lho sado-ado.
0: Kakak, ayo balik ae lho. Jaman tadi mah tak jelon sapam lho ya.
1: Wis jepretan tok ae.
0: Gak oleh, ya apa sih? Gak oleh ya gak oleh, ojo ngeyel.
2: Gak apa-apa, Bu, orang jepretan.
0: Lho kon ayo. Ya apa iki? Aku pengen mulai selamat lho, Re. Ayo lah, balik ae lho.
1: Emang lho, view-ne apik iki lho.
0: Mane? Wis,
3: kita ademe to kene kapok
0: kon. Kon, tak demet lho. Ya apa tambahan?
3: Kon ndak nang ngajar lah yo.
0: Ayo ngalik kon.
3: Arek kok
0: dikeprok ibu-ibu
3: koyo ngene iku.
0: Ha kon.
3: Ngomong enak-enakan gak ngerti. Foto aku nang ngene foto. Ayo, foto.
0: Ayo kan Dani ngalik kok kak.
3: Foto, ayo nek wani, foto.
0: Ngalik.
1: Ya saya aja ngalik aja ngajin. Ngajin di sini aja.
0: Ayo ngeyel mana iki sisan.
1: Ayo ngalik.

0: Aral, balik rumah. Aral, aja ni balik rumah.
1: Loh, balik dah.
0: Iya, saya tak apa ya.
1: Tapi aku rada wedding. Kok sih, senang ya apa?
0: Alah, aku cuma omongan tok ae, gak usah dipercaya.
1: Iya, iya.
0: Bisa direken.
1: Jari ini sih anak demite, tapi aku ya gak percaya sih. Masa zaman saya ini cek anak demit.
0: Mungkin, sih. Padahal kalau sih siang, aku anak demit.
1: Iya kan? Enggak ada iku ae menang-menangnya Rono ya.
0: Iya, gak usah direken ya.
1: Ayo dah. Hey. Saya kita.
0: Bisa gak apa ya?
2: Rono, ayo.
1: HPmu, wes full gak iku baterai nih?
0: Full kan ya, itu.
2: Ah, full.
0: Sama nama ya.
1: Ayo enggak aku foto nanti kono lo ya.
0: Gantian tapi.
1: Iya.
0: Ya, ayo. Ya sih dulu uapi rek view nih rek. Gila.
1: Iya, lho, ayo foto nang aku, Jul.
0: Lho, kok ayo sih tak.
1: Sing nek patung-patung iku lho. Sing nek ngarepe patung iku lho. Ayo cepetan, iki lho sila matahari ini pindah. Saya aku iki. Ayo Jul nang di foto kok.
0: Kok ayo, Bu.
2: Iya, cepetan mah, baterai aku selak entek gitu.
1: Iya, cepetan, selak ketahuan iki.
3: Hei, lapa nak ini mana?
0: Lapa, iki.

0: gak ono ndise demite iki ta Julian ta.
1: Lho kok aku demite?
2: Diketokno demit ku apa kowe ya? Arek lho, wis to larek, gak usah.
1: Kene lho gak apa-apa, cuma foto tok lapo diperjalan demit iku.
2: Lha kene iki tempat terlarang, gak oleh. Wis HP-mu tak gowo ae.
1: Lho lho sak kene gowo foto. Ya
2: wis lah.
0: Lho kan, ya apa sih?
1: Saya tadi lho tok ae lho.
2: Kak. Awakmu iki awake dhewe budal wong piro balik ya sak ngono, aja sampai kurang. Kurang kok dicolong demit ya apa?
1: Ora ono demit kene.
2: Awakmu kok dipek dadi anake demit gelem ah.
1: Ngeyel rek.
0: Iya, ora ono kene.
2: Hari ngono ibu-ibu sing wingi teko maneh ya apa kowe?
0: Gak, wong iku jek turu kaya.
1: Ibuke ku mau ngedoli bakul kok malah lapo mrene iku.
0: Iya.
2: Sing wingi ku warga kene. Sing negur.
0: Gak, iku paling wong luar iku. Ndise ibu-ibu wong gak ono ngene lho. Ya apa sih? Jare sapa sing ngaterene? Ndi wong ngene gak ono.
2: Kulo ayo nantangmu meneh kulo wong itu apa balik maneh ta? Cek kepin foto maneh? Ngki lho. HP-ku gaen moto. Ayo boten ngki lho. HP-ku. Ki lho kawin wis, sewani ayo. Ayo tonto, ayo. Foto nang.
1: Ajil, kita foto ke Ajil.
2: Kok gak ngerti omongan Jawa ku ya apa ya?
0: Kan
2: aku. Iki lho kok gak bisa dikandani, Bu. Iya, kayak gak ngerti kandani bano ki lho. HP-ku cek gawe moto. Caca tak tonto.
1: Pasti Aurel lagi nyeluk ibu ya. Lho
2: apa aku nyeluk ya? Wong lewat kok.
1: Kok isuk mermoro teko. Ayo kan.
2: Arek kok dikandani kok. Aku ki nyelamet tokon, ngerti enggak?
0: Ya, gak harus ya bu, tak pikir ya awan-awan itu gak ada demite.
1: Bener itu bu.
2: Yes, gak ngomong uniku. Sing penting ya ada larangan dilarang. Foto di sini ya wes. Dituruti. Ojo, dilanggar.
1: Bung Fiona ngapik lho bu, kapan mana bu.
2: Ayo foto, foto, kilo. Yes, kilo, ayo. Balik.
1: Yes, ya. balik.
2: Wes ya, coba. Balik. Meneh iki ku dina terakhir meneh awake dhewe sembali aja mbale masalah kon iku nak kapunge wong. Wah.
1: Ya wis.
0: Iya wis. Wah, Mas Ecul ngajak-ngajak rene.
1: Ayo
2: ngomong meneh. Sopo sing ngajak iki mau?
1: Dikas ngajak.
3: Aku niate bali iku mek ndelok view to. Lah sing njak foto kowe kok.
2: Lho, ayo. Kanjeng kon Jul. Sik golek mole kok awakmu.
0: Ya wis ae lho,
1: Mbak. Wis ae, bali.
2: Kok balik kono lho, kok.
1: Ya.
4: Semanten, siaran Bangun Tiso, Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nge janeng balik mana nang perumpat dari Surabaya tase bareng aku liang nge. Niku mau sampean wis midhangetaken siaran Bangun Desa bareng tema ojo dilanggar janeng. Saiki janeng wis mlebu jam 6 ya. Waktu ini sampean kabeh nyiapno aktivitas sampean sedinoan iki. Sadurunge bedal kerja, sekolah utawa aktivitas liyane janeng ojo lali cek kondisi cuaca. Nah, kanggo wilayah Jawa Timur lan sakyo tengene niki tak sampai akan perakiraan cuaca dinten niki Rebo 9 September 2016. Isu iki cakning diperakirakno cerah berawan tapi tetap ono kemungkinan udan ringan nang beberapa wilayah. Dadi nek sampean arep metu oma payung utawa jas udan isi api di, nek digowok ya cakni ya. Soale cuaca iso berubah sewaktu-waktu. Nah, mlebu awan sampai sore iki jane cuacane isih diperkirakno cerah berawan, tapi mana ya, Cak Ning? Ono

peluang udan ringan nang beberapa wilayah Jawa Timur. Kanggo sampean sing aktivitas nang jaba tetep waspada karo perubahan cuaca. Nek langit wis mulai peteng, ya ojo sok kuat-kuatno. Kuat-kuatan nerusno perjalanan jane, mending golek panggonan sing aman dhisik. Mlebu bengi jane Jawa Timur lan sak tetengene iki diprakirakno isi cerah berawan kanthi peluang terjadi udara kapur. Nah, untuk suhu udara dino iki Cak Ning diprakirakno mulai 0 sampai 36 derajat Celcius. Dene kelembapan udarane antara 33 sampai 100%. Sementara Cak Ning kanggo kondisi angin diprakirakno bertiup saka arah utara, kecepatane sekitar 5 sampai 45 km per jam. Dadi intine Cak Ning, dina iki cuacane cukup dinamis, isuk cerah berawan, ana peluang udan ringan, awan sampai sore kondisine kurang luwih padha, terus bengi sampai dini hari ana kemungkinan udara kapur. Ya Cak Ning, muga-muga aktivitas dina iki sampean tetep lancar, terus tetep sehat juga lan sing paling penting tetep waspada karo kondisi cuaca dan aja lali dijogo kesehatane. Lek isuk-isuk iki lek wis kulino sarapan dang sarapan ya Cak Ning ya, walaupun roti setitik, walaupun mangan nasi misale kebiasaane, ya monggo dilanjutkan. Selamat beraktivitas, mengko bakal tak lanjut nomane tetep nang Perempat RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. KB-KB ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mingkirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, ya temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Ya iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
3: Cak Ni, Gedung Negara Grahadi Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi, asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning mulai mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Nggih caning Mbak Tasi perang aku lihat. Mengko caning ketemu mana nang jam itu. Ayai aku ada informasi kira-kira dinaiki memperingati dinopo. Mergo iku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Janing tak sampai nak wara-wara jampi tu isu. Janing baru membulak kantor wilayah Jawa Timur gandeng tim Saber Pangan Provinsi Jawa Timur ngelaksanakan monitoring regolan masif no penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP lan minyak kita sing onok nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulakan Wil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno piyake nglontorno 700 ton beras lan 20.000 liter minyak melalui kemitraan bulog.

Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi lan Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah nyatakan pihak EWS nyiap no regulasi teknologi AI kidi dadek no panduan nang Indonesia lan dirancang ngewujud no kecerdasan lan kemakmuran. Salian iku, AI iso dimanfaat no sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring kemajuan zaman. Janeng iku mau ya rek woro-woro jam 7 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.